0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24%. target produksi beras nasional tahun 2026.
3: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air, sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal, seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
2: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe terpercaya dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 366 miliar dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Kaki kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
0: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
12: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISEI Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
13: Kita kan pakai limbah agrowaste ya kak. Nah limbah agrowaste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
12: Josephine Aprilia, salah satu tim juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
14: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
12: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
15: Laporan khusus.
16: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
17: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
16: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
17: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
16: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
18: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
16: Adapun CEO Intex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Intex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
19: The success of this project is not measured solely by.
16: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital.

Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pro 1 RRI Sumenep ya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk yang saat ini dalam perjalanan untuk menuju ke tempat tugas ya, hati-hati di jalan pendengar. Dan terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep. Nanti dalam beranda Astacita Budaya dan Pariwisata pukul 8 sesaat lagi kita akan bahas tentang seperti apa peran pemuda di dalam melestarikan budaya Madura, tentunya di tengah arus modernisasi ya. Dan pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi serta derasnya arus globalisasi, budaya lokal menghadapi tantangan yang semakin besar. Budaya Madura yang kaya akan nilai, tradisi, bahasa, seni, hingga kearifan lokal juga tidak luput dari pengaruh perubahan zaman. Karena itu, peran generasi muda menjadi sangat penting sebagai penerus sekaligus penjaga identitas budaya agar tetap hidup dan relevan di era modern, di mana pemuda ini memiliki posisi strategis dalam upaya pelestarian budaya. Selain menjadi pewaris nilai-nilai luhur, para pemuda juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Perpaduan antara semangat muda dan kreativitas dapat menjadi kekuatan dalam mengenalkan budaya Madura kepada masyarakat yang lebih luas, bahkan hingga tingkat internasional. Nah, salah satu bentuk pelestarian yang bisa dilakukan ini adalah dengan menjaga penggunaan bahasa Madura dalam kehidupan sehari-hari, di mana bahasa merupakan identitas sebuah daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi media penyampai nilai, etika, dan sejarah. Ketika generasi muda tetap bangga menggunakan bahasa Madura di lingkungan keluarga ataupun masyarakat, mereka turut menjaga keberlangsungan warisan budaya tersebut.

Peran pemuda dalam melestarikan budaya Madura di tengah arus modernisasi. Nah, pendengar, salah satu bentuk pelestarian yang bisa dilakukan ini adalah dengan menjaga penggunaan bahasa Madura dalam kehidupan sehari-hari. Karena bahasa merupakan identitas sebuah daerah yang ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga menjadi media penyampai nilai, etika, dan sejarah. Nah, selain bahasa, seni tradisional Madura juga membutuhkan regenerasi, di mana berbagai kesenian seperti musik saronin, tari muang sangkal, macopat, ocung, hingga kerepan sapi, ini menjadi tradisi budaya yang memerlukan keterlibatan anak muda supaya tidak kehilangan peminat. Bergabung dengan sanggar seni, mengikuti festival budaya atau mempelajari kesenian tradisional, ini merupakan langkah nyata yang bisa dilakukan generasi muda. Nah, sementara itu, pendengar, kemajuan media digital juga justru membuka peluang besar bagi pelestarian budaya. Beragam platform media sosial dapat dimanfaatkan untuk membuat konten edukatif tentang sejarah, kuliner, tradisi, pakaian adat hingga destinasi wisata budaya di Madura. Ada video pendek, podcast, ataupun dokumentasi kegiatan budaya. Ini dapat menarik perhatian generasi muda yang selama ini lebih akrab dengan dunia digital.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sumenep, kembali menyampaikan majalah udara program Beranda Astacita Budaya dan Pariwisata edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Ani Purnama dan juga ada pengarah acara Rukaya Zen serta gatekeeper Waisul Karni pagi hari ini. Dan Beranda Astacita Budaya serta Pariwisata pagi ini akan membahas topik tentang peran pemuda yang melestarikan budaya Madura.

Jujur sejak kecil, bersih sampai tua. Pendengar, membangun bangsa yang bebas dari korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan hukuman. Kuncinya adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka harus tumbuh dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itu tidak muncul begitu saja, tapi perlu ditanamkan sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar, bahkan dari rumah. Pendidikan anti korupsi tidak harus rumit. Mulailah dari hal yang sederhana. Mengajarkan anak untuk tidak berbohong, mengembalikan barang yang bukan miliknya, disiplin dalam tugas dan waktu, serta menghargai usaha sendiri tanpa mencontek atau menipu. Dengan kebiasaan kecil itu, mereka belajar bahwa kejujuran dan tanggung jawab adalah kebanggaan, bukan kelemahan. Guru dan orang tua memiliki peran besar. Setiap kali kita mencontohkan kejujuran, kita sedang membangun benteng moral yang kuat dalam diri anak. Karena bangsa yang besar bukan hanya karena kekayaan alamnya, tapi karena karakter warganya yang bersih dan berintegritas.

0: amazing in welcoming this quadrennial football event. Thousands of English and Argentinian fans.
1: Pecinta sepak bola, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Saksikan duel final Spanyol melawan Argentina di halaman kantor RRI Sumenep Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep. Beranda Astacita, Pro 1, RRI Sumenep.
2: Masih di majalah udara Beranda Astacita, budaya dan pariwisata untuk edisi hari ini. Pendengar, generasi muda menjadi harapan utama dalam menjaga kelestarian tradisi Ocung sebagai warisan budaya khas Madura. Regenerasi yang terus berlangsung dinilai menjadi modal penting agar budaya tersebut tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Informasi selengkapnya, Rukaya Zen melaporkan.
3: Generasi muda menjadi harapan utama menjaga kelestarian tradisi Ocung. Ketua Paguyupan Ocung Sapo Angin Sumenep Saddam Hussein menegaskan regenerasi pelaku Ocung hingga kini masih berjalan dengan baik. Menurutnya, minat generasi muda terhadap tradisi tersebut tetap tinggi karena Ocung diwariskan secara turun-temurun dan masih rutin dipelajari oleh masyarakat. Sebagai upaya menjaga keberlangsungan tradisi Ocung, Paguyuban menggelar latihan setiap malam minggu yang terbuka bagi siapa saja tanpa dipungut biaya. Latihan ini bertujuan membekali para pemuda dengan teknik bermain yang benar sekaligus menanamkan nilai-nilai sportivitas, persaudaraan, dan penghormatan terhadap warisan budaya leluhur. Saddam juga menilai dukungan masyarakat dan pemerintah semakin meningkat setelah Ocung mulai masuk dalam berbagai agenda kebudayaan. Ia berharap keterlibatan generasi muda terus diperkuat agar tradisi ini tidak hanya bertahan di Madura, tetapi juga semakin dikenal di tingkat nasional.
4: Ocung itu uniknya, kalau di panggung itu lawan, kalau di bawah itu kawan. Tidak ada permusuhan selamanya. Kalau di panggung biasa permusuhan, bagaimana trik-trik cara untuk pukulan yang menang, cari angkah-angkah yang menang. Dan itu perbanyak teman. Kalau kesenian-kesenian yang lain kan kebanyakan terus bermusuhan, kalau Ocung tidak. Saya sangat mengharap memang Ocung ini ke tingkat nasional.
3: Saddam juga berharap semakin banyak generasi muda yang bangga mempelajari dan melestarikan Ocung sebagai identitas budaya Madura. Menurutnya keterlibatan anak muda menjadi kunci agar tradisi tersebut tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, Majalah Udara Beranda Asta Cita Budaya dan Pariwisata pagi ini membahas tentang peran pemuda dalam melestarikan budaya Madura ya. Dan saya segera berbincang dengan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Disbudporapar Kabupaten Sumenep, Bapak Saifuddin Ansari. Assalamualaikum Pak Saifuddin Ansari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam pemuda.
1: Salam pemuda. Iya. Saya diberi bocoran oleh gatekeeper katanya panggilannya Pak Ifut, betul ya?
2: Yes.
1: Baik, Pak Ifut, kita akan bahas tentang bagaimana peran pemuda melestarikan budaya Madura, Pak. Nah, di tengah derasnya arus globalisasi dan juga budaya populer digital, bagaimana Bapak memandang posisi pemuda sebagai garda terdepan dalam menjaga identitas budaya lokal khususnya di Sumenep, Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Ani. Jadi, para pemirsa RRI, bahwa pemuda itu kalau berdasarkan regulasi memang dibatasi usia ya Mbak ya, 16 sampai dengan 30 tahun. Itu secara makna tertulis di dalam Undang-Undang 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Tetapi secara maknawi ya, itu sebenarnya pemuda itu adalah semangat Mbak. Jadi kalau ada usia 50 tapi dia memiliki kepekaan, memiliki integritas, itulah semangat pemuda. Tetap dikatakan sebagai jiwa muda.
1: Okay.
2: Nah, ya tambah juga ada lagi yang tua-tua keladi juga itu juga
1: itu kayaknya di skip dulu Pak yang itu.
2: Makna, ya, iya. Maknawiyahnya adalah pemuda itu adalah semangat Mbak. Jadi ketika anak muda di usia 16 sampai dengan 30 itu ketika tidak memiliki semangat maka sebenarnya dia tidak memiliki jiwa mudanya. Tetapi ketika berapapun usianya tapi dia memiliki semangat, maka itulah pemuda yang sebenarnya. Nah, pemerintah Kabupaten Sumenep dalam hal ini mendorong memang pemuda dalam beberapa komunitas, elemen. Dan hari ini kan kita sudah punya namanya Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan, Mbak. Yang salah satunya memang salah satu subindikator dari 16 indikator yang ada, salah satunya adalah bagaimana membangun pemuda yang kreatif dalam hal seni dan budaya.
1: Oke. Baik. Nah, menurut Pak Ifut sendiri, untuk tantangan terbesar dalam mengajak generasi muda untuk mencintai budaya daerah saat ini, sepertinya bukan hanya soal minat ya Pak, tapi juga relevansi nih Pak. Strategi dari Disbudporapar seperti apa untuk menjadikan budaya tetap dekat dengan kehidupan anak muda?
2: Ya. Apalagi sekarang masuk di era digital ya Mbak, di mana peradaban itu memang mengalami satu perubahan.
1: Yeah.
2: Dan perubahan itu harusnya dimulai dari anak-anak muda yang siap mengalami proses transformasi perubahan tersebut ke arah yang lebih baik. Walaupun memang sudah masuk di era digital, tetapi namanya budaya itu kan identik dengan jati diri.
1: Yeah.
2: Jadi satu peradaban yang memiliki nilai adalah mereka yang mampu menjaga jati dirinya. Dan salah satunya adalah dengan menjaga dan melestarikan budaya yang ada. Maka dari itu kita memang mendorong di beberapa kegiatan kita sering melihat memang melibatkan unsur-unsur pemuda. Contoh saja di event Kabupaten Sumenep yang 110 event yang salah satunya masuk dalam karisma etnik Nusantara yaitu musik tungtung itu Mbak. Dari para pelakunya itu kebanyakan anak-anak muda. Jadi contoh penari, penabuh, kemudian bahkan pendorong sasisnya kalau kita lihat itu anak-anak muda.
1: Oh, keren.
2: Dan mereka memang tergerak menjadi dalam rangka pelestarian itu sendiri. Namun memang di era digital ini harus ada inovasi dan ada kreativitas bagi anak-anak muda itu bagaimana bisa menyebarluaskan apa yang menjadi minat mereka. Contoh dengan media yang ada, mereka ada lima hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh anak-anak muda dalam pelestarian itu Mbak. Seperti menjadi kurator konten. Jadi IG, media sosial, IG, TikTok, kemudian Facebook itu menjadi platform dalam rangka untuk kurator konten tadi. Kemudian yang kedua, kreator dan inovator. Nah, bagaimana lagu-lagu Madura itu bisa disebarluaskan melalui beberapa video yang bisa di ada di platform yang ada seperti Spotify itu Mbak. Kemudian yang ketiga melalui komunitas dan kampanye. Kita lihat sekarang ini sudah menjamur beberapa sanggar-sanggar juga, kemudian ada beberapa komunitas seperti halnya di Kabupaten Sumenep berdiri namanya Pamdas ya. yaitu juga untuk melestarikan lagu-lagu Melayu. Kemudian ada juga sekarang kita lagi gerakan namanya Panggung Kreasi Anak Negeri. Yang terbaru kita kemudian mendorong anak-anak yang minat dengan musik atau dengan tarik suara, itu ada namanya Teras Keraton. Ini bagian dari untuk mengkampanyekan bagaimana minat anak-anak itu bisa ke arah kegiatan seni dan budaya.
1: Baik.
2: Yang keempat, dokumentator digital. Dan yang terakhir itu adalah wirausaha budaya. Jadi kita punya beberapa keunikan seperti batik, keris. Itu bagaimana anak-anak punya memiliki minat. Dan yang paling kami sekarang ini lagi garap adalah bagaimana museum keraton itu ada musik lenengan yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh anak-anak sekolah dasar. Itu menjadi pembelajaran ini bagi kita, Mbak.
1: Oke, jadi itu termasuk dalam pelestarian budaya yang wajib ada regenerasinya ya, Pak ya?
2: Betul.
1: Nah, itu hal-hal yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Disbud Parapar sendiri. Nah, sekarang kan banyak anak muda aktif yang membuat konten di media sosial nih, Pak Ifut. Bagaimana kemudian Disbud Parapar ini mendorong mereka supaya media digital itu tidak hanya jadi ruang hiburan, tapi juga menjadi sarana pelestarian dan sekaligus promosi budaya Sumenep, Pak?
2: Ya, jadi media sosial yang dimiliki anak-anak muda itu kan memang harus sebenarnya itu sudah melekat pada mereka sebenarnya. Jadi kita mendorong bahwa anak-anak muda itu jangan berperilaku konsumsi, tapi menjadi produktif di dalam mengelola media sosial. Contoh, berapa sih sudah follower TikTok dari anak-anak muda kita yang sudah tergabung dalam beberapa komunitas itu? Saya sendiri, mohon maaf ya, walaupun bukan konten
1: konten kreator,
2: saya juga punya follower sebanyak 3.000 follower kan.
1: Waduh.
2: Artinya apa? Seorang saya sendiri, saya bukan seorang yang inilah hanya untuk kebutuhan pribadi. Tetapi bagi anak-anak yang sudah aktif di dalam kegiatan seni dan budaya, itu bisa menjadi daya ungkit untuk bisa mempromosikan konten apa namanya komunitas yang mereka geluti itu.
1: Oke. Seperti apa nih Pak untuk kerjasama yang dilakukan atau kolaborasi yang dibangun oleh Disbud Parapar dengan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dengan komunitas seni, atau bahkan dengan pelaku budaya, supaya pelestarian budaya menjadi gerakan bersama yang kemudian berkelanjutan begitu, Pak Ifut?
2: Ya, kita sudah membentuk beberapa komunitas lembaga yang memang menaungi ya. Contoh kayak Musik Tungtung, itu kemudian Pemkat mendirikan namanya lembaga namanya Patok ya. Kemudian ada lagi untuk pelestarian cagar budaya juga biar agar tidak punah situs-situs yang kita miliki, kita juga membentuk tim cagar budaya PACB. Di urusan kepemudaan pula kita ingin mendorong agar anak-anak muda kita itu berpikiran produktif, mereka yang kemudian mengambil alih proses regenerasi nantinya. Jadi kan kita pahami bahwa generasi tua kita selamanya akan kita ganti. Maka kita dorong anak-anak muda itu juga terlibat. Nah, salah satunya yaitu tadi setiap pekan tiga kali penampilan di museum itu ada penampilan musik lenengan yang anak-anak pelajar. Nah, itu juga bagian dari kerjasama dengan dunia pendidikan agar anak-anak didik kita bisa mengenalkan diri terhadap musik-musik tradisional. Dan kita juga ingin melestarikan beberapa tradisi yang lain, tidak hanya tradisi musik, tapi juga tradisi olahraga. Kemarin kita ada namanya Balbudi yang masuk.
1: Nah, itu zaman saya kecil tuh Balbudi.
2: Balbudi, warisan budaya tak benda ya. Itu sudah diakui oleh Kementerian Kebudayaan di tahun 2025 kemarin. Nah, ini juga kita lestarikan. Nah, itu ada event yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kalianget namanya Balbudi SD. Kemarin baru dibuka oleh Pak Dendim yaitu Dan Remkat Tasti, itu juga olahraga tradisional yang ada di Kabupaten Sumenep. Nah, tradisi, kesenian, budaya yang ada, itu semua penggeraknya dan aktivis kegiatannya adalah para anak muda yang menggerakkan itu semua. Itu.
1: Nah, di era digital seperti sekarang nih Pak Ifut, budaya lokal ini memiliki peluang dikenal hingga ke internasional, Pak. Strategi apa yang disiapkan Disbud Parapar supaya kekayaan budaya Sumenep ini mampu bersaing dan juga memiliki daya tarik di ruang digital global, Pak?
2: Iya, Jadi platform-platform yang ada itu bisa dimanfaatkan secara penuh. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, pemerintah itu memfasilitasi untuk pendaftaran tradisi, seni, budaya yang ada untuk diakui, baik itu secara nasional maupun secara internasional. Nah, tadi dengan diterbitkannya warisan budaya tak benda, diterbitkannya hak kekayaan intelektual, itu bagian dari untuk menjamin pelestarian yang ada di Kabupaten Sungai. Nah, itu bagi mereka yang saat ini giat di dalam kegiatan seni dan budaya tadi, itu bisa melalui proses tersebut. Nah, yang paling utama lagi adalah sekarang ini dengan dunia digital itu tidak jauh lagi kita untuk bisa mempromosikan. Dulu masih ingat di tahun 90-an, kita hanya mendengarkan dari radio untuk apa sebuah
1: budaya ya.
2: Tapi sekarang sekarang dengan adanya teknologi yang ada, sekarang kita sudah bisa melihat secara visual apa yang terjadi, bahkan dalam jarak dekat juga, bahkan dari kamar kita sudah bisa melihat apa yang ada dalam dunia. Maka dari itu dunia dalam genggaman, dunia ada di hadapan kita, bagaimana kita bisa mengelola itu dengan baik dan bijak. Nah, tidak hanya disebut Porapar sendiri sebenarnya, Mbak. Ada stakeholder yang lain yang juga bisa terlibat, seperti Diskominfo. Itu bisa bagaimana memberikan edukasi terkait dengan penggunaan konten yang baik dan tidak kemudian berbau sara dan seterusnya. Begitu, Mbak.
1: Baik. Nah, untuk indikator keberhasilan program kebudayaan di program kepemudaan di bidang kebudayaan itu apa, Pak Ifut? Apakah hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang digelar atau dari munculnya banyak komunitas atau inovasi atau regenerasi pelaku budaya baru, Pak? Indikatornya apa keberhasilannya?
2: Indikatornya kalau di kepemudaan ada namanya indeks pembangunan pemuda, Mbak. Salah satu indikatornya tadi bagaimana peran pemuda di dalam dunia inovatif dan kreativitas seni dan budaya. Itu juga ada penilaian indikatornya yang menghitung itu dari Badan Statistik selaku lembaga yang memang ditunjuk untuk single data. Sedangkan di kebudayaan sendiri saat ini juga ada amanah untuk menghitung indeks kebudayaan daerah. Jadi memang itu dalam rangka untuk mengukur sejauh mana aktivitas kebudayaan satu daerah bisa berkembang. Begitu, Mbak.
1: Seperti itu. Baik, terakhir nih Pak Ifut, apa Pak pesan-pesan dan barangkali harapan Pak Ifut kepada generasi muda Sumenep supaya mereka tidak hanya menjadi konsumen budaya digital, tapi juga menjadi agen pelestarian yang nantinya mampu merawat sekaligus mempromosikan budaya daerah bahkan kepada dunia. Silakan, Pak.
2: Ya, terima kasih. Satu kalimat yang disampaikan para pemuda Kabupaten Sumenep. Pemuda bukan cuma pewaris budaya, tapi harus menjadi marketer budaya. Ambil nilai lama, bungkus dengan tools yang baru.
1: Waduh, mantap. Baik, terima kasih untuk bincang-bincangnya pagi ini Bapak Syaifuddin Ansori, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disbud Porapar Kabupaten Sumenep. Sukses selalu Pak Ifo, tetap sehat, semangat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, itu tadi bincang-bincang saya dengan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disbud Porapar Kabupaten Sumenep, Bapak Syaifuddin Ansori, tentang bagaimana peran pemuda melestarikan budaya Madura di majalah udara Beranda Astacita Budaya dan Pariwisata pagi ini.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Beranda Astacita, Pro 1, RRI Sumedang.
2: Ya, pendengar, Kabupaten Sampang dinilai memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang besar. Namun, belum seluruhnya terdokumentasi dan dikembangkan secara optimal. Karena itu, budayawan setempat mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius melakukan pendataan dan juga pemberdayaan pelaku budaya sebagai upaya menjaga identitas daerah. Kita simak informasi selengkapnya bersama Khairul Umam.
3: Kabupaten Sampang dinilai memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang besar, mulai dari bahasa daerah, seni tari, musik tradisional, hingga berbagai tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Namun potensi tersebut dinilai belum terdokumentasi dan dikelola secara maksimal. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustami Irwan Kurnia Dijati Budayo mendorong pemerintah Kabupaten Sampang untuk lebih serius melakukan inventarisasi serta pengembangan potensi budaya lokal. Menurutnya, banyak pelaku budaya dan pemerhati sejarah yang memiliki kompetensi namun belum terdata dengan baik. Bustami mengatakan pemerintah dapat menggandeng berbagai pihak termasuk dinas pendidikan untuk mengidentifikasi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang sejarah, bahasa daerah, seni tradisional dan budaya lokal. Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan program pelestarian budaya yang berkelanjutan.
4: Ya, harus ada semacam apa ya?

Ia berharap pemerintah membangun sinergi lintas sektor dalam upaya penggalian, pendataan, dan pengembangan budaya daerah. Langkah itu dinilai penting agar identitas budaya Kabupaten Sampang tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: 101.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumedang.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pamekasan mendorong para pemuda untuk terlibat dalam pelestarian budaya, promosi wisata, dan juga pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu cara yang dilakukan PMK Pamekasan dengan menggelar pemilihan Kacong Ceping dan juga Putra Putri Batik Pamekasan tahun 2026. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan, Akmalul Firdaus, mengatakan, ajang ini sebagai wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan budaya, serta mampu menjadi mitra pemerintah di dalam mempromosikan potensi Kabupaten Pamekasan.
3: Kabupaten Pamekasan memiliki kekayaan potensi pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, serta warisan batik yang menjadi identitas daerah dan perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Pengembangan sektor tersebut memerlukan keterlibatan generasi muda yang mampu menjadi representasi daerah, baik dalam bidang promosi, pelestarian budaya, maupun pengembangan ekonomi kreatif.
2: Ya, pendengar, Firdaus menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga menumbuhkan rasa cinta dan bangga generasi muda terhadap pelestarian budaya lokal serta warisan batik Pamekasan. Ya, pendengar, saya akhiri majalah udara Beranda Astacita Budaya dan Pariwisata untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumedang.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube sebuah video yang diklaim memperlihatkan terjadinya gempa dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, akun resmi media sosial Instagram Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Bali @BMKGBali menerangkan ada dua gempa yang menguncang Bali pada 14 Juli 2026, yakni gempa dengan magnitudo 2,5 di Kuta Selatan serta gempa magnitudo 2,1 di Gianyar. Namun kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami di Bali. Sementara itu, video di YouTube yang mengklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian terkini. Kejadian sebenarnya dalam rekaman tersebut berlangsung di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada 11 Mei 2025 dan Pulau Nusa Penida Bali pada 2020.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Wow, amazing. In welcoming this quadrennial football event, thousands of English and Argentinian fans.
1: Pecinta sepak bola, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Saksikan duel final Spanyol melawan Argentina di halaman kantor RRI Sumenep, Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep. Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pendengar, di era digital saat ini, penggunaan gawai atau gadget telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, hingga hiburan, tidak lepas dari penggunaan perangkat tersebut. Namun tanpa disadari, penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengurangi kualitas interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar kita. Padahal, komunikasi secara tatap muka memiliki peran penting dalam membangun kedekatan serta menciptakan hubungan yang lebih hangat di dalam keluarga. Akhir pekan ini dapat menjadi momen yang tepat untuk mengurangi ketergantungan terhadap gadget dan meningkatkan kualitas kebersamaan. Berikut langkah sederhana yang dapat dilakukan. Tentukan waktu khusus tanpa penggunaan gadget, misalnya saat makan bersama atau pada waktu tertentu di pagi maupun sore hari. Lakukan aktivitas bersama di rumah, seperti memasak, merapikan ruangan, atau kegiatan sederhana lainnya yang dapat dilakukan secara bersama. Pilih permainan atau kegiatan tanpa layar, seperti permainan tradisional, membaca, atau diskusi ringan yang tidak melibatkan perangkat digital. Fokus pada kehadiran dan momen yang sering dijalani. Hadir secara utuh tanpa gangguan notifikasi agar interaksi terasa lebih hangat dan berkualitas. Pendengar, kedekatan tidak dibangun melalui layar, melainkan melalui perhatian, dan kehadiran yang nyata tidak selalu memerlukan waktu yang lama, namun membutuhkan kesungguhan untuk benar-benar hadir bagi satu sama lain. Melalui kebersamaan yang sederhana, hubungan dalam keluarga dapat terjalin dengan lebih erat. Selamat menikmati akhir pekan, lebih dekat dan tanpa jarak.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: 1.
1: Iya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, tahukah Anda bahwa menahan bersin itu sering dianggap sebagai tindakan tidak sopan ya, agar tidak mengganggu orang sekitar. Tapi sebenarnya ya, kebiasaan tersebut ternyata tidak sepenuhnya aman bagi kesehatan tubuh. Kebiasaan menahan bersin bisa memicu cedera. Informasi selengkapnya yang saya kutip dari rri.co.id sesaat lagi saya bagikan untuk Anda di Inspirasi Akhir Pekan.

Ya, pendengar, informasi kali ini saya kutip dari rri.co.id, di mana menahan bersin memang sering dianggap sebagai tindakan tidak sopan agar tidak mengganggu orang di sekitar. Namun, kebiasaan tersebut ya ternyata tidak sepenuhnya aman bagi kesehatan tubuh kita. Nah, bersin, pendengar, ini merupakan mekanisme alami tubuh untuk mengeluarkan debu, alergen, kuman, dan juga partikel asing dari saluran pernafasan bagian atas. Jadi, refleks ini membantu menjaga saluran nafas tetap bersih, sekaligus juga mengurangi resiko gangguan akibat zat yang mengiritasi. Dan peneliti dari Washington University di St. Louis, Dr. Qin Liu ini menjelaskan bahwa bersin menghasilkan tekanan udara yang sangat kuat. Tekanan itu memang dirancang keluar melalui hidung dan mulut sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh. Dan masalah muncul ketika seseorang menutup hidung dan mulut secara bersamaan saat hendak bersin. Akibatnya tekanan udara yang seharusnya keluar justru berbalik masuk ke dalam jaringan tubuh kita.

Minum banyak air, hindari alkohol dan soda. Bawa juga water spray atau face spray untuk menyegarkan kulit. Selalu sedia air minum bila penerbangan panjang. Jangan mengandalkan air minum dalam pesawat, sebab selama waktu tidur, air minum tidak diedarkan. Bawa masker mata dan penutup telinga untuk penerbangan yang panjang. Pilih masker jenis gel yang bersifat merelaksasi dan menyejukkan kulit shooting yang bisa digunakan berulang kali. Pelembabnya membantu menghaluskan kulit area mata dan mencegah munculnya kantong mata. Lip balm sangat penting. Selain menghindari kulit bibir menjadi kering atau pecah-pecah, juga bisa membuat warna lipstik tahan lebih lama. Tetes mata juga tidak boleh dilupakan. Teteskan mata sebelum Anda melakukan retouch make up sesaat sebelum pesawat mendarat. Khusus bagi yang mengenakan lensa kontak, wajib meneteskan ulang cairan lensa kontak setiap 4 jam sekali karena udara di dalam kabin sangat kering.

Pendengar, akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sekaligus merawat diri. Namun, perawatan diri tidak selalu harus dilakukan di luar rumah atau dengan biaya yang besar. Bahan-bahan sederhana yang tersedia di dapur ternyata dapat dimanfaatkan sebagai perawatan alami untuk tubuh. Selain lebih praktis, cara ini juga cenderung lebih aman dan memberikan sensasi segar secara langsung, seperti mentimun yang membantu menenangkan kulit, atau tomat yang memberikan kesegaran alami pada wajah. Menariknya, perawatan sederhana ini dapat menjadi momen istirahat yang benar-benar dinikmati. Akhir pekan ini, mari ciptakan waktu untuk santai yang lebih menyenangkan. Siapkan bahan alami yang mudah ditemukan, seperti mentimun, tomat, dan madu, yang dapat digunakan untuk perawatan sederhana di rumah. Olah bahan sesuai kebutuhan. Iris tipis mentimun untuk wajah atau haluskan tomat hingga lembut agar nyaman saat digunakan. Gunakan sebagai masker wajah, aplikasikan secara merata dan biarkan beberapa saat hingga terasa segar dan rileks. Buat scrub bibir alami dari madu dan gula. Campurkan sedikit madu dan gula, lalu gosok perlahan pada permukaan bibir untuk membantu mengangkat sel kulit mati dan menjaga kelembapan alami, kemudian diamkan beberapa menit. Nikmati waktu santai dengan suasana yang menyenangkan. Duduk dengan nyaman, putar film atau tayangan ringan yang disukai. Biarkan waktu berjalan tanpa tergesa-gesa. Akhiri dengan membersihkan wajah dan bibir. Gunakan air bersih dan rasakan kesegaran setelah pemakaian. Pendengar, perawatan diri bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang bagaimana kita memberi waktu dan perhatian untuk diri sendiri. Karena dari hal sederhana yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan ketenangan dan energi baru. Rawat diri, nikmati waktu, dan jadikan akhir pekan lebih santai dan menyenangkan.

0: 101.
1: Dilansir dari rri.co.id, seorang peneliti dari Washington University di St. Louis, Dr. Qin Liu, menjelaskan bahwa bersin menghasilkan tekanan udara yang sangat kuat. Tekanan itu memang dirancang keluar melalui hidung dan mulut sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh. Nah, masalah muncul ketika seseorang menutup hidung dan mulut secara bersamaan saat hendak bersin. Akibatnya, tekanan udara yang seharusnya keluar ini justru berbalik masuk ke dalam jaringan tubuh. Menurut Dr. Liu, tekanan tersebut dapat mengalir menuju rongga hidung, sinus, saluran eustachius, hingga telinga di bagian tengah. Nah, dalam kondisi tertentu, pendengar, tekanan bahkan bisa mencapai jaringan leher dan juga rongga dada. Dan jaringan-jaringan tersebut sebenarnya tidak dirancang menahan tekanan sebesar itu. Jika tekanan melampaui batas kemampuan jaringan, maka resiko cedera dapat terjadi. Nah, cedera yang mungkin muncul ya, ini meliputi robeknya gendang telinga dan gangguan akibat perubahan tekanan pada telinga tengah. Selain itu, jaringan tenggorokan juga dapat mengalami kerusakan akibat dorongan udara yang tertahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang

0: Terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Mendengar, meski sebagian besar orang tidak mengalami komplikasi serius setelah sesekali menahan bersin, namun resikonya tetap ada. Di mana hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga yang dihasilkan tubuh saat bersin ternyata jauh lebih besar daripada yang banyak orang bayangkan. Karena itu, para ahli menyarankan agar bersin tetap dikeluarkan dengan cara yang benar dan higienis. Ya, Anda bisa menggunakan tisu atau tutupi mulut serta hidung dengan siku bagian dalam agar percikannya tidak menyebar, sekaligus menghindari bahaya akibat menahan bersin. Ya, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumenep pagi ini bersama saya. Terima kasih kebersamaannya dan jangan lupa untuk datang dan ikut serta dalam nonton bareng final Piala Dunia di halaman depan RRI Sumenep pada Senin dini hari. Dan acara kita nanti akan mulai pada jam 10 malam ya, di Minggu malam pukul 22. Anda bisa datang sekaligus nobar bersama yang lainnya, ajak keluarga, ajak saudara, ajak teman-teman Anda semuanya ke halaman depan RRI Sumenep. Terima kasih pendengar, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Wow, amazing. In welcoming this quadrennial football event, thousands of English and Argentinian fans.
1: Pecinta sepak bola, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Saksikan duel final Spanyol lawan Argentina di halaman kantor RRI Sumenep Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Sumedang.
2: Bagaimana, terima kasih untuk Anda. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini saya Ari seperti biasa kembali menemani Anda hingga sore nanti. Tepatnya di lembar yang ke-18 di hari Sabtu, bulan Juli 2026. Hadir di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, topik kita siang hari ini melawan kekerasan terhadap difabel. Penyandang disabilitas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki hak yang sama untuk hidup aman, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, menelantarkan, hingga diskriminasi. Kondisi ini menjadi tantangan besar dan mewujudkan masyarakat yang benar-benar inklusif. Jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali bersama Anda.

0: tentang disabilitas dan inklusi. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Siang hari ini topik kita melawan kekerasan terhadap difabel. Pendengar, kekerasan terhadap penyandang disabilitas ini seringkali tidak terungkap karena berbagai faktor, keterbatasan akses komunikasi, ketergantungan kepada pelaku, rendahnya pemahaman masyarakat, serta minimnya layanan yang ramah disabilitas. Ini semua membuat banyak korban memilih diam, bahkan sebagian kasus tidak pernah sampai ke proses hukum karena korban kesulitan menyampaikan kesaksiannya atau tidak mendapatkan pendampingan yang memadai. Perempuan dan anak penyandang disabilitas ini termasuk kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan. Mereka menghadapi risiko berlapis karena selain mengalami diskriminasi akibat disabilitas, mereka juga rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap kelompok ini memerlukan perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga lembaga penegak hukum. Nah, pendengar, membangun ruang disabilitas yang inklusif berarti menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa memandang kondisi fisik maupun mentalnya. Inklusi bukan hanya menyediakan akses berupa jalur kursi roda atau fasilitas publik yang mudah dijangkau, tetapi juga memastikan setiap penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan hukum, akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan bekerja, serta ruang yang menyampaikan pendapat dan melaporkan tindak kekerasan. Penjagaan kekerasan terhadap penyandang disabilitas ini harus dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam membangun rasa percaya diri, memberikan perlindungan, serta mengajarkan cara mengenali tindakan yang mengarah pada kekerasan. Selain itu, keluarga juga perlu memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk menentukan pilihan dan memperoleh perlakuan yang setara. Jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali bersama Anda.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Ada apa motor apa?
2: Mogok ki.
0: Mogok, padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati, starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
6: Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Sumeneb.
7: Terima kasih untuk Anda, dan kali ini masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kami sapa dulu, halo selamat siang, terima kasih untuk Bapak Ketua Mas Hendra ya. Semoga saja sehat sama keluarga, dan juga salam buat kesemuanya ya, yang kebetulan lah kali ini lagi ngumpul di istana Bapak Ketua ya, Bapak Hendra ya. Salam buat kesemuanya. Baik, benar, kembali kali ini kami sampaikan tentang topik kita siang hari ini ya. Melawan kekerasan terhadap difabel ya. Nah, pendengar, di lingkungan pendidikan sekolah ini harus menjadi ruang yang aman dan bebas dari perundungan. Guru dan tenaga kependidikan ini perlu dibekali pemahaman mengenai pendidikan inklusif serta cara mendampingi peserta didik penyandang disabilitas. Kehadiran teman sebaya yang menghargai perbedaan juga menjadi modal penting dalam membangun budaya saling menghormati sejak usia dini. Peran masyarakat tidak kalah penting. Menghapus stigma terhadap penyandang disabilitas merupakan langkah awal dalam mencegah kekerasan. Sikap meremehkan kemampuan difabel, penggunaan kata-kata yang merendahkan hingga perlakuan diskriminatif merupakan bentuk kekerasan yang seringkali dianggap sepele. Padahal, tindakan tersebut dapat berdampak pada kesehatan mental, rasa percaya diri, dan kualitas hidup penyandang disabilitas. Pemerintah bersama berbagai lembaga pelayanan juga perlu memastikan setiap mekanisme pengaduan dapat diakses oleh seluruh penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan penerjemah bahasa isyarat, pendamping informasi dan format yang mudah dipahami, hingga fasilitas pelayanan yang accessible. Dengan demikian, korban kekerasan dapat memperoleh perlindungan dan keadilan tanpa hambatan. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kami akan hadir kembali bersama Anda.

0: 1.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Sumedang.
2: Mendengar kali ini Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Komunitas penyandang disabilitas ini juga memiliki peran strategis yang dalam memperkuat advokasi melalui berbagai kegiatan edukasi, pelatihan, kampanye publik, hingga pendampingan korban. Komunitas mampu menjadi wadah saling menguatkan sekaligus menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia pendidikan, media, dan sektor swasta ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari kekerasan. Pada akhirnya, melawan kekerasan terhadap difabel bukan hanya tanggung jawab penyandang disabilitas atau keluarganya, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, elemen bangsa yang inklusif adalah masyarakat yang menghargai keberagaman, melindungi kelompok rentan, serta memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup aman, berkembang, dan berkontribusi. Dengan membangun ruang disabilitas yang inklusif, Indonesia dapat menjadi negara yang semakin adil, setara, dan menghormati hak asasi setiap warganya tanpa terkecuali. Mendengar sampai di sini dulu kebersamaan kita, semoga saja bermanfaat. Yuk, kita harus menjadi penanggung jawab ya terhadap ketidakadilan terhadap difabel. Maka dari itu kita harus terus mengajak masyarakat untuk selalu sama, dalam artian bahwasannya ruang disabilitas atau difabel ini ya berhak sama seperti kita. Selamat siang, terima kasih, sampai jumpa. Tetap bersama Pro 1 RRI Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Sumedang.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Bunga ini sering terlihat mekar di sore hari saat matahari mulai terbenam. Bunga pukul 4 dapat memiliki beragam nama seperti kembang pagi sore, bunga waktu kecil, dan bunga-bunga parenki. Bunga yang memiliki nama Latin Mirabilis jalapael ini memiliki tinggi 20 hingga 80 cm dan berasal dari Amerika Selatan. Bentuk morfologi bunga pukul 4 adalah bunga berbentuk terompet dengan beragam warna merah, putih, jingga, kuning, dan kombinasi. Buahnya keras, berwarna hitam, dan berbentuk telur. Sedangkan kulit umbinya berwarna coklat kehitaman berbentuk bulat memanjang dengan panjang 7 hingga 9 cm dan berdiameter 2 sampai dengan 5 cm. Bunga pukul 4 mengandung beberapa senyawa kimia seperti beta xanthis, zat tepung, lemak, zat asam lemak, dan zat asam minyak. Karena mengandung zat-zat tersebut, bunga pukul 4 berkhasiat mengobati beberapa penyakit. Akar, daun, dan buahnya dapat digunakan sebagai pengobatan luar. Beberapa penyakit yang dapat diobati adalah amandel atau tonsilis, infeksi saluran kencing, kencing manis, kencing berlemak, keputihan, erosi mulut rahim, dan rematik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

So, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Team Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2020.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua.

0: dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
1: Yeah, we made big changes with the car and
2: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: And now looking forward to tomorrow.
0: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
0: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, Team Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Team Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya Team Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan Team Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosbach sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10, Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Wow, amazing. In welcoming this quadrennial football event, thousands of English and Argentinian fans.
1: Pecinta sepak bola, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Saksikan duel final Spanyol melawan Argentina di halaman kantor RRI Sumenep, Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep.
2: Sumenep siang ini

Sobrer, kita jeda dulu dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumerab. Tepat pukul 11:33 di belasannya kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumerab dan sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Semoga melalui ibadah sholat duhur Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak dan sebagainya. Orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut. Dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh pahala. Bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini satu saat Nabi Allah Musa berdialog Subhanallah. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanallah. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Subhanallah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, solat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, solat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga memperoleh sedekah. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Wow, amazing. In welcoming this quadrennial football event, thousands of English and Argentinian fans.
2: Pecinta sepak bola, bersiaplah, bersiaplah.

bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Saksikan duel final Spanyol lawan Argentina di halaman kantor RRI Sumenep Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep.

0: kece eki, panjenengan satejo badhe areng-sareng ngereng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampeng, Sumenep.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apangki pole dalam acara budaya Madura, sekelasan Arewangken, Sabtu tanggal 12 bulan Juli 2016. Tema atau pulumpul siang mangken inggih kadinto budaya sebeti bahas atau sampeyake sareng dua narasumber. Iki narasumber si pertama Bapak Miswan SPD. Beliau aropaki bidang pengembangan generasi muda komunitas Temar Kampeng. Juga narasumber se nomor dua Bapak Wawan Sarianto SPD. Beliau selaku bidang media dan publikasi komunitas Temar Kampeng. Namun sebelum saya bahas tentang pul om pul atau bertema siang mungkin beti sapa dimin. Assalamualaikum Pak Miswan.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat Pak Miswan?
2: Alhamdulillah ki kagancar berselamat.
1: Engki juga Pak Wawan Sarianto. Assalamualaikum Pak Wawan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat juga ke bawah ini.
3: Alhamdulillah.
1: Engki nyingkata ki waktu kong langkong tema atau berpulumpul siang mungkin budaya. Budaya saya maksud budaya ni kemana bi abtina atau beten koloni ngolati bede besah enje iya engki enten engki punten. Maksudnya napa? Napa arti dari budaya kali itu? Saya maksud engki enten, enja iya, engki punten. Mungkin bisa ijelasaki Pak Miswan.
2: Oke, terus saya ngomong. Di ngi poket aremangken siaran kali itu ngi budaya. Saya maksud budaya kali itu budaya totor.
1: Budaya ini budaya. Budaya. Budaya.
2: Budaya tutur. Jadi dalam gak dinto mana bisa kali ro pengajaran kelas belu di pengajaran dua ke Rinto. Terus juga agati saya debu ke panjenengan namung sebudaya totor ke Rinto, budaya totor ke Rinto yang saya onda kebesa agati saya debu ke panjenengan ke Rinto insya Allah pensapen kelas onda kan kelas ke Rinto ngabiti dari kelas telok mana bidak kalero kantos SMA ke Rinto bede pengajaran onda kebesa di Kak Dito saya Kak Angkui satu aja ruhuru utaba satu aja pemirsa RRI. Untuk kebesar Kak Dito beda telo macam. Saya kapeng sitong engki Kak Dito besa andap. Saya kapeng dua Kak Dito besa tengah. Terjukan saya kapeng telok besa tinggi utaba besa alos. Beda juga saya nyampet Kak Dito macam apa besa. Mana bi macam Kak Dinto agati sedobo ki panjenengan engki Kak Dinto enje iya Kak Dinto sami sarang pesandep terus saya kaping dua Kak Dinto engki enten Kak Dinto besa tengahan saya kaping telok engki Kak Dinto engki punten Kak Dinto besa alos utawa besa tengki
1: maksudnya pun dari telok napa ki besa besa enje area ini, maksudnya ini kan aropaki tetapi budaya budaya bahasa Imatura sekarang ini.
2: Kak Dinto kan budaya tutur,
1: totor. Budaya besa tutur, bahasa totor.
2: Tetapi kasa kan pada paribasan mon sape tekuk tongara, mon oreng etekuk cacana. Tetapi Kak Dinto saya maksud
3: totor.
2: Budaya Matura, orang Matura Kak Dinto tak jauh dari tata krama Kak Dinto. Jadi sajian bagus, tata keramana atau bapak sana Kak Dinto dan deki tengkal lakona juga bagus.
1: Sehingga di mana satu jenis aropaki budaya atau betutur besah ring Madura sana yang ki. Salah setong epon contoh misal epon mungkin Pak Miswan bisa jelas lagi maksudnya pun contoh pun pada na napa yang engki enten saya maksudnya bahasa napa nih ya bahasa
2: mana bi saya kak Dinto ki
1: engki
2: kak Dinto koreksi mana bi engki sarang punten mana bi engki sarang enten kak Dinto bahasa tengahan jadi emak kersari kak Dinto suku tak borop engki sarang engki enten sarang punten jadi kak Dinto tak sami
1: engki misalnya pun mana bi enten
2: kak Dinto enten bahasa tengahan
1: contoh pun
2: ki kak Dinto ki mana bi rontot dari atas sebelum nak contoh kayak yang kita ki juga nama so jadi cak ondek ke bahasa kak Dinto pada teloan pada ondek andap kak Dinto biasana ekuna aki kasih angodean terus kasangkacaan saya kerap ki juga pada orang tua ke anak pada juga manto matua ke manto nanging mana bi timin matua ke manto kak Dinto apa sa nanging mana bisa mungkin corak malarat
3: ingki
1: akatun masih tadok nah ki malarat malarat musuh tadok biasa seman kata tadok mungkin
2: ki mana ibadah mainnya daerah bagian pondok kak di lingkungan pesantren lingkungan pondok mana ibadah ki kak Dinto pesanja iya terjukan pesanja iya kak Dinto ekunaki enalekana orang anak so pegel jadi mana bi orang pegel atau batokar kak Dinto pakun aku naki bahasa aja iya
1: jadi
2: lama-lama kasa aku naki bahasa saya kasar
1: engkintan bahasa engki punten ini gak elang nah
2: elang jadi kak Dinto pas mana bi abu anak so aku naki ki punten kak Dinto pakun tak teti saya naik saya pegel atau bahasa tuka
1: engki nah terus mas Wawan, Pak Wawan, mungkin bisa nembok lagi apa yang ini? Budaya, budaya. Jadi, apa yang saya sampai lagi sekarang Pak Miswan, mungkin ada tambahan dari Pak Wawan tentang budaya untuk budaya kan itu, Pak Wawan.
3: Thank you. Matur saka langkong, leras kenapa saya debu lagi sekarang Pak Miswan Ki Buru, dalam budaya totor neka cuman mangken estona ampon mulai napa ki mulai cepon ojak melajepon terkikis kalaben bedena kemajuan teknologi sangken enak karena mangken neka banyak tak bisa aguna agi bahasa engki punten engki enten artepon korang ngawningi untuk kebasa sebab nak kana samangken neka pon ki estona alhamdulillah bedena komunitas nika bisa bisa apareng ilmu kalaupun bedena untuk kebesa kak Dinto tak masuk dengkau dimin estona ki dengkal pangonengan kalaupun bedanya bedena untuk kebesa kak Dinto alhamdulillah samangken ampun sakonik banyak ngoningi leres setiap pun napa saya ya terlagi sarang Pak Miswan ki buru untuk kebesa nika beda telok macem engki badan je iya, engki enten, sarang engki punten. Ah, nika kadang banyak nak kan, mungkin serop taporop pegunana kasak, kareng sepo, utama epon, kaguru tersama cemah.
1: Oh, sekar itu. Engki. Ken tahan dimin, ropana nika bade telpon Pak Wawan. Engki. Selamat siang, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Pak Waris.
1: Waalaikumsalam. Sarang basere nika.
4: Dari Mayoya, Pak Waris.
1: Oh, dari Pak Mayoya. Bede se yaturake ngiring Pak Mayoya. Oh,
4: bede mon tande mane rebone Pak Waris.
1: Engki, napa?
4: Engki. Manabi e mode on teke basa. Ben macam-macam basa. Apina e mode taun tonggoloan.
1: Engki.
4: E taun tonggolo. RRI Sumedap neka memutar atau menampilkan atau aduh apa ngalakoni alaksana aki gedruk kota be kepepra sega di rumah ide lem gedruk kak Dinto cari tanah umpamana atasen kebobohan kebobohan kak Dinto napa ngakui bahasa se alos di atas. Kalau mau mana pon kebo kerampok.
1: Pertanyaannya pon Pak Mayo ya.
4: Pertanyaannya pon kenapa saatnya tahun-tahun makin keras sebagai dah hilang untuk bersekat di itu. Mau boleh boleh Pak Waris.
1: Engki cukup ampun kageli. Napa sih tanya lagi. Motor saya kelangkong Pak Mayo ya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bingkeng Pak Mayo ya. Bede se bedi nyampi lagi atau bede se bedi atanya ngiring ya torna. Halo. Engki. Ngabiti petanya dari Pak Mayo ya. Mungkin badan gula napa yang ki alangkongeh dari Pak Miswan sarang Pak Wawan. Mila dari Kadintoh nih karopaki budaya sih memang tetap harus lestari Pak Mayo ya. Mang milai pon nih kak bede demar kampung. Saya kak dima anika ngajar ke angkui nak kanak sopaje. Napa ki budaya si memang kotu bedo atau memang tetap ada jaipon anika neng matura terus sakit sarang rukuru mila di kadito beten kalau mangken asarang dua narasumber si kadima aja lah sakit ondek kebesa si kadima ondek besa ropa na mangken ampun sedikit napa ki jarang Epir ngaki, lerasa kadin tongki Pak Miswan, Pak Wawan ngingki, ngingki, gereng. Mungkin beda tambahan dari petanya dari Pak Mayo ya, Pak Miswan.
2: Ki motor sakalangkong, Pak Mangkina, Pak Mayo ya. Ki insyaallah manabi pengajaran untuk kevesa, terjukan macam mafesa, terjukan si debogi Pak Mayo ya, insyaallah. Lestarena bab undak kebasa kak dinto bade sorot santri bahasa.
1: Oh, saya kak dinto nah.
2: Ketika dinto saya maksud saya dua bagi sarang Pak Mayo ya. Tadi mana bika bawaan sarang ketasan. Kak dinto lestarena undak kebasa.
1: Engki
2: nyopre arontot.
1: Engki.
2: Tadi saboran lagi Pak Mayo ya. Tadi insya Allah berarti jawab sarang kau lah mana bi lestare saya bab undak kebasa. Karena bade aturan bahasa dalam asa kesa. Saya maksud kesa adem ada kanda.
1: Dalam
2: ki ada kanda ke pasiran. Napa kasih sepuan, napa saya ketasan, napa kasih jung bebean. Kak Dinto saya maksud sarang Pak Mayoya.
1: Engki, jadi Pak Mayoya ni mungkin juga aromasa napa ngi rasa juga kailangan mungkin. Engki, karena manabi emot ki tahun betong boluan dalam ludruk, ludruk. Anika jadi napa bede besah bebean Karato.
3: Oke, lerah.
1: Jadi mungkin sami inggi. Tujuannya sami eman menabi besan nikah sampai elang.
3: Oke. Sakadito. Pestona tujuan Pak Mayo ya Kak Disa sopaje besa-besa kasebut tak elang agak disekimin. Jadi tetap napa cuman bahasa dipertahankan cuman anu.
1: Nah. Engki. Mungkin bisa terus lagi Pak Wawan atau Pak Miswan. Tentang napa? Sorot nyantre enggi, leres.
2: Sorot santer.
1: Sorot santer, sorot santer. Saya maksud sarang sorot santer, katin apa?
2: Katin to mana bi sorot santer, ki nyon sapora, marga na ki furu kau dah ki mator ki ya iya, tining ki enten sarang enggi pun kita lestari katin to.
1: Oh,
3: ki cer bagi enten hitung.
1: Berarti bener rontot, nah berarti kita mari
2: leres. Nyepre rontot.
1: Enggi, terus lagi enggi.
2: Ki saya kaping dua katin to, onda kebosa gak dinto, adap tengahan mana bi macam makasa engkinten. Tetapi gak dinto mana bi engkinten, mana bi dimen gak dinto, kuna aki matua kamanto. Otabe matua macedi ka manto. Nyopre bade bida nak kasa.
3: Engkinten gini.
2: Ki cek pun sedu benar-benar jenengan mana bi mungkin tak ada.
1: Anu mungkin napa geng kau letak mirang, namong
2: kita telakar bek malarat
1: ki, nam bede geng kun mungkin mirem ki.
2: Terus mana bi besa tengah, atau bahasa engkin tan gak dinto, ekuna ki apa pun apa se elakoni otabe se kateponan ka abet tibi. Mager sare kak dinto banyak se kalero. Otamana eret eret moret. Cong buat nama ringakan. Engki kau udah lestari ada er.
3: Onda kena kini tak.
2: Onda kena kalero.
1: Engki. Tadi kadang-kadang penyampaian kaisa kanak-kanak cong mengkasih tu anje cangkulang cong.
2: Okay.
1: Jadi ngucangakan akaton kadina apa padahal kasa okay. Salah.
2: Margana kak dinto mager sare. Bida mana bika lagi kanak. Tadi mana bika udah kalero apa sa kak dinto panglo. Mbak apa sana kalero?
3: Apa saya kabut TV kadang?
2: Saya kabut TV kadang. Panglo. Sarang siap sepuan saya masih di kedatang ke nanging mungkin margana kau lagi kanak nih kadin toba ada macam saya nggak cong saya pun dah bunuh ring sebab ini mohon kasih atuaan apa sah cek mapas
1: nah
2: kadin to saya sama ken kau letak mangki i jadi bersama turu engki pun tengkak din to mana bi kanak kanak kag generasi Z kadin to corak malarat malarat siapa sah mungkin margana to dari lingkungan sano sapangaya etisa mangke nampun apa Indonesia terjukan banyak na perkembangan na cuman mana bigawai kak Rinto saya dari emot sos tetapi nak kanak kasat langsung ke bahasa Indonesia.
1: Enki emot de kele mana bi murid de guru.
3: Enki
1: okay. Cong ban maringakan ampun lasare ke kalau mari okay. Ada er okay. Kasat salah enki ba.
2: Kak Rinto okay. Kalero leras apa sa nang ing kalero angku
3: ya. Kalero ya nona kasa.
1: Kenapa napa Wawan?
3: De er kasa.
1: Jadi deeren ini kakak angkui?
3: Bedendek ya kak Disa. Ngakan. Nede. Ini kak lain pegunana kasa. Manabi kabuk tibi, kasa aguna aki nede. Manabi kak orang lain, kasa beni nede. Astaria deer.
1: Kasa. Engki. Nah, ini kak boleh mumpung emot. Napa engki? Tak pati habit nah puru nega kan hanya matelasan korban nah banyak korban banyak orang mesen deng-gadeng saking napa nih saking tako eko cak cangkolang atau bermimang kekurangan napa pangauningan leres jai pun Pak Miswan bahwasannya samangkin nih kampun Miswan napa dalam sehari-hari bahasa Madura nih kampun sedikit jarang nah kocak bahasa Indonesia beda debu engkok mesena serana sape nih? Nah, kasa katina apa kasa Mbak Mismon? Kalau si nyala lagi jadi yang tahu nih, mumpung emot dengan mungkin di luar konteks nah.
3: Kalau sebanyak saya kalau kasa.
1: Katina apa sih saya Pak Mismon?
2: Mana bika dinto tak kalau konteks margana ki buade babak na onda kebesa.
1: Saya dinto. Inki.
2: Tetapi emak kersare kak dinto cukan bangapor lagi mana bisa tak ngau nengi atau betak ngakali kak dinto cung salah aki. Aku nak ki cetak kak dinto mapas. Aku kina sera apa sa kasape?
3: Apa sa kasape? Kakek
2: boleh. Jadi dalam pantuman kasa, dalam buku pantuman apa sama tu? Jadi papon apa kak Dinto? Se ampon apa sa dari betena tor aropa cuko kak Dinto apa sa? Contoh cara kasape ki? Kak Dinto mana bi pon ekor bar kan kasa kamu apa sa?
3: Apa sa sang betena?
2: Tadi saya beli. Tadi pon aropa cuko. Tadi kak Dinto wajib aku naki serana sape. Si emak sot kak Dinto beni apa saka sape na. Nanging ya tu cuci kapa sera. Cong jadi serana sape na atau raki kak Kalibuna.
1: Oh.
2: Tadi kak Dinto si emak sot.
1: Engki. Tadi mana bi sera sera sape. Ini kata kenging mana bi ki sablon ni kata dicuko.
2: Kita bisa. Engki mana bi ki sape na di saya nggak jong cek tekuk jadak ke sampai nah. Atau ke orang lain, ke orang lain saya nyambil dia. Nah, setiap pak, jadak ke sampai nah, tanduk nah cem, takut nah.
3: Tak yang saya rana sampai.
1: Ini kan, doh, ini kan saya pocur, hanya bapak ngajar dan ganggu kau lah nih, Pak Miskun. Sebab apun apa, Pak Wawan, kau lah nih, gak abang keluarga, aduh pun. Jadi tukar tak main, tak kira rongku. Dan saya kau, enggak, perlu nak. Bukan maaf saya kaki bon dan saya kulo. Dan saya itu bener. Jadi yang pada tak uning, kak masih ler. Ternyata memang lerse monikir beker. Alers, napa saya nik bini ejo po ni kan?
3: Mana bipun abesa dari
1: poten? Mana bipun abesa?
3: Okey, dari poten nak ada sampun aku nak kip. Anu kesa.
1: besana, namun besar dalam artian benia besar kaki ben.
3: Engki, leres.
1: Engki.
2: Nangeng kak Dinto, saya cerna aki khusus cedak ke sape sarang cilo, cilo nambi. Tapi masa tu sape sarang bi, mana bisa umpama cukup pendang. Kak Dinto tak ada keterangan lah. Tapi bakun cedak ke cukup, saya maksud cukup pendang. Atau boleh cakalan. Tapi kasa saya keterangan, namun khusus ki pangapora maker sare madura ka dinto mana bisa sampli kan namong dua keben kasebut sape sareng bi dadi kasa
1: dadi napa ki hanya ma serah beni serah na juko
2: mun ka juko tetep
1: juko
2: mana di serah cedak ke juko tase ki makun
3: aku tak kening pusaki
1: engki engki engki nika dadi meniki kiki sang gunung ngak gulen nika wajib kan ku ini gak napa semak kambian terus pak Isban Engki. Tapi emode napa serah sarang juko. Tapi serah nikah mana biampun abesa cetak ni gak mana biki tetap dalam situng beten tak esam beli na.
2: Kita aropa juko.
1: Tak aropa juko. Engki. Seterusnya pun Pak Wawan mungkin.
3: Kan nikah kik buru lah sana cer bagi sarang Pak Miswan dari Njak Iya Engki enten. Saya sama kan si kambing telok. Engki punten.
1: Engki punten.
3: Engki nika bek atengkian kasa. Jadi engki punten kak Dinto, bahasa engki punten yang kui kak orang sepatot eh hormati. Manabi patot eh hormati antarana orang setua ben orang setua, orang tua kak orang setua. Jadi nika sami-sami patot eh hormati. Jadi tak gengin kak dia beten gaula kak moret abasa engki punten. Mana bimoret kak guru ke wajib kak disa aku naki engki punten. Seterusnya pon orang seapangkat ben orang seapangkat, orang agung ben orang agung, ben salena kak disa.
1: Berarti leres napa saya sampai ke Pak Mayoyat puri gi?
3: Engki.
1: Oh berarti bebean angkep napa? Ratoh sarang napa mana bebeannya? Mana bineng ilam kara ludruk ni kebiasaan apa di sila na napa? I dalam keraton ni ya, mana biasa tengkian kan rato.
3: Rato.
1: Jadi hanya ma pangabula ki. Pangabula.
2: Saya paling bebe kat dalam pangabula.
1: Jadi wajib ni kan kangkui besah engki punten, engki engki punten. Engki.
2: Namboi dari saya Pak Wawan, mana bi engki punten kat dinto saya stona. Orang siapa kiki tak roco, kita kerap.
3: Okay.
2: Di sama mana sakanjaan eh dalam kantor. Nangeng kasar tak kerap. Pak pun apa sah?
3: Kiki baru kenal kak disa kiki baru.
1: Anggap kiki baru berpindahan lah.
2: Okay.
1: Oh.
2: Mana bi pun akrab akrab kerap biasa nak fusa. Pon tak kira fusa. Pon akrab. Jadi kan itu mana bi tak kerap kak dito aku nak kiki bahasa yang kiki punten. Terjukan. Tak boleh ke saya engki enten mana bi engki punten kak Dinto tak kenging aku nak ki kak buat hibi tak oning tak kenging kasa pon apa saya kata penan atau buat saya elakonnya buat hibi kak Dinto tak kenging aku nak ki engki punten tetapi kata si kelak kau dah lestari ada er kak Dinto kan hero
3: kak buat hibi
2: makanya kak buat hibi tetapi tak oleh ngormat abuat hibi mana bi kak buat hibi ketua aku sa aku nak ki pasar tengahan engki enten Kak Dinto. Terus Kak Dinto banyak yang bakar sare. Ki sanosa ki alhamdulillah ki bade saya aku naki sanosa kalero ni sakone.
1: Jadi mungkin lebih saina ben maringakan jong lestari. Ki. Asayan de ni.
2: Lestari leras. Mana bi tambil lestari ada kalero pon.
1: Jadi leras.
2: Ki. Leras apa sana ing sare pon kalero angku ya dadi kalero. Sami juga mana bi orang ngatanya, kamu mau jompok napa kali bunyi ki.
3: Gila, karena punya kalero juga kan?
2: Nah, jadi itu kalero.
3: Kalong kuen.
1: Saya leres, saya tepak.
2: Eki kak mat helma, otaba kalong kuen apa kalebun.
3: Mana bi compok bisa ikut akia buat tibi kan? Compok nak beten kau lah kan?
1: Undang ke compok. Ini kan berarti kau lah kadungan. Berarti salah bila dia tanya kau lah ni.
2: Kabar dah ada emak kerja dekat Dinto orang. Saporan iki Kak Dinto pokok apa pokok tak mapas. Sanos pesan Kak Dinto kalero kan mager sare ki kurang ngoni ngesa.
1: Engki namun
2: dalam apa sah kak dinto si kaping hitung oning onda ke besa mereka nak buat teloan ginjek iya ginten iki punten andap tengah tengki jadi kak dinto aku tu hafal terus saya kaping dua kak dinto kau tu ngageli utawa oning dek sorot santri besa akati si deboki pak mayo ya mana bidua neka pon ngageli utawa oning kak dinto pon kempang tak bangapora kak angkui kalero kasa bek malarat. Nanging mana bi namung oning ongkotorona atau besorot santero besa, kak dinto tata hafal onde ke besa setelo, kak dinto kaliro besa. Tetapi si dua kak dinto kau tu leras leras oning.
1: Engki saungkunu memang neka lebih banyak atanya engki, sebab sa kak dinto mana bi kau leni kan odik neng epa gunungan pak Miswan pak Wawan engki. Jadi memang ni kak berde debu dari bengah sepona, mana bi berde orang ni kak angkep cangkolang na, deng-kadeng ni kak secara tak langsung adidi atau be ngucak ka potrana na, padahal bening ngucak ka potrana kasa deng-kadeng punjuk macam kurang ajar roh, mata arah sepan sentun sekali, madan si nak kena gelo tanpa oning ondek ondek kebesa, ngak gelo akhirnya tiba debi gul lah. Kama compon kalle bunda pan ben salah ini kalle rongi. Nah seleres ikan ni mah terlemah ini.
3: Terlemah. Tapi kalang guna. Asal saya tanya ki kan kalang guna orang lain arti pon beni abek tibi. Mana bi abek tibi ki compok kan isa. Aku nak ki compok.
1: Ya salah. Nego lebat pak Wawan.
2: Pengalaman nak kalau kak ditau mana bi ngajar kamu red. Kasa kan kau tu pembiasaan mana bi engki punten. Tetapi kasa salah situnga kak angkui ngapa lagi si senang. Soalnya mana bi murid ngapa lagi tak senang kak Dinto abit. Salah situnga si paling kempang kak kau dekat Dinto mana bi absen murid. Kasa sama mana murid boleh sakemi absen. Sakemi sakelas. Tetapi mana bi absen kasa tak nyampet kau lupa tak punten. Tetapi aja wap situng otak boleh dua untuk kebesar. Mana bi kalau tibi? Contoh Ahmad ngakan ada er. Namun ngajak ngakan neka. Tetapi setelah neka kan kau tu arontot leras. Terus juga kasak mana bi boleh saga mekan otomatis kanca selain juga ajar.
1: Engki.
2: Tetapi kasak ngastete takut kalero. Tetapi masanan. Terus setelah tare kau caki sarang kanjana kasak tak mabibi kau caki boleh. Jadi kasak kan pembiasaan
3: sebagai nak kanak-kanak.
2: Jadi mana bina kanak? Ngapun angkaf lagi minggu datang saya kemi kak Dinto acara tak masa senang kanak-kanak. Kak Dinto saya jalani kau lah kang. Kui mana bina kanak nyopre mata kiur aku ngapa lagi kau besar-besar kak Dinto.
1: Engki. Jadi alhamdulillah nah berdena napa. Napa yang absen okay. Le cuman berde napa neter
2: king okay. Ya mungkin nyebut lagi ngak

0: Ăn đặt thơ, thơ ơn.
1: Ngạc can đặt
0: Chúng
1: thơ,
0: tôi
1: thơ
0: là
1: ơ.
0: em. Bùng co, chồng po, thở lên mà tao vừa có lòng khuôn. Chúng tôi xả kệ xong can. Thế thì chúng tôi khi tôi
1: Cái này
0: là...
1: còn đực. Thế thì
0: Thôi lên
1: on,
0: à.
1: on
0: Ok,
1: the
0: có tôi
1: bazaar.
0: rất là...
1: Eh, kini. Thế thì mana bi dari, napa? Kale, kaleng kion. Terus, thơm, chồng po. Salah nih kaya, maksudnya gini.
0: Okay, jadi kau so mana bila kalau jadi antep dari antep ti men
1: Dari
0: antep
1: antep,
0: tengah
1: dari
0: tengki,
1: bebe, tengah,
0: okay.
1: tengki. Oh,
0: Ti
1: iki, iki.
0: nyopre se mana bi kene kan jeput lagi kanca kasakan cukup ngiri ngaki. Benit ini takut se se pone pasanat sebelumnya takut sami sarang kanjana se lain. Mana bisa mi kan tak kenging kau tua kente lain.
1: Bentan, mi berde mi berde sih ngocak lah cuma misun murid si lain kata. Jo apa mbak misun dia mak bengko, jompo, roma.
0: Mana bi berde murid si taporon. Ya, no sarang golo. Buat nama tak senang ngapa lagi saya kopi biki sebanyak nak kanjana.
1: Oh,
0: jadi tak ada pilihan, tak ada pilihan nak berat boleh pak.
1: Nyaman, jungkan gini jarak.
0: Kamu, napa ngapa lagi si tong seminggu, napa ngapa lagi saya kopi sebanyak nak kanjana. Jadi boleh pak kurung galak si tong.
2: Terkadang kan boleh nak anak murce kaler pak akatia nanya, tanya kan orang tentang kau lo, pak on, cempok naik ama. Kan boleh murce kadang terong awan dengan anak anak cak guru kasar.
1: Engki, engki.
2: Pawan cempok nak ama. Jadi kan mana bi pun ngak gini kan, tengkau lah kadang negor kapung red. Cempok guna aki kabut TV. Timun atanya kak guru na, aku na aki si atengkian. Kalau guna pancenengan nak ama pun pak. Engki. Benar benih cempok na pancenengan kama. Mana bi cempok bisa guna aki kabut TV. Contoh pun kalau kak pancenengan otabe perapak na kompolan ki. Papangkian minggu si bekal dateng leras campok na beten kau lah. Kadang berde si kalero kan siapa? Papangkian si bekal dateng campok na pak pasera. Ini kan beten kau lah kan menginformasikan kalau gua na panjenengan sih. Jadi ini kak wajib aku na aki kalau gua mak. Beni campok boleh. Asabab saya ingin memakai nasa beni campok na beten kau lah.
1: Campok na orang.
2: Orang ke? Saya perlu yang hormat kadisa.
1: Engki engki. Jadi emot dari ontek besar. Namun dari kesalahan dari red moret kan saking nak bagi menghargai atau be dek guru cuma cara menyampaikan salah. Namun paling entena guru ni kan juga aroma sa senang ki pak Wawan pak Iswan. Sebab apa pun apa, jari tak calonga. Biasanya cuma salahan atau tu cuma keneng nah. Mun gangkok benih jompok. Telem leras lagi Pak Awan lagi telem
2: kita banyakan telem ni kan aku nak kira saya lebih anu Pak kaki ayah mana bi
1: oh.
2: Saya lebih mana bi kalongkuan mana bi katakan kau lebih banyak kan kalongkuan kasa mana bi telem ni kan lebih anu kira Pak Miswan kira telem lagi
0: jadi lingkungan bentuk atau orang-orang tokoh masyarakat
1: tokoh masyarakat telem lagi telem leras engki lain-lain epon Pak Miswan mungkin berdua boleh Pak Miswan saya
0: kat dintong ki
1: untuk
0: ke pasar insyaallah mon sare ki antep tengah tengki kat dintong pon mungkin ka sorot santri pesa
1: sorot santri pesa kat
0: dintong Pak Mundut Pak Mayoya
1: nah ki mungkin sebelum anu napa apesa mungkin lebih jelas lagi boleh Pak Miswan
0: ki ti kak dinto mana bi aturan dalam asa kesa aturan puasa dalam asa kesa kak dinto boleh pampak ti saya kak peng sitong mana bi kak berti bi kak dinto kotu aku naki puasa enjak iya otabo puasa engki enten mana bi kak berti bi kato aturan saya kak peng sitong aturan saya kak peng dua kak dinto mana bi kak orang lain lawan bicara
1: engki
0: siapa tote hormat kak dinto wajib aku naki puasa engki punten mana bita de puasa engki punten kak dinto buru aku naki puasa si aman depan puasa engki punten margana kak dinto dalam puasa matura tak sadajana ocak kak dinto bede puasana otabe bede si nyabet puasa tengahan sami sarang puasa tengki akati apekta ngebe afekta kak dinto bisa ikunaki ke orang lain terus juga bisa ikunaki ke buat tibi
1: mana bi nyambi nih
0: Engki kasakan apa fakta?
1: Engki.
0: Manabi

0: Nyambi kan pesa nyambi kan itu kan lain ocak na ngibo nyambi ngibo dina sengkok nyambi yo dina sengkok saya
1: ngibo
0: ngibo
2: oh engkingi hampir hampir sama padahal tak padeng
1: lain ocak
0: leres kita ambil sarang saya macam dengan alengki sarang alongku
2: engking
0: ki kan itu saya kaping dua tadi saat itu ka lawan bicara mana bisa sama loju na utawa ka orang saya ya cek aja cak kadinto kadinto wajib aku naki bahasa yang kipunten terus saya ke pengtelo pawan nabi
1: enggak ngering kancingan
0: nah
1: kancingan
0: buat saya pengtelo
2: ya enggih ya tuh pak pawan saya kan begini pawan nah
0: mana bisa ke oh, kapeng telo kadinto orang saya ika caca mana bisa malu juna kan orang yang dibicarakan. Jadi kau udah sanung panjenengan asa kesa. Saya kasa kesa kak Dinto orang sih dari luar, orang luar, lawa, apa orang yang dibicarakan.
2: Asa kesa nih ya maksud tak?
0: Ada kante.
2: Oh ada kante. Nika kau lu ngomong asa kesa lagi. Dan kau lu mik ruka pura asa kesa kesa. Engki.
0: Kau tuh kesa kesa.
2: Oh. Asa kesa. Bukan ada kante wah. Engki. Berarti kau lu ini gak ketinggalan.
0: Kau lu sarung panjenengan ada kande. Saya kak kande kak Dinto orang luar. Orang ketiga.
2: Engki.
0: Jadi kesak mana bisa kade kade kak Dinto aspuan dari kau lu sarung panjenengan. Sama mana kiai. Kak Dinto kau tuh besa. Sana so kau lu sarung panjenengan tak besa. Nanging kau orang lain. Saya patut hormat. Kak Dinto bakuna guna besa. Contoh kau lu sarung moret. Cong. Kau lu kan tak besa kak moret.
2: Engki.
0: Cong. Buat apa nah ngastani apa. Ocak ngastani kak Dinto kan alako. Jadi kak Dinto kalau benih pusaka murid. Nanging alako. Itu joki kak ada yang sepona.
2: Engki.
0: Jadi ocak ngastani kak Dinto kak aku ngormat dek kak yang sepona. Nanging mana bisa eka caca kak Dinto si angodoon. Kak Dinto aku naki pusaka engkinten otabe. Kenapa? Aku naki engkinten otabe. Njek iya mana bita dek. Otabe orang banyak. Kalau sang panjenengan serepon se kadhe-kadhe gak dinto orang banyak gak dinto aku gunaki bahasa ingkinten. Huh, mangken alhamdulillah sumenep tade orang capok atau ada orang anglo corona boleh. Tetapi benih songkan oca anglo pun. Merkena gak dinto orang sumenep gak dinto tebang ki wujud napa sepo napa anom. Tetapi kau tu aku gunaki bahasa tengahan. Atau je iya mana kita ada bahasa tengahan.
2: Engki.
0: Terus saya keng-keng kan entah ki narok kabadan ni ki.
1: Engki narok kabadan otak bersituasi.
0: Situasi.
2: Nah, saya maksudnya pun narok kabadan enggak napa kini kak Pak Wawan. Pak Wawan. Okay.
1: Tetapi narok kabadan otak berucap melaju pon situasi. Engki kak Dinto. Saya asal lasal pak. Serai pon abit tak apangki. Ampun tanto lain kabadan pon. Tetapi korang sal pak.
2: Misalnya pun contoh-contoh pun.
1: Kak Dinto pas aku nak aki bahasa campuran. Saya bisa nasal pak, pas tak sal pak. Akhirnya kasa aku nak aki bahasa campuran.
2: Karena saya sebelum nanti gak gancah abis tak bangki pas apangki saya Kak Dinto. Biasa
0: kerapnya iya pura bangki pas anak aku nak aki bahasa campuran.
1: Oke. Jadi ini kak biasanya nak guna kangkui paneka guru ka bekas moret. Oh, tapi cawan mantan moret, cawan bekas moret ni. Jadi macedik kaponakan, macedik kaponakan, sakancaan seabit tak apangki, sakancaan seabit tak apangki, tor matua kamanto, kadisa matua kamanto.
2: Engki, alhamdulillah, papangkian ari mangkin ni kah paling entenah, benya apa ring kauningan mukuda. Betul kau lah Pak Wawan, Pak Miswan. Engke sanosa juga ni kak manfaat punya pemirsa. Namun si keng bingking mungkin pula berdi saya torak ya. Pak Wawan sebelum pisah mungkin berde waktu ni kak telung menit. Pak Wawan ngiring.
1: Matur sayang kong dari betul kau lah nyopre dek satu aja pemirsa. Utama pun dari betul kau lah pribadi. Dan kau lah istana benih napa ki. Cek penal lah dalam bahasa beten kau lah nika ngondu tor metek ilmu juga dari bengesepo. Jadi badena untuk ke basa kak dinto beten kaula juga metek ilmu dari bengah sepoh jadi pangarap terpanya on beten kaula dek satu aja nak kanak nganggung datan ngereng ke angkui bisa a aku naki basa madura sengkena basa madura tak elang musnah.
2: Setuju.
1: Thank you.
2: Pak Miswan mungkin? Pak Miswan?
0: Ki pangarap dari Fatan Kaula ada satu aja rek sepuh lah. Ti ngereng pa boli pole bahasa ibu. Tadi bahasa ibu kata bahasa ibu kata itu bahasa Madura. Tadi nak kan nak sepuru rembi atau sepuru babar kata itu ngereng aceri bahasa Madura. Nyopre bahasa Madura kata itu tak elang musnah. Akati trigatra bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, terjukan lestarikan bahasa daerah.
2: Leres. Setuju. Sebab badana bahasa Madura bisa ika keli penghormatan mungku de reng sepo, de orang se lebih tengki karena bahasa Madura ni ka bahasa se memang patut tor memang leres-leres kangkui lestarik yongku.
1: Insyaallah mungkin Pak Maneta dukung, Pak. Sama kan MPLS hari pertama nih kak, aku naki bahasa Madura.
2: Alhamdulillah.
1: Wajib aku naki bahasa Madura.
2: Matur sakalangkong Pak Miswan, Pak Wawan, panggina siang mungkin. Pak Miasa cukup sekali itu dimin, Pak Panggian hari mungkin budaya Madura. Malar muka manfaat, malar muka bisa panggil pole, elen bekto, cem sesami. Betul kele, amat waris, nyon pamit. Ya akhiri kelaban, wabillahi taufik, wabillahi wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Matur sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Saya ampun soti, areng-sareng ngereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan se-erenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampung Sumenep.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sunam. Inilah berita olahraga edisi Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Ahmad Faris.

Kita ikuti berita olahraga yang pertama. Madura United resmi merekrut bek tengah Fafa Mario Yagalo untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Fafa diharapkan mampu memperkokoh lini pertahanan sekaligus membawa karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan tim. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Safarina, mengatakan perekrutan Fafa dilakukan berdasarkan kebutuhan tim. Menurutnya, manajemen mencari pemain yang memiliki mental bertanding kuat, disiplin, dan siap memberikan kemampuan terbaik sepanjang pertandingan. Manajemen berharap Fafa Mario Yagalo dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal demi membawa Laskar Sapi Kerap meraih hasil lebih baik pada musim mendatang.

0: Langkah atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah di Japan Open 2026 harus terhenti di babak 16 besar. Selengkapnya disampaikan Familia.
1: Tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah memetik pelajaran berharga dari permainan taktis Anders Antonsen. Meski langkahnya harus terhenti di babak 16 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed itu mengakui keunggulan pengalaman wakil Denmark tersebut setelah kalah 2 game langsung 12-21, 19-21 pada laga yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Pada game pertama, Ubed mengaku kesulitan mengimbangi tempo permainan ketat yang diterapkan unggulan ketiga tersebut. Ubed sempat memberikan perlawanan sengit pada game kedua setelah berhasil membaca arah permainan lawan. Namun, Antonsen yang lebih kaya pengalaman mampu mengantisipasi strategi Ubed di poin-poin kritis fase akhir laga.
2: Belum pernah ketemu, ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa melaju babak jauh.
1: Meski gugur, turnamen level Super 750 ini menjadi tonggak sejarah baru karena merupakan debut bagi pemain berusia 19 tahun tersebut. Kini ia langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen berikutnya di China Open minggu depan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah Pukul 1 Radio Republik Indonesia Suna. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapat Fajar Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane dan Shane Fendi secara strike set. Ganda putra nomor 2 dunia itu merebut kemenangan 22-20, 21-13 setelah melewati permainan selama 38 menit. Pertandingan sendiri berlangsung selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat 17 Juli 2026. Menurut sang kapten Piala Thomas 2026 itu, Ben Shane memaksanya dan Fikri untuk bermain cepat sepanjang pertandingan. Lanjutnya, Fajar Fikri berubah pola di interval untuk menyesuaikan pola permainan cepat lawan. Selanjutnya, Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Takuro Hoki dan Yuko Kobasahi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 itu. Sebelumnya, Fajar Fikri pernah berjumpa dengan mereka di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan. Menurut Fikri, Hoki Kobasahi adalah pasangan yang hebat. Kendati begitu, dirinya percaya ia dan pasangan memiliki peluang yang sama seperti lawan untuk melangkah ke babak final.

Turnamen Bola Voli Rektor Cup 2026 tingkat SMA, SMK, MA sederajat Sumadura resmi berakhir. Kegiatan yang digelar di Universitas Wiraraja Unija Sumenep ini diikuti 32 tim, terdiri dari 24 tim putra dan 8 tim putri. SMKN

menjadi wadah bagi atlet pelajar Madura untuk mengembangkan kemampuan dan membangun karakter melalui kompetisi yang sehat. Ia berharap ajang ini dapat terus digelar setiap tahun dengan jumlah peserta yang lebih banyak.

Semangat melestarikan olahraga tradisional menggema di lapangan Poser Alam Desa Cuko, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Satu namin bola kasti dalam rangka hari ulang tahun ke-60 Korem 084 Baskara Jaya resmi dibuka pada Kamis 16 Juli 2026. Pembukaan turnamen yang diikuti oleh 54 tim dari berbagai wilayah ini berlangsung meriah. Kegiatan ini menjadi simbol sinergi kuat antara TNI, pemerintah Kabupaten Sumenep, DPRD, serta masyarakat dalam menjaga warisan budaya bangsa. Staf ahli Bupati Sumenep bidang kemasyarakatan dan SDM, Dedi Falahuddin, hadir mewakili Bupati bersama Dandim 0827 Sumenep, Letkol Infantri Citra Persada dan Ketua DPRD Sumenep, Haji Zainal Arifin. Ketiganya melakukan pemukulan bola pertama sebagai tanda dimulainya kompetisi. Menurut Dedi, olahraga tradisional seperti bola kasti memiliki nilai sosial yang besar karena mampu mempererat hubungan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Ia juga berharap kegiatan ini dapat rutin digelar secara berkelanjutan dengan melibatkan generasi muda.

Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sunup. Saya Ahmad Faris beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengan dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Wow, amazing. In welcoming this quadrennial football event, thousands of English and Argentinian fans.
1: Pecinta sepak bola, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Saksikan duel final Spanyol melawan Argentina di halaman kantor RRI Sumenep, Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep.

kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan Instalasi Peduli Pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan pelayanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, siap melayani dengan hati.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Dangdut adalah kita. Rodangdut. RRI Sumenep.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali siang hari ini saya Aris sepatnya di lembar yang ke-18, Sabtu di bulan Juli 2026. Wali hadir 1 jam setengah. Untuk itu sebelum kembali kami hadirkan lagu, kali ini kami mohon informasi ya, informasi yang bermanfaat, informasi mungkin salah kita kebutuhan sehari-hari ya, atau juga di informasi yang perlu kita waspadai. Monggo langsung saja singkat waktu kami terima. Selamat siang Pro Dangdut, assalamualaikum.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riki Anggara, kok lama tak muncul, kemana sampean bang?
3: Tak
2: bikin ntar aja lenan dah ya.
3: Aduh,
2: misalnya kena. Tapi nggak apa-apa, yang penting sehat. Tak pikir kemana, kok nggak ada pamitnya. Iya, sehat ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah
2: sehat.
3: Alhamdulillah. Kalau kabar di kabar, cuaca lagi mendung, ada panas. Terus yang kedua, harga tomat itu sekarang sudah 5.000 itu di petani. Kalau di pasar mungkin ada 9.000 atau 10.000.
2: Waduh.
3: Ya biasa itu sudah.
2: Biasa.
3: Ya nggak ada kebaruan.
2: Aduh.
3: Kalau tembakau ya silakan diamati, mohon. Mungkin kalau ada penyakit seperti apa walang atau penyakit merah pada daun tembakau, itu biasanya nanti ada obatnya. Kalau tidak keliru, kanon untuk obat merah.
2: Oh, seperti itu. Mungkin dari obat yang alami ya, atau ada penemuan tersendiri lah dari petani, mungkin Mas Riki pernah nyoba?
3: Ya kalau yang alami itu sama tanaman padi.
2: Oh yang iya padi ya, bukan tembakaunya ya.
3: Iya, karena tembakau sulit Mas Wadi. Tidak bisa ramah lingkungan kalau tembakau itu. Masalahnya masalah apa ya, itu tanamannya lain daripada palawija.
2: Lain ya. Iya, terima kasih kalau untuk informasi Mang Riki ya.
3: Iya sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Lagunya ikutan salamnya yang perdana buat Mas Faris, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
2: Amin.
3: Dimudahkan rezekinya, lancar usahanya, banyak uangnya.
2: Amin. Amin. Amin.
3: Ya belum beralih sehat melon kan di uang kan.
2: Sorry ya. Banyak besin tapi tak sehat. Aduh, sorry ya.
3: Terus salamnya ada Bu Fathor, ada Mama Susanta di sana.
2: Susano.
3: Ada Evi, ada adik rumah. Ada Suci, ada Faruk. Ada Jika Semara, ada Bindang. Ada Putron sama Wanda. Ada Dewa Soraya, ada Pak Suni. Ya, di Mama Kakak ada Bu Yuni. Dan Pak Nur Kumala dan Pak Halim Bawawan. Semuanya.
2: Terima kasih ya.
3: Terima kasih atas waktunya dari Desa Klur, Kecamatan Batondik yang gara bersama Itulus Mudara untuk Indonesia. Yuk, Cul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Riki, Pro Dangdut. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Iya. Dengan Ron ini ya.
4: Syukron.
2: Iya kan Ron, panggilannya kan Ron.
4: Roni itu lain. Roni. Ya, Sukron.
2: Iya, panggil Ron kan sama sih, Ron. Ya. Sukron, Sukron kan kalau undangan, kalau diundang kepada Sukron, ya Tono Lengki, mari Jumat. Ya. Sukron, ya. Menurut
4: gitu ya,
2: Mas. Iya, sehat ya Mas Sukron. Sehat Mas Sukron.
4: Alhamdulillah.
2: Jadi yang elok Sukron dah nyangut, elok ker sehat Ron. Bo, pada boy.
4: Pada boy.
2: Ada boy pada tak jawab. Lanjut. Salamnya pada buat
4: siapa? Sehatan juga ya Mas Hari.
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
4: Untuk kabar di sini alhamdulillah sama yang ada di Masjid Iki Anggara. Alhamdulillah di sini musimnya padi. Alhamdulillah semoga tetap selalu dalam keadaan lancar ya.
2: Musim padi juga boleh. Aku berdetuk mendapati ke boleh. Kabar gembira. Musim padi sama juga di sini juga sama musim padi.
4: Ya kan ada yang tembakau biasanya.
2: Dan tidak maksudnya mungkin ada apa penyakit padi, ada penemuan baru.
4: Di sini itu anu yang kedang itu Mas Haris.
2: Penemuannya yang kami maksud penemuannya.
4: Iya. Kedang di sini ya.
2: Ada sekali Pak, ngakan beras, ngakan padi ya.
4: Orang Pak ikan lain namen balas Mas Haris. Iya.
2: Aduh.
4: Kalau baris itu kan bukan enggak dimakan sih, kan ketel itu kalau baris. Jadi enggak terkadang enggak dimakan sama motak.
2: Berarti itu motaknya arah dari mana itu Mas Sukron?
4: Katanya dari barat laut ini, dari apa namanya? Dari hutan. Dari hutan, dari pegunungan ini.
2: Dari pegunungan sudah ya karena sudah tidak ada lagi tempat rumah untuk dia ya. Karena saat sekarang udah, waduh, hutan jadi istana, ya.
4: Sekarang, jadi, ya. Sekarang banyak rumah, Mas Haris.
2: Iya, makanya. Makanya katanya si Mutak, terus enggak tidungi di mana. Terus saya mau makan di mana? Jangan salahkan saya kalau saya makan berasnya kamu. Iya, tapi semoga saja ada solusi ya.
4: Semoga
2: ya.
4: Ada solusinya dan bisa teratasi kalian yang menanam. Maaf boleh padi Mas Hari. Pisang itu dimakan.
2: Bo, mun gedeng lah kan ndak neman nyaman naging kuni. Sana kasih kasih Andi gedeng. Andi gedeng ini ser. Mun kamu ada kejar yang lakar-lakar kan.
4: Lakar-lakar.
2: Tung tak Andi anu. Tak Andi aturan haram. Aduh. Halal marol mun kamu tak.
4: Penting akan.
2: Jadi mun orang mutak.
4: Ya, mun, ini kawan.
2: Mun tak amit.
4: Terkadang seperti ini Mas Arif.
2: Kenapa?
4: Kalau dipikir-pikir ya. Kalau seperti hewan-hewan seperti itu mutak katanya barusan yang ketang. Diceritakan. Sebenarnya lebih. Kalau dibandingkan sama manusia yang brutal lah, lebih arif mutak. Ya kalau ketang itu makan satu, cuman satu, cuman yang dimakan manusia apa namanya yang dimakan yang masak. Tetapi kalau mutak-mutak yang lain, yang dimakan satu. Yang isi mata lagi bumbun.
2: Iya, tapi alhamdulillah kita ini masih bisa membedakan ya.
4: Alhamdulillah.
2: Lanjut calonnya buat siapa motor lagu mak jadi abahas. Njo Sukron kena. Ula.
4: Ini tanya ini Mas Haris.
2: Lanjut kau ni bang Pak Sukron. Lanjut, yuk.
4: Salam yang pertama untuk Mas Haris. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran. Barisan ada Mas Riki Anggara, Wanda, Neki. Hari ini ada semuanya tanpa terkecuali Mas Haris.
2: Iya.
4: Buat Mas Harisnya terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan kembali di belakang Mas Sukron satu lagi ya. Barangkali juga mau cerita. Yuk boleh. Dina tak usah muter lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Ini
1: ini dari Mas Jeffrianto yang dari Pegeringsingan Pamekasan.
2: Oh, selaku tak nemu lautnya.
1: Oh, bagaimana kalau aku tak nemu laut, Mas Jeffrianto?
2: Tak
1: nemu istirahat. Ada suara di gerbang-gerbang.
2: Aduh, Benar buku minyak habis ini.
1: Amin, ya Allah, amin, ya Allah. Mas Waris mencari baris penyakit, ya. Mencari jiwa kini penyakit. Mencari jiwa baris haji.
2: Besen ini ada, munia tak ada mulai
1: ambil. Apa, mencari jiwa kubater. Bak melembak, ya, dan bang.
2: Itu aku suruh mangkat kan, Romana Pak Jepri, karena mangkat.
1: Jepri yang tahu beda.
2: Beda, alhamdulillah.
1: Jangan pakar pemimpinan.
2: Oh, betul. Lanjut, kali ini punya kabar apa Mas Jepri?
1: Saya ada kabar. Ini semoga masyarakat Pamekasan, Sumenep dan Sampang dan Bantalan, para petani tembakau, tolong sampai ke depan ini, hati-hati kalau punya tembakau sudah besar.
2: Kenapa?
1: Harus dijaga sambil ditengok-tengok walaupun tengah malam, pagi, sore. Karena sekarang ini rawan pencurian tembakau.
2: Poh, nyurinya bagaimana itu, Mas Jeffrey? Kok ya, rawan?
1: Nyurinya kadang-kadang di tampas itu, Mas.
2: Kenapa?
1: Di tampas pohonnya.
2: Ditampas, maksudnya dipotong.
1: Dipotong pohonnya, baru itu diangkut sama mobil, Mas.
2: Allah.
1: Ini sudah 3 tahun, Mas, kalau masalah ini banyak pengeluhan dari masyarakat gitu, Mas.
2: Mohon maaf, untuk tahun ini, maksudnya untuk bulan ini sudah ada kejadian?
1: Bulan ini tidak ada, cuma penyemprotan itu yang kejadian di jarin pada mau.
2: Sudah ketemu dan orangnya?
1: Belum. Ditemukan, masih proses.
2: Iya, terima kasih informasinya ya, Mas Jeffrey ya.
1: Itu ceritanya seperti buat Mas Yukron kalau menceritakan masalah ini, kayak obat-obatan, hama-hama padi gitu. Jangan bahas masalah mutak.
2: Yuk, lanjut.
1: Lagunya yang di cowok. Pokoknya saya dari Jawa, yang enak, yang bagus gitu ya.
2: Iya.
1: Mas Jeffrianto sambil ajoget sambil mikulain.
2: Nah, tepak mana lempong, malekas
1: panjang. Ya, fan-fan RRI, jangan lupa malam Senin nonton Argentina sama Spanyol.
2: Nah, silakan datang ke depan ke KRRI ya. Rami. Ajak satu desa, enggak apa-apa ya.
1: Betul. Korla beda kenang nah.
2: Bodoh jauh beter, bawakan pemangkas tapi bodoh jauh beter ya. Bawa.
1: Kebijakan salam kebakan buat Mas Waris, Mas Waris Kelangkong.
2: Sami.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu mendengar, yuk kali inilah kami hadirkan dulu lagu untuk anda. Jika di dunia ini banyak orang yang tersakiti bukan karena hal yang namanya cinta, apa saja mungkin anda salah satunya yang akan kuadili, kata almarhum.

0: Satu nomor lagu baru saja berlalu ya. Untuk apa Mas Jofri bersumpah kalau hanya mengotori bibirmu? Tapi indah ya, Mas Jofri tidak bersumpah. Sayang di dunia ini nggak ada yang namanya pengadilan cinta, nggak ada ya. Dan apa pengadilan apa merusak tempat pokok? Ada ya Mas Jofri, ada ya. Tapi semoga saja nggak ada yang diadili nih, karena semuanya pada baiknya, tidak mau merusak tembakonya orang. Kembali kali ini kami terima Anda, Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya,
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah Untun, sampian Mbak Untun ya.
1: Kenapa?
0: Mbak Untun.
1: Iya.
0: Betul. Lagi di mana sekarang Mbak Untun?
1: Lagi di kamar.
0: Lagi di kamar tanggung biar cem enggak ya? Ada.
1: Enggak. Enggak motoron. Tadi malam sudah kembali.
0: Naik malam, naik acem malam malam dah. Oh kemarin.
1: Ya.
0: Di kombi tadi malam ya.
1: Iya, dikupas kulitnya.
0: Sekarang sudah tidak ada yang mau di kombi, tidur sekarang ya.
1: Pekerjaan.
0: Tidak ada pekerjaan.
1: Tidur-tiduran.
0: Itu
1: sekarang.
0: Menikmati hasilnya acem ya. Iya. Alhamdulillah. Barangkali nanti, punya ya. Apa? Barangkali punya kabur kabar.
1: Iya, di sini adik saya itu lagi reka order.
0: Manfaatnya dikasih tahu saya apa itu?
1: Iya,
0: anong buntun.
1: Hah? Cak waris pengen order. Ya enggak apa-apa, mau dikasih nanti.
0: Oh,
1: banyak.
0: Wah, janganlah.
1: Ya.
0: Kok mau dikasih? Jangan.
1: Kenapa, Cak Waris?
0: Barangkali mau beli. Kalau di pasar 10 ribu, mungkin ke saya 5 ribu. Itu kabar baik. Siapa saja boleh. Mikanya di mana itu, Mbak Evi? Mbak Untun?
1: Di sungai.
0: Di sungai, Bodoh Odong.
1: Ada.
0: Serius?
1: Iya.
0: Udang apa itu Mbak Evi?
1: Udang sungai, bukan udang itu, udang tasek.
0: Oh, rasanya sama, rasanya sama ya?
1: Enggak, kalau udang tasek itu rasanya di mana ya? Kulitnya itu agak kantil gitu.
0: Kalau udang anu, udang apa?
1: Sungai.
0: Enggak
1: kantil gitu. Lebih enak itu kalau dikasih tepung.
0: Oh. Lebih enak dikasih tepung.
1: Iya.
0: Udang sungai itu ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Enak kalau dikasih tepung.
0: Mohon maaf, besar-besar atau kecil-kecil Mbak Evi?
1: Ya kecil-kecil. Yang besar-besar ada, cuman enggak begitu apa ya? Kulitnya enggak begitu banyak gitu.
0: Terus
1: kenapa?
0: Cara nangkapnya gimana? Yang ditangkap itu korbinah apa buduknya itu?
1: Tidak.
0: Hah?
1: Budun.
0: Budunnya?
1: Iya.
0: Oh, mun korbinah yocol ya?
1: Yocol.
0: Ada tak?
1: Cepano. Insya Allah enggak.
0: Pakai apa? Pakai setrum ya?
1: Iya.
0: Widuk sekali dikit. Oh, dengar.
1: Ada yang enggak. Soalnya kan, apa ya? Emang banyak apa ya, selalu efek, tapi selalu ada itu.
0: Tapi paling bagus mungkin pakai alami. Kalau pakai setrum, aduh dok sekali pakai Baivi. Ada tahun datang tak kira berdodong boleh.
1: Obat bukan setrum.
0: Mun obat kan kapi korbin dok sekali. Vi tak telur boleh. Vi aduh dok sekali. tapi
1: enggak, emang selalu ada kok. Kalau mau di situ selalu ada.
0: Iya, tapi logika mun korbin lebat masa abu dua Bu Evi ada.
1: Enggak tahu dari mana itu datangnya, enggak tahu juga.
0: Wah, tanya ke pangeran. Maka dari itu yuk kita jaga baik-baik sungai, alam ini banyak beri manfaatnya.
1: Iya.
0: Aduh, iya terima kasih Mbak Evi. Terima kasih. Okay. Ternyata di sungai banyak juga odengnya ya.
1: Banyak.
0: Iya.
1: Iya, salamnya ya.
0: Titip pesan sama adiknya. Adiknya kamu yang mikro ya?
1: Iya.
0: Suruh ngakui tanah. Gua siapa? Oh, iya. Namanya ya, siapa?
1: Cumri. Emang ngakui tanah.
0: Namanya siapa, Bi?
1: Maksudnya Eno, maksudnya tangannya itu Epele itu udangnya.
0: Nama adiknya sampean siapa namanya?
1: Namanya Muhlis, kenapa
0: jawab? Lis, aduh Lis, cok bang, gue sedrum Lis, dua sekali lagi Lis. Kok kimi gak sedrum malam Lis, lanjut Mbak Evi.
1: Ya salamnya buat Cak Waris, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Juga ada Pak Yuni, ada Bupat Hor, ada Mama Intan, ada Riki Anggara, terus juga ada Irma, ada Dewa Surayeng,
0: iya.
1: Ada Basuni.
0: Basuni.
1: Juga buat kesemuanya aja.
0: Terima empat kasih, bantun.
1: Ya, makasih atas waktunya
0: sama-sama.
1: Ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi, tapi saya yakin satu saat nanti yang namanya ikan songai akan meraja, maksudnya akan melambung naik harganya. Karena agak sulit nanti mencari yang namanya ikan apa odeng songai, karena sudah ada segala ya. Namun mungkin tong dua tiga hari ini jebok setrum. Di belakang bantuan alias Mbak Evi. Selamat siang, Pro Dangdut. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Aris.
0: Iya. Anwar ya.
2: Anwar.
0: Oh, meni romansa Anwar ya.
2: Anwar ya.
0: Anwar. Sehat, Anwar.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya senang kalau sampean masuk tu.
2: Iya.
0: Mari ni jauh mainnya jauh. Nombak parau tak kok. Oh.
2: Iya, ombak tak saya kata buat Bang Aris.
0: Sekarang.
2: Apa itu yang mengantarkan orang umrah itu Bang Aris ya?
0: Iya.
2: Kapalnya berguling-guling Bang Aris.
0: Tapi selamat kan orangnya iya, selamat.
2: Alhamdulillah. Dan saya di kapal ini Bang Aris apa jaga alat speaker itu Bang.
0: Oh. Mas Anwar di kapal maksudnya awas hati-hati baca basmalah bismillah selamat
2: nah,
0: iya.
2: Nah itu. Sambil jaga operator speaker dan juga selamat datang kepada jemaah umroh gitu.
0: Alhamdulillah. Langsung besok mungkin apa besok lusa. Langsung nanti Mas Anwar selamat datang untuk umroh Ahmad Beris gitu ya. Ya.
2: Iya.
0: Ya. Kok iya? Maklum kenapa Mas Anwar amin itu.
2: Iya amin. Iya, saya tahu saya itu Kak.
0: Iya, lanjut.
2: Kalau masalah ini masalah penangkapan ikan atau penangkapan burung saya pengalaman ya Kak ya. Maksudnya begini Kak. Kalau menangkap burung aja saya dapat teguran dari penduduk-penduduk lingkungan itu jangan pakai-pakai yang keras-keras karena enggak. Betul apa yang dikatakan Kak Aris tadi, cok pakai setrum itu masih mau berpipit gitu, mau bertelur katanya Kak. Apalagi katanya anak-anak sekarang edible Kak, itu tidak boleh.
0: Maksudnya kalau apa burung boleh tapi biar lestari kalau bisa anaknya ambil anaknya aja ya
2: diambil sama ibunya boleh saja tapi dengan cara yang tidak sadis lah maksudnya dipancing dengan umpan pisang gitu Kak.
0: Enggak, kalau korbinnya mau dipiko ada tak telur boleh malah racia berkembang biak.
2: Sitong boy, Kak.
0: Boleh satu boleh.
2: Maksudnya ini Kak, kalau di tempatnya burung enggak ada ini ya, enggak ada ibunya, itu anaknya itu pasang garis.
0: Nah, maka dari itu, jadi kalau mau mike burung, ya lihat-lihat kalau pas lagi musim ngerami, musim bertelur, jangan dibekok kasihan telurnya atau lagi anaknya enggak ada yang makan ya, niser ya.
2: Iya, tapi iya. Kalau tahu caranya enggak apa-apa, Jaris. Maksudnya tahu caranya ngambil sama ibunya enggak apa-apa.
0: Oh.
2: Saya tahu caranya itu, Kak.
0: Caranya gimana?
2: Itu kalau misalnya buduknya sudah apa? Anaknya sudah ditangkap berhasil. Itu dikasih tali dari jauh sangkarnya itu, Kak.
0: Oh, iya.
2: Jebakan gitu.
0: Jebakan.
2: Kalau melihat anaknya di dalam sangkarnya itu kan minimal ibunya itu masuk ke dalam lalu tutup pakai tali dari
0: bagi itu tutup. Baik, terima kasih. Langsung salamnya buat siapa, Mas Arman Aromansa Arman?
2: Anwar.
0: Bosang dengar.
2: Ya, salah ring tua, Kak. Ya, yang pertama buat Kak Aris ya, selamat bertugas ya. Tentunya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Anwar, halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa? Dek Yuni ya?
3: Dengan siapa ya?
0: Dek Yuni ya?
3: Aku lupa juga nih.
0: Aduh. Alhamdulillah. Kalau enggak dibuat guyon, aduh. Rasanya sempit.
3: Mas Ari saja lah panas-panas. Jadi juga wak guyon, biar adem.
0: Pokoknya kita harus buat ketawa. Jika kita selalu bersedih, rasanya sempit yang namanya dunia ini, ya Bu Yun.
3: Benar sekali. Kalau sempit saya mau numpang di mana nanti?
0: Nah, itu ngampung ke Mas Jeffrey-nya. Mas Jeffrey-nya man, cek yang repot Mas Jeffrey yang ditegol itu sama di bokong.
3: Enggak, jadi takutnya kalau numpang di situ, takut disuruh nyiram tembakau.
0: Nah, itu insya Allah pasti itu.
3: Evi renteng ya Evi, makasih Mas Kolnya Evi.
0: Evi, neng-neng, Evi. Oh, lantunnya.
3: Sudah masuk Evi ya?
0: Udah masuk.
3: Sudah. Ya, barusan masih sholat, Mas Arif.
0: Oh, jadi, tadi sholat.
3: Iya, jadi gak tahu siapa yang gabungan tadi.
0: Oh iya, barangkali ada yang masih belum sholat dibilangin Mbak Yuni, saya sekarang udah jam 2.
3: Oh iya,
0: ya. Belum sholat duhur.
3: Umat muslim, masa yang belum melakukan sholat duhur, ayo.
0: Yuk.
3: Semua sholat yuk.
0: Mumpung.
3: Ella juga nih, Ella.
0: Mumpung.
3: Ella, ayo El, udah sembahyang belum El?
0: Ella.
3: Ella, Miss Colin juga Mas Arif.
0: Ella di mana Ella Mbak Yuni?
3: Di Pamakasan, sahabat saya.
0: Oh El, waduh. Kok aku tak hebat kenal Mbak Yuni? Hebat kenal ya,
3: ini
0: sama.
3: Ini lagi, mungkin ini mau gabungan Mas Arif.
0: Gabungan. Yuk langsung salamnya buat siapa Mbak ya, Yuni?
3: Ya, salamnya tentu buat Mas Arifnya. Moga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Dan dimurahkan juga rezekinya. Barokah juga umurnya.
0: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati Mas Arif.
0: Iya Mbak Yuni.
3: Iya, ada Ella, ada Evi, Ibu Fathor juga ya. Terus ada Mama Insan, Rizky Anggara juga sama Rizky Anggara, Jeki Asmara, Arifi juga. Terus ada Farid sama Delia.
0: Iya.
3: Yang dipamerkan Abah Halim, Bang Wawan juga, Bang Jefrianto, Maisa Jenar. Siapa lagi ya?
0: Kapi kena ya, dah Pak Yu.
3: Tunggu dulu
0: dari ya, terus.
3: Macam Pak Ayu. Semuanya. Buat masyarakatnya makasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu, kembali kali ini yuk kita nikmati lagu berikutnya.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro Dangdut, Pro Satu RRI Sumeneb.

0: Bagaimana baru saja berlalu ya satu nomor lagu dengan judul Sepinya. Oh kok Sepinya, Ramina ya. Ramina seorang darah lagi sedang jatuh cinta. Aduh, coba Mas Jeffrey ada Pak Mikol Temba. Monggo silakan kembali kali ini bersama Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari mana?
1: Dari Madura Ganding.
0: Dari Madura Ganding. Iya. Mak, suaranya lain sampean Mas Jeki.
1: Kenapa, Cak?
0: Nah, enak. Kenapa tadi sembunyi ya?
1: Ya jauh, apinya di
0: wah,
1: ditaruh di bantal ya.
0: Wah, ditaruh oh, ibat hidung ya.
1: Ibat hidung.
0: Maksudnya kalau si dia lagi nelpon kedengeran gitu ya.
1: Iya, kedengeran banget. Soalnya kan
0: iya, aduh pinter Mas Jeki. Apa kabar dulu Mas Jeki?
1: Alhamdulillah, kabar baik sehat.
0: Kabar baik sehat. Alhamdulillah sama sehat juga saya. Iya.
1: Mudah-mudahan sehat terus.
0: Amin. Amin.
1: Iya. Kalau kabar untuk sementara masih aman-aman saja di daerah Telaga Gandik.
0: Aman. Kapan tamannya? Kapan? Kan memang aman sekarang. Sekarang
1: kadang-kadang kan ada kabar apa gitu. Sekarang masih enggak ada kabar gitu, Cak.
0: Enggak ada kabar. Ya kalau enggak ada kabar ya enggak usah ya. Karena yang dibutuhkan kabar yang bermanfaat untuk.
1: Makanya kalau kabar yang cuman apa-apa kan enggak penting, kan enggak boleh.
0: Iya, penting enggak boleh ya. Yuk lanjut salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama untuk sang pendusiar, selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah aja ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan bisa jumpa lagi besok atau lusa aja ya.
0: Iya.
1: Ya, salamnya ada Mas Jeffrey, Pak Yuni, Mas Putra Setia, Mas Riki, Mas Dewa, Basuni, Bu Baton,
0: Bu Baton,
1: Pak Irma, Dewi, Iin, ada Farid Adelia, Syahdan, Sukron, kesemuanya, Cak.
0: Ya, terima kasih, Mas makasih, Jeki.
1: Ya, makasih, Cak, ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang, Mas Jeki. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo, buru masuk, ini kocok.
0: Wah, buru masuk? Wah, pasti rambian.
2: Oh, nanti, Cik, nanti, dong.
0: Wah, mbian, Bi. Abah aduh, abita bangki. Kadinapa? Kadinapa kabur ano? Anom?
2: Anom ngemak sakitnya jom kabur jom.
0: Oh, pececehan tu sekali ini. Anom itu, dari kamu nih, Bi?
2: Ola dari Brazil jom.
0: Rumah jauh. Bobi piu lo benya. Pula nih bibi si kamu nih ya.
2: Kepke,
0: nanti kacang. Wah, ibu si gomba di kapi. Hai.
2: Kanjing lempo, Cak.
0: Aduh. Aduh lah, Sarah. Aduh, nyaman,
2: Boboy.
0: Aduh. Wah, nyari lagi salender lah, susah kali, San Misan. Ya. Wah, maksud apa nyopir. Penyopir salender, mak seker. Cok, lempet lagi, mana lempet lagi, macem-macem. Wah, suruh nyopir dia. Hari yang ketuan, tak nyaman pipi setong dia. Maksudnya anom penyopir salender mereka kek tengah.
2: Salender berat, cong.
0: Bajak kun nyopir, bi. Tak ada nyaman, bi. Ya.
2: Si salender kurakan berat, bisa neraja.
0: Bang, gimana? Ada kun nyopir ni nyetas badan mesin. Nah. Kunjuk tojuk ni nyetas, bi.
2: Nah. Salender, thank you, sendo. Anu, ma tak duka.
0: Bagi songku, songku impian, bi. Ya. Sehat, impian, bi. Bi, sehat.
2: Alhamdulillah. Oh, boleh selek cek-cekian mula ni. Kepong-pong di anu, ma berdua HP na, cong.
0: Di nembian dah kamu pun, Bi.
2: Alamak, menjelaskan lah.
0: Bi. Aduh, bulan. Bulan buat tuan makin, Bi.
2: Otoai.
0: Buat padu, Bi. Bi. Aduh, mak ada
2: je. Dah kuloro.
0: Terus. Tapi loro. Kentong lah, Jubi. Ngelaki itan leh. San misan. Ya. Malah. Ada, mari tak seruan. Bi. Bo maksud apa nyakit kentong, Bi. Mon mon pipi ya kentong. Oh, mak nyari anum.
2: Anum
0: apa? Bo, tak boleh. Tak boleh. Kali ini pipi punya kebur apa, Bi?
2: Kebur angin. Tenang to. Tentara melaut. Hati-hati.
0: Oh. Maksudnya kalau yang mau menyeberang lewat Tasik, hati-hati. Kena angin, suka angin, banter, santak.
2: Oh, nanti cukup-cukup larang capu angin. Makanya teman kena cukup ne-one.
0: Bo, berapa?
2: Kena sering lembok, nanti keputuk.
0: Sampun apa makin cukup mengucap larang, Bi?
2: Belum kenteluan sapu. Lo niki ini, wah, tekemara tekentekun.
0: Bo, kabun ini kenapa? Cukup kenapa kabun, Bi?
2: Penteng.
0: Oh, bu, pentengnya mana kabun ini? Mak bulu-bulu oning. Aduh. Aduh, larangong ku mendok ni ku bi. Aduh.
2: Kita punya selana sore.
0: Selana apa bi?
2: Puja capin, pakin.
0: Oh, bener. Tadi mon cukok larang akal leh. Bo banyak bu jenah tadi mon cukok sago ni tak kira bi setong. Oh, bener.
2: Emo. Anu ma bandara tinggi bena cenak ken. Kasihan deh.
0: Bo, jangan bersengaja pada orang yang menyayangi. Tak boleh. Kasihan. Walaupun yang namanya cukup larang, tapi untuk orang yang disayangi. Wah, pakun okay. Harus dinomor satukan. Iya, Bi. Lanjut salamnya, Bi. Wah, enggak mau pipi. Lanjut.
2: Pertama Kang Sintian, selamat siang, selamat berlaku. Di Jeki Purba da Jeki.
0: Jeki.
2: Kalau kenal Ki, dari Pipi Tanjung Lempo. Tara Arimbina.
0: Arimbi.
2: Bunda Yuni.
0: Bunda Yuni juga.
2: Ipan.
0: Ipan, Ifon. Ifon.
2: Yo, bo mangken tong.
0: Bo yo, abi di Ifon lah karnya mana. Hai.
2: Ah. Kau
0: udah Ipon.
2: Ipon kanika na pon.
0: Ah, ki.
2: Ki bodo pak dewa sekadang.
0: Adio. Ganggere.
2: Kos bodo Siska se bodo kiri yang ki.
0: Ah, bo. Suci. Oh, Siska. Oh, bener. Siska.
2: Siska Sili Iyan. Kira oneng yang tepat ke piok na kanjeng doso. Udah siang Siska kanika.
0: Wah, Siska. Ditunggu bergabungnya, Siska.
2: Didantek ya, Siska. Didantek bergabungan na, Sis.
0: Didantek suaranya pingin didengar.
2: Wala. Buyut teriki. Kaka Sili Iyan pula na, Sis. Jalo hari Rabu.
0: Hari Rabu.
2: Mak. Sili Iyan.
0: Malah kau kaki liboy, ano? Ano napa gini kau nya?
2: Ralabot,
0: Bi. Eh? Napa nya?
2: Ralabot.
0: Bi, mi keng alasan, gini torok bute. Jaman nyaman, dia. Yeah. Mak. Ah, moh.
2: Jangan mana ano, mak.
0: Si, mak. Saya ngak temu dikian di pipi dulu. Tak
2: mungkin.
0: Tak mungkin menjana no menjan pula. Tolong sendi pipi telok kalangkong. Makasih, Bi. Assalamualaikum. Bo ambul kuno boleh muter lagu hanjok lah membibir.
2: Ki pohon.
0: Ki.
2: Kuimpinan kalangkong bekto nak cakap
0: kau terus
2: lagi.
0: Wah.
2: Parah. Assalamualaikum. Ki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamun pipi saja tong, alhamdulillah. Bagaimana tak bikin nom kanjeng? Polan dia begini, selalu pandai menghibur. Dan di juko, bakuni beliaki, kengi bacen mari tak nyabin. Di belakang mama pipi, assalamualaikum. Halo, ada lah taku. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hai, Cak.
0: Cak. Aduh, Mama Bule. Lama tak jumpa. Sehat, Ma?
2: Alhamdulillah, Cak.
0: Alhamdulillah.
2: Pipi siapa, Cak?
0: Wah, pipi sana. Pipi sana kan nyoba.
2: Aubo.
0: Aubo. Sakit pun boleh nantar ke dukun nyoba. Serobonya sudah nyamik pipi.
2: Cak,
0: nyacik. Ada nyoba.
2: PFV lain. Antun nak.
0: Antun. Antun. Bukan.
2: Jangan cari.
0: Aubo.
2: Gelap bodoh. Saya rasa Pak Mekasan tu lah.
0: Ano. Oh, Mbak Yuni.
2: Yang siapa kerja ke ni kerja?
0: Ada tanda ya boh. Jangan dirubah namaku nanti banyak yang posang kan. Aduh lah. Burung tak ya boh.
2: Kenapa cak? Kok bisa Madura ini?
0: Wah, sembarang apa saja. Yang penting ini ano infonya yang dibutuhkan. Info yang bermanfaat.
2: Cak, minta lagu itu tu cak.
0: Lagu apa mah?
2: Pernah bodoh, tak pernah dari Rita Sujarto.
0: Tak pernah aku bayangkan. Seperti itu ya, Ma?
2: Tak pernah. Ya, tepat.
0: Udah, Ma. Judulnya apa itu, Ma? Barangkali ada di sini, Ma.
2: Judulnya tak pernah.
0: Oh, tak pernah. Semoga saja bodoh di Ma. Lanjut salamnya buat siapa, Ma?
2: Baca lari. Selamat bertugas. Salamnya untuk kesemuanya aja ya Cak Waris. Faktor itu yang lagi naik daun kayaknya ya.
0: Wah, bukan lagi naik daun, para anaknya pelaminan mah.
2: Iya, Irma juga.
0: Irma.
2: Pokoknya ditunggu semuanya ya Cak Waris.
0: Iya, makasih Mama.
2: Nah, Rita Sugiarto. Buat Cak Warisku, selamat bertugas. Yuk, bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama yang baik hati, Mama Aja Intan. Lama tak terdengar, hanya terdengar 5 menit tapi bisa mengobati kerinduan yang bertahun-tahun. Cik Wadewu jauh, mah. Mun jauh bolo mata bosang menyakan saja bosang. Satu lagi di belakang Mama Haja Intan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Waris.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Mas Rahman Kak Waris.
0: Mas Rahman. Mas Rahman di mana Mas Rahman?
3: Jalan Raya Banyuwangi Situ Bondo Mas Arif.
0: Oh, dari Situ Bondo. Alhamdulillah, jumpa boleh ya. Ndak mau ke Madura Mas Rahman. Sampian ditunggu kemarin malam, mak tadok dateng. Mak licikan sampian Mas Rahman.
3: Tinggal.
0: Bok
3: laku malam.
0: Bok laku malam deki dan tos polen ndak ada sampian. Aduh, ndak gimana.
3: Tak kira, bodoh.
0: Oh, bodoh.
3: Insyaallah bodoh.
0: Bodoh. Terima kasih. Tapi sebelumnya, barangkali punya kabar dari Jawa buat orang Madura. Ada kabar yang bermanfaat? Kabar apa mungkin? Apa, Mas Rahman?
3: Kabar bagus-bagus.
0: Wah, mungkin bagus. Kapiniru, tapi sih bagus seperti apa, Mas Rahman? Benih, mik. Harga telur, mik. Bikin, tak apa, larang. Koden larang. Nengi Madura banyak kiri, maka coba.
3: Menduaan muda.
0: Hah?
3: Menduaan muda.
0: Napa duaan?
3: Telur.
0: Bo, telur kampung, telur kampung. Moneng, moneng hijau mimi pola esen ada ika puto, puto kakolen. I Madura banyak kiri mana?
3: Banyak juga nengian.
0: Oh, imon banyak ampun juga kabur ini kabur si lain bi. Napa mi siapa manfaat? Kesa, mon tak manfaat ini juga. Tak usah kabur, okey. Ada, bedah.
3: Bedah. Saya manfaat ni, kak. Panjenengan mulai gelap memandu acara Madura. Saya menyaki dan gue lah, sore.
0: Bahwa gini ke Dharma. Bulan ada minta kabur. Dari Jawa, Situ Bondo, alhamdulillah ada kabar baik. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, insya Allah ada tu uman. Itu kan kabar baik. Mari mangkat ke piring orang. Mon tu uman banyak ketin je ke boleh, tak usah.
3: Kan je, mau saya matul hotel.
0: Oh, jine ke TV pun je kabur kata. Aduh, maksud ketel dari maung gua kan gini ga?
3: Lanjutlah nak gulung sorry sih.
0: Boh lanjut, lanjutlah nih benda kapur dadak. Lanjut, lanjutlah nak sama Pak Rahman.
3: Tak apa jenengan cepat sama. Cepi puru, ada pipi ya
0: sa. Oh pipi,
3: Satu jurnya Pan RRI. Moga bersalamat. Laguna tinggal rok norok saus ini.
0: Laguna rok norok.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lenjelen najan tapi dok bandek tak terjauh lenjelen. Satu lagi monggo silakan untuk anda yang ingin bersama kami di Pro Dangdut. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Pi mak sambil misem Mas Faridnya.
4: Ten ano betok.
0: Ya, oh betok. Dia menimisem.
4: Saya mas.
0: Saya.
4: Okey.
0: Wah, enggih dia berem.
4: Saya sampai neng juga.
0: Abang, mudi gila sih lah ngucap. Minta kapur. Mula anda punya kabar baik. Tolong disampaikan. Masuk saya kebulu.
4: Abang kapur nafahon.
0: Oh, mana mana boleh ke Pak Bupati. Alhamdulillah, di daerah sini aman Pak Bupati.
4: Aman Pak Bupati.
0: Saya menjadi warga yang baik, warga Pemekasan. Itu.
4: Yang
0: lahib, Denik. Bukan lahib, doa. Muntah pelaku lahib.
4: Ini kita yang merahat, saya ada pasir orang kain.
0: Boh, aja yang apa sih, tak ning sari. Mun pasir, saya guna tak sari. Pasir ini harus, napa jai ponggi, dengan nukar. Nukar napa, nukar pobong. Nukar gedeng.
4: Nukar tenaga boleh.
0: Bisa.
4: Oke, ini ke anu, online saya melarat. Usahan raja pun.
0: Berarti dibutuhkan kesabaran. Tikel sabar. Bode nanti sana petana. Pepon sabar. Berarti kasa untuk sementara. Nah, yang penting sabarnya. Oke.
4: Langsung salam.
0: Langsung salamnya buat siapa?
4: Saya pertama menyatakan dek Mas Fahri selamat bertugas. Muka-muka terus bareng saten.
0: Amin.
4: Ibu dah betul syarat.
0: Mama Haja Intan.
4: Ibu Haja Intan. Ibu dari sepenikah supian dalam benar.
0: Oh Mas Rahman, Rahman.
4: Inki, pada Jeki. Pada Faruk Karisma.
0: Faruk.
4: Pada Pak Iim, pada Mawasana. Bud Baifi, Bud Bairma, Bud Adelia Jukian, Bud Sidajun tanpa terkecuali. Mas Waris semua terlangkong.
0: Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang kali ini masih bersama Pro Dangdut RRI ya. Telah polo anu, lebut nah, setengah jamun. Tunggu ki, halo, assalamualaikum. Halo.
5: Dari Gusti Aryo Mas.
0: Oh, dari Gusti Aryo. Selamat
5: mau
0: siang.
5: Mau request lagu dari Lilis Karlina.
0: Dari Lilis Karlina. Siapa?
5: Bulan Separuh.
0: Bulan Separuh. Mbak Bayan, request lagu.
5: Pandu Cerku, selamat menjalankan tugas dan sehat. Semua kru-kru di RRI. Terinya buat fan-fan RRI, salam kompakan di udara Mas Wari. Punya ada ya Mas Wari.
0: Oh, tak tahu lagunya Ki Zahari. Tenang-tenang, bakal rata ada rok-norok yang lain ya Mas Gusti. Mungkin besok mie bola berde ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, langsung saja kali ini kami hadirkan kembali lagu untuk anda. Dan selamat siang menjelang sore untuk anda. Kali ini anda bersama Pro Dangdut RRI Sumenang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut.

0: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Pro Dangdut ya. Satu hari tak bertemu, hati ini rasanya rindu. Tapi kalau sekarang langsung bertemu Mas Jeffrey, ada tak isi rambut kok. Ada tolos burung si molong habis ini rambut kok. Moga silakan kembali untuk Anda ingin bersama kami mumpung masih ada sisa waktu. Dan untuk Bang Gusti Aryo, semoga saja terobati ya. Walaupun bukan separuh bulan. Tapi jika dirimu di sisiku, aduh kelopai. Separuh bulannya kelopai. Tapi semoga saja terhibur. Tapi semoga saja besok tersedia ya Mas Gusti ya. Kalau kali ini masih belum bisa keputar, semoga saja besok ya. Silakan kembali untuk Anda ingin bersama kami. Halo untuk Bang Codes, apa kabar Bang Codes? Langsung halo.
1: Halo, selamat siang Pro Satu.
0: Selamat siang.
1: Iya, di mana kabarnya Cawarin?
0: Di mana kabarnya saya juga tidak tahu ya, di mana. Tapi kalau kabar saya alhamdulillah sehat. Tolong
1: terus, kalau begitu Cawarin.
0: Tolong ambil air ya, Mas Roni ya. Mas Roni.
1: Kenapa?
0: Iya, kasih bak tepur radionya ya. Pagini go, adi nguing aja. Iya. Muntanda ya begini ngelagi aing ya.
1: Jelas,
0: Bon. Jelas.
1: Enak,
0: Bon. Enak.
1: Salam yang pertama kita lagi di Kecah Mari. Selamat menjalankan tugas. Dan tidak ada apa-apa untuk Bang Nisha.
0: Bang Nisha.
1: Dewa Juraging, Abah Suni, Irma, Epi, JK Asmara, bersama Rendi. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar ingin hati berlama-lama, namun waktu jualah yang memisahkan kita. Tapi harapan kami semoga saja walaupun jumpa kita hanya sebentar, tapi bisa mengobati kerinduan ya. Oke, ini merupakan lagu akhir di kebersamaan kita siang hari ini. Terima kasih buat kesemuanya. Dan sekaligus saya Aris mohon undur diri. Dan pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb karena masih banyak program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dari studio kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat menikmati berbahagia di manapun Anda berada. Pukul 14 lewat 55 menit. Tibalah saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah sholat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu

diciptakannya manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang digarisbawahi, Allah tidak menciptakan manusia dengan jin atau makhluk yang lain kecuali untuk beribadah. Jadi yang dikatakan sakinah di sini di dalam

0: amazing in welcoming this quadrennial football event. Thousands of English and Argentinian fans.
1: Pecinta sepak bola, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Saksikan duel final Spanyol di halaman kantor RRI Sumenep Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep.

Selamat sore, apa kabar Anda hari ini mendengar di Sabtu ya, 18 Juli 2026. Saya Ririn Rizkyanti menemani, dan lewat Sumenep sore ini berbagai rangkaian acara sudah saya siapkan untuk Anda hingga malam nanti. Dan kita awali dengan Green Radio. Tiap Sabtu sore hadirkan Green Radio ke ruang dengar Anda. Sore ini kita bahas soal peduli sampah di laut. Nah, ini terus kita gaungkan ya, walaupun kita tidak tinggal di pesisir, walaupun kita bukan anak pantai misalkan, tapi kepedulian terhadap sampah di laut ini sangat penting. Karena mendengar sekitar 80% sampah laut itu berasal dari daratan, ini mengancam sekitar 700 spesies laut, termasuk ikan, penyu, dan terumbu karang. Nah, Anda bisa memulainya dengan mengurangi plastik sekali pakai dan mendukung program pelestarian pesisir. Nah, sampah laut yang mendominasi sebagian besar itu adalah sampah plastik. Itu kalau plastik dari data yang ada sekitar 44% yang sangat berbahaya karena dapat termakan oleh satwa atau terurai menjadi mikroplastik yang masuk ke rantai makanan. Menjaga laut dimulai dari kebiasaan sehari-hari dan juga tanggung jawab mengelola limbah. Nah, kita akan bahas tentang hal ini di kesempatan Green Radio sore ini. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses update skill sosial kamu juga.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: 101.
1: Dan pendengar, banyak cara ya bagaimana kita bisa untuk peduli terhadap sampah di laut. Beberapa cara yang nyata dan bisa kita terapkan untuk peduli terhadap kebersihan laut. Salah satunya adalah kurangi plastik sekali pakai. Ya, jadi hindari penggunaan kantong plastik, botol air minum sekali pakai, dan juga sedotan plastik yang sering ini berakhir di perairan. Kemudian juga buang sampah pada tempatnya. Nah, ini bukan hanya sekedar slogan yang sering diucapkan atau sering ditulis atau bahkan sering kita dengar, tapi pastikan sampah rumah tangga itu dikelola dengan baik agar tidak terbawa aliran sungai hingga ke muara dan laut. Terus juga kita perlu peduli nih aksi nyata untuk bersihkan pantai. Jadi Anda bisa mengikuti atau menginisiasi aksi bersih-bersih pantai secara berkala untuk mencegah sampah menumpuk dan merusak ekosistem. Di samping juga perlu dukung kelestarian pesisir. Nah, ini bisa menjadi aksi nyata yang kita lakukan ya, dengan membantu menjaga vegetasi pantai seperti menanam mangrove atau juga cemara laut yang juga ini berfungsi untuk menahan abrasi. Di samping juga pentingnya edukasi lingkungan. Jadi turut menyebarkan kesadaran tentang bahaya sampah laut kepada keluarga, teman, dan juga komunitas di sekitar kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, mendengar peduli sampah di laut ya, tadi dengan beberapa upaya, begitu langkah nyata, cara yang bisa kita lakukan dan kita terapkan untuk peduli terhadap kebersihan laut. Tapi tahukah Anda ketika sampah laut secara fisik, pendengar, itu mencekik, memblokir sinar matahari dan membawa patogen ke terumbu karang? Nah, hal ini yang memicu kerusakan fisik atau luka jaringan, infeksi penyakit mematikan, seperti sindrom pita putih dan menghambat fotosintesis alga Symbiodinium yang menjadi sumber energi utama karang. Jadi dampaknya sampah di laut itu terhadap karang sangat spesifik sekali ya. Dia bisa secara fisik sampah berukuran besar seperti alat tangkap ikan yang ditinggalkan misalnya, jaring hantu atau ghost nets itu bergesek dan mematahkan koloni karang akibat arus. Terus juga kalau kantong plastik nih atau puing

besar yang menutupi karang itu menghalangi asupan cahaya esensial yang sangat dibutuhkan untuk fotosintesis, sehingga bisa memblokir sinar matahari, dan ini sangat berbahaya untuk terumbu karang. Terus juga kalau ada plastik yang menempel pada karang, ini bisa memicu kematian jaringan dan menjadi vektor bakteri atau patogen penyakit. Jadi bisa transmisi penyakit ya. Terus juga degradasi plastik mendengar melepaskan zat kimia beracun dan memicu stres oksidatif, oksidatif yang menghambat pertumbuhan karang secara keseluruhan karena paparan toksin dan mikroplastik itu tadi ya. Nah, ini sangat bahaya sekali ketika ada sampah laut secara fisik itu mencekik sekali bagi terumbu karang. Jadi barangkali bisa dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan yang sangat kecil, dan mulai saat ini untuk peduli terhadap sampah di laut.

0: Indonesia, Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Kota Pasuruan dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Kami akan hadirkan informasi tersebut selengkapnya bersama dengan reporter Ani Hasanah berikut ini.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
3: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
2: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
4: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan digunakan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
2: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasanah melaporkan.
0: Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Malang Raya, menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mempercepat target swasembada gula secara nasional. Berikut laporan William Nathan.
5: Wakil Menteri Pertanian atau Bamentan RI Sudaryono menegaskan pentingnya peran Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Malang Raya sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mempercepat target swasembada gula secara nasional. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Sudaryono menjelaskan bahwa pemilihan Malang Raya sebagai lokasi kegiatan sangat tepat karena wilayah ini merupakan salah satu sentra perkebunan tebu yang sangat vital. Terkait tantangan pertanian di Jawa Timur, Wamentan menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini bukan lagi menyelesaikan masalah mendasar, melainkan mendorong peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah daerah menargetkan swasembada penuh agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor gula rafinasi untuk kebutuhan industri, menyusul keberhasilan penghentian impor untuk kategori gula konsumsi.
6: Ya, alasannya Malang juga adalah salah satu sentra pertanian khususnya perkebunan tebu, ya ini penting. Kita memang Jawa Timur ini sebetulnya juara lah, urusan gula juara. Saya kira hampir 50% produksi gula kita itu bersumber dari tebu di Jawa Timur. Dan ini potensinya sangat besar, belum lagi jagungnya, belum lagi padinya dan seterusnya. Jadi kita sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pertanian yang ada di Jawa Timur.
5: Selain fokus pada sektor perkebunan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan langkah taktis untuk memperkuat kinerja petugas di lapangan melalui distribusi bantuan fasilitas. Guna memastikan produktivitas petani tetap terjaga, pemerintah secara berkala juga terus menyalurkan bantuan fisik berupa alat mesin pertanian seperti traktor serta benih unggul ke berbagai daerah di Jawa Timur. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi. Emil Akbar melaporkan.
7: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan Jumat. Kali ini kunjungannya dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pasuruan, sekaligus melihat sejauh mana kesiapan dalam memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Mensos, SRT 2 Kota Pasuruan secara fisik bangunan sudah selesai 100% dengan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran para siswa. Hanya saja Gus Ipul meminta Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo untuk support kebutuhan sumber daya manusia yang masih kekurangan, mulai dari guru, wali asuh, wali asrama, hingga pegawai atau petugas-petugas yang lainnya.
8: Di sini ya alhamdulillah ini cukup nyaman, ditambah fasilitas olahraga. Semua ini diharapkan menjadi bagian dari dukungan yang ada untuk pembelajaran di sekolah rakyat. Nah, di gedung permanen ini SDM-nya belum semuanya kita bisa cukupi. Perlu proses ya, soal security, tugas kebersihan, tukang masak, ya, dan juga hal sumber daya manusia yang lain, sehingga kita butuh dukungan dari Pak Wali untuk sementara ini memberikan dukungan, termasuk guru-guru yang bisa meng-backup pada masa pembelajaran atau masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menegaskan, Pemkot Pasuruan siap mensupport backup SDM yang akan ditempatkan di SRT 2 Kota Pasuruan, baik melalui staf yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan maupun rekrutmen baru.
9: Ini kan kita sudah siapkan tim transisi, masuk di dalamnya sampai pada tahapan pra MPLS ini, kita sudah siapkan tim transisi, termasuk tenaga keamanan, tenaga pendidik, dan sebagainya. Ya, kita ambil dari kita dari Pemkot.
7: Diketahui kunjungan Mensos Saifullah Yusuf disambut ratusan pelajar SRT 2 Kota Pasuruan plus wali murid yang hadir di aula sekolah tersebut. Kedatangan mantan Wali Kota Pasuruan ini disambut atraksi polisi cilik SRT 2 Kota Pasuruan yang pernah diundang bertemu Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Emil Akbar melaporkan.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur menyoroti minimnya siswa di sejumlah SD negeri, termasuk di Kabupaten Ngawi. Berikut laporan selengkapnya bersama Imam Malik.
10: Fenomena minimnya jumlah siswa baru di sejumlah sekolah dasar negeri SDN di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. Saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak angkat bicara mengenai kondisi ini. Ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya di Ngawi baru-baru ini, Emil menegaskan persoalan minimnya murid baru di SD negeri tidak dapat dilihat dari satu sisi. Emil menyoroti adanya pergeseran preferensi orang tua serta dampak dari penerapan sistem zonasi yang dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika demografi lokal.
11: Memang untuk SD-SD negeri ini fenomena agak berbalik ya dengan SMP dan SMA. Jadi kalau seluruh lulusan SMP itu hanya 30%an yang bisa tertampung di bangku SMA negeri. Tapi untuk SD justru minat dari orang tua untuk menyekolahkan di swasta banyak, dan juga ada pergeseran-pergeseran pusat-pusat pemukiman di mana ada anak-anak usia SD. Bukan tidak mungkin memang ada beberapa SD yang di merger, ada yang direlokasi misalnya. Nah, ini semua ranahnya ini kita percaya bahwa para bupati, wali kota punya pemetaan yang lebih detail.
10: Wakub Emil melanjutkan, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota guna merumuskan langkah strategis. Salah satu opsi yang dikaji adalah penggabungan atau regrouping sekolah yang kekurangan murid secara ekstrim. Hal ini dengan tetap menjamin hak akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pelosok. Diketahui, tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah SD negeri di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur minim siswa. Di antaranya, 3 lembaga sekolah hanya memiliki masing-masing 2 siswa, meliputi SDN Tempuran 3, SDN Patalan 4, dan SDN Jagir 2. Bahkan, 1

0: orang tua dan sekolah sangat penting untuk mewujudkan generasi emas 2045. Selain itu, menurutnya jika pihak sekolah dan orang tua dapat berjalan bersama demi kebaikan proses belajar mengajar anak, secara otomatis juga mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi anak. Di samping itu, dirinya melihat dalam proses mendidik anak terdapat banyak tantangan. Contohnya saat anak beralih dari PAUD atau TK ke SD, akan mengalami banyak perubahan rutinitas belajar, adaptasi lingkungan baru, sehingga perlu kesabaran dan kerjasama dengan pihak sekolah.
1: Saat ini memang masa pengenalan lingkungan sekolah aman, ramah, dan nyaman untuk anak-anak siswa baru telah usai. Tetapi menjadi tanggung jawab kita selama anak-anak kita menjadi siswa di sekolah, baik dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA, tetap harus menyenangkan dan aman. Oleh karena itu, kami Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya bersama dengan stakeholder yang ada menghimbau peran kolaborasi antara orang tua dengan para pendidik yang ada di sekolah harus tetap saling terjalin untuk menjaga generasi emas Indonesia di tahun 2045.
0: Ada beberapa poin materi parenting yang disampaikan Komnas PA Surabaya kepada para orang tua dan wali murid, diantaranya materi hak anak, kemudian materi pendidikan inklusi, pola pendidikan berdasarkan zaman, serta pemahaman tentang gaya belajar anak. Dirinya juga sangat optimis terkait peningkatan mutu SDM di Indonesia melalui pendidikan sejak dini, sangat bisa terjadi. Namun perlu peran banyak pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
4: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
3: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
5: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mampu memeriksakan, minimallah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
3: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang memperketat pengawasan program makan bergizi gratis dan siap merekomendasikan penutupan SPPG yang tidak memenuhi standar. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang siap merekomendasikan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbukti melanggar ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS dibentuk untuk memastikan seluruh penyelenggara program mematuhi aturan pemerintah secara konsisten.
7: Seluruh tim lengkap mulai dari perizinan, PU, kesehatan, Bapeda, lengkaplah semuanya. Turun memotret sesuai dengan kewenangannya, apa yang ada di SPPG itu. Sesuaikah atau tidak sesuai dengan persyaratan, itu kita potret. hasil potret itu.

0: kita nggak main-main. Fakta kita laporkan kepada BGN. BG ini tujuan utamanya adalah bagaimana penerima manfaat ini standar gizinya itu terpenuhi.
1: Menurut Yuliadi, pengawasan dilakukan melalui monitoring terjadwal dan inspeksi mendadak. Langkah tersebut bertujuan memperoleh gambaran kondisi lapangan secara objektif dan menyeluruh. Seluruh hasil pengawasan akan didokumentasikan serta dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Temuan pelanggaran dapat menjadi dasar rekomendasi penindakan lebih lanjut. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Gedangan dengan menyiapkan anggaran ganti rugi Rp400 miliar. Januar Fahmi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Gedangan dengan menyiapkan anggaran ganti rugi senilai Rp400 miliar rupiah. Sebanyak 122 bidang tanah terdampak telah didata, sementara 16 bidang masih dalam proses penyelesaian administrasi sebelum masuk tahap appraisal. Kepala DPU BMSDA Sidoarjo Muhammad Mahmud mengatakan pemerintah menargetkan proses appraisal dimulai pada Agustus tahun 2026 dengan kendala yang tersisa bukan sengketa hukum, melainkan administrasi seperti pemilik lahan yang berada di luar daerah dan satu bidang tanah yang memiliki 57 ahli waris.
5: 122 bidang ada, kita kan butuh identifikasi sementara, awal identifikasi kayak KTP, OVO dan sebagainya. Hampir pada prinsipnya sudah clear, tidak ada kekurangan dokumen yang harus dipenuhi oleh para pihak itu yang disampaikan Pak Bupati. Belum lengkap.
6: Yang belum lengkap 16 nomor 18.
5: 16.
7: Yang sudah clear juga.
5: Yang sudah clear sementara dari kami loh, kan itu ya dari 122
7: dikurangi 16.
4: Pemkab bersama BPN dan pemerintah desa terus melengkapi dokumen serta menelusuri pemilik lahan agar seluruh proses pembebasan tanah dapat rampung tahun ini. Anggaran ganti rugi disiapkan bertahap masing-masing senilai Rp200 miliar rupiah melalui APBD 2026 dan APBD 2027. Setelah pembebasan lahan selesai, pembangunan fisik flyover Gedangan diharapkan segera dimulai untuk mengurai kemacetan di kawasan Aloha Gedangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga atau BTT, pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD. M. Samsudi melaporkan.
8: Rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga atau BTT pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD setempat. Dari alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai 10 hingga 12 miliar itu, realisasi penggunaannya disebut tidak sampai 1 miliar rupiah. Anggota Komisi 1 DPRD Bondowoso, Bari Sahlawi Zain mengatakan, rendahnya serapan BTT itu patut dipertanyakan mengingat sepanjang 2025 terjadi berbagai bencana dan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi itu memunculkan pertanyaan, apakah rendahnya penggunaan anggaran BTT disebabkan minimnya kepekaan pemerintah daerah dalam merespon kondisi darurat atau terdapat kendala lain dalam proses penyaluran anggaran.
9: Bencana atau kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat banjir, curah hujan yang tinggi, soal jalan yang rusak, kemudian jembatan yang terputus. Nah, ini nih menjadi apa pertanyaan, apakah ini mengindikasikan bahwa kepekaan atau sense of crisis dari pemerintah daerah itu begitu rendah atau apa kendalanya?
8: Politisi P3 tersebut juga mengatakan bahwa persoalan itu telah disampaikan dalam pembahasan laporan realisasi anggaran dan akan kembali dipertanyakan dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran eksekutif. Yang menjelaskan, sisa anggaran BTT yang tidak terpakai nantinya akan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA dan masuk ke kas umum daerah. M. Samsudi melaporkan.
3: Pendengar, pemenang kompetisi Las Nasional 2026 diharapkan terus belajar dan mengembangkan diri. Berikut laporan Farida Kusnia selengkapnya.
10: Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS Rahmatri Sulistiono menilai dunia pengelasan terbuka bagi lelaki dan perempuan yang memiliki kompetensi, dedikasi, dan semangat untuk terus berkembang. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara penutupan kompetisi Las Nasional 2026 kemarin. Karena menurut Rahmatri Sulistiono, dunia industri saat ini membutuhkan tenaga kerja yang terampil secara teknis, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap terhadap perkembangan teknologi.
11: Kepada para pemenang, saya ucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih. Jadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sementara bagi peserta yang belum memperoleh juara, jangan pernah berkecil hati. Percayalah, keberanian untuk datang berkompetisi dan menguji kemampuan adalah sebuah kemenangan yang tidak kalah berharga. Pengalaman yang saudara peroleh hari ini akan menjadi bekal untuk menjadi tantangan yang lebih besar di masa yang akan datang.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Kompetisi Las Nasional 2026 sekaligus Koordinator Program Studi Teknik Pengelasan PPNS, M. Syaiful Amri mengatakan, mengelas material membutuhkan teknik tertentu.
12: Itu yang paling susah itu adalah mengelas material-material khusus, karena tiap material itu akan berbeda titik didihnya, titik cairnya. Nah, juga karakteristik dari material itu akan berbeda. Jadi intinya kalau pengelasan itu adalah kita mencairkan material. Nah, pada saat cair itu kita butuh panas. Nah, panasnya itu kita atur dari proses lasnya supaya menghasilkan panas yang pas untuk mencairkan dua material itu. Nah, tiap masing-masing material itu beda karakteristiknya. Nah, itu yang bikin susah. Salah satunya itu adalah yang paling susah itu adalah ngelas aluminium.
10: Ada 8 kategori yang dilombakan dalam kompetisi Las Nasional 2026. Ratusan peserta lomba tidak hanya mengikuti ujian praktek, karena mereka juga harus melewati ujian tulis. Farida Usnia melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Pendengar, pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad menilai laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan berlangsung seimbang. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad menilai laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan berlangsung seimbang. Kedua tim dinilai memiliki kualitas yang sulit dibedakan. Menurut Mamak, panggilan akrab Muhammad Zain Al-Haddad, Sabtu siang, peluang kemenangan terbuka bagi kedua tim, namun ia sedikit lebih mengunggulkan Prancis apabila mampu menguasai lini tengah. Ia menilai penyerang Prancis Kylian Mbappe masih berpeluang meraih gelar top skor di turnamen Piala Dunia 2026.
14: Karena kuatnya gimana? Sama kuat, sama berat. Mbappe itu kan masih ada peluang untuk jadi top skor, jadi dia pasti akan fight untuk merebut itu.
13: Muhammad Zain Al-Haddad memprediksi pertandingan akan berakhir dalam waktu normal. Kendati demikian, hasil akhirnya tetap sulit diperkirakan karena kualitas kedua tim sangat berimbang. Mamak menambahkan Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan. Syaratnya lini tengah Les Blues mampu tampil dominan sepanjang pertandingan. Oni Arianto laporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sumeneb, selengkapnya disampaikan Muhammad Ali.
15: Kota Kris, demikian salah satu ikon Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Sumeneb juga disebut Kota Kris, sebab kabupaten paling ujung timur Pulau Madura ini ditetapkan UNESCO sebagai daerah dengan empuk keris terbanyak di dunia. Kini, Kota Kris menjadi salah satu ikon khas Kabupaten Sumeneb, maka tidaklah berlebihan jika pemerintah Sumeneb membangun monumen Tugu Kris setinggi 17 meter yang diberi nama Tugu Kris Arya Wiraraja. Bahkan, Tugu Kris ini diresmikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon. Menurut Fadlizon, konsep pembangunan Tugu Kris di dalamnya terdapat rest area bagi masyarakat yang ingin istirahat maupun berwisata kuliner. Tugu ini juga didesain dengan menarik, asri, dan juga akan menjadi kantong budaya. Sehingga, Fadlizon berharap destinasi wisata baru ini tidak hanya menjadi tujuan wisata saja. Namun, semua kegiatan budaya Madura bisa diselenggarakan di area Monumen Keris.
16: Keris itu kan sudah jadi warisan budaya, jadi warisan budaya tak benda. Jadi saya kira masyarakat dan juga para penegak hukum juga tahu bahwa ini adalah benda budaya. Makanya kita di SNKI pun ada kartunya, boleh membawa keris. Tentu sebagai ageman dan sesuatu yang biasa. Ya, menurut saya di Sumenep ini kan banyak sekali para pembuat keris, para empu, para pengrajin, ya, dari mulai bilah, warangka, hulu, dan lain-lain. Ya, kita berharap ini tumbuh di tempat-tempat lain juga ekosistem seperti di Sumenep ini gitu. Ya, maksud saya menjadikan keris itu sebagai, kalau kita memberikan hadiah gitu, pengganti seperti cenderamata, token atau souvenir. Nah, saya memberikan hadiahnya itu keris. Dan keris-keris itu disimpan, bahkan ada yang disimpan juga di museum-museum oleh mereka. Waktu saya menjadi anggota parlemen dan juga sekarang sebagai Menteri Kebudayaan, saya juga memberikan hadiah itu keris. Dan rata-rata kerisnya itu dibuat di sini, di Sumenep, di Madura gitu ya. Sehingga dari zaman saya 10 tahun yang lalu, lebih ya, saya udah memberikan ini kepada ketua-ketua parlemen di seluruh dunia, lebih dari 100 negara. Jadi disimpan di 100 negara lebih lah keris Madura itu.
15: Sementara itu, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menjelaskan, nama Tugu Keris Arya Wiraraja memiliki makna kemerdekaan, sekaligus menghormati para leluhur perjuangan kemerdekaan dan pendiri Kabupaten Sumenep. Kedepan, monumen ini akan dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner bagi peningkatan perekonomian masyarakat.
17: Jadi Tugu Keris ini dari pondasi bawah sampai ujung kerisnya panjangnya 17 meter. Jadi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Bunga-bunganya itu 45 jumlahnya, jadi 17.45. Kalau bilah kerisnya itu panjangnya 7 meter. Nah, rangkanya, pegangan kerisnya itu 2 meter. Jadi totalnya 9 meter. Pondasinya sendiri 8 meter. Jadi Tugu Keris ini dibangun salah satunya adalah untuk menghormati para leluhur kita, para pendiri-pendiri bangsa kita, khususnya yaitu para pendiri Kabupaten Sumenep. Jadi Tugu Keris ini kita namakan Tugu Keris Arya Wiraraja. Arya Wiraraja raja pertama di Kabupaten Sumenep. Nah, kita ketahui bersama Arya Wiraraja salah satu raja yang sepak terjangnya luar biasa. Bagaimana membantu Raden Wijaya mengalahkan Jayakat Wang yang pada saat itu mengambil alih Singosari dari ayahandanya, dan pada saat itulah berdiri Majapahit. Majapahit sampai ke seluruh Asia dan pada akhirnya Majapahit bisa menyatukan Indonesia.
15: Guna mendukung kemajuan keris dan memberikan perlindungan budaya keris, mulai pengrajin keris hingga penggunaan regulasi sebagai dasar hukum, maka pemerintah daerah akan segera mengesahkan Rapda Keris tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disput Porapar Sumenep Muhammad Iksan.
18: Masyarakat dilibatkan dan ya mendukung gitu ya. Mendukung sehingga apa? Ya apapun yang itu dilakukan kaitannya dengan pengembangan masyarakat, saya yakin beliau itu akan mendukung dan juga menjaga sekaligus juga merawat ya. Dan ini yang paling penting untuk keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep.
15: Budayawan Sumenep Ibnu Hajar mengungkapkan, Tugu Keris Arya Wiraraja yang dipusatkan di Desa Senteng, Kecamatan Pragaan, Sumenep, merupakan keris asli yang dibuat dengan skala besar dengan total tinggi 17 meter. Berbahan dasar sesuai pembuatan keris asli pada umumnya.
19: Jadi bagaimana kita dari sekarang barangkali dengan promosi wisata, terus kemudian event-event, dan kemudian kan ada tiap tahun kita di kalender event kan ada jamasan keris. Nah itu salah satu juga untuk menarik wisatawan untuk datang ke Sumenep.
15: Monumen Tugu Keris Arya Wiraraja tidak hanya menjadi simbol identitas budaya dan kebanggaan masyarakat Sumenep, bahkan Tugu Keris satu-satunya di Indonesia ini juga mendapatkan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai keris terpanjang di Indonesia karena dibuat oleh 40 empu keris dan membutuhkan bahan baku sebanyak 4 ton besi.
3: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
20: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Selamat sore untuk Anda yang terus setia di 101,3 FM, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jajanan tradisional belakangan ini kembali menjadi primadona ya di meja makan keluarga modern. Salah satu yang paling digemari karena tampilannya yang memikat adalah cenil singkong atau yang akrab disebut sentiling. Nah, rasanya yang manis berpadu dengan gurihnya kelapa dan tekstur yang kenyal membuat camilan jadul ini selalu sukses membangkitkan nostalgia masa kecil. Menariknya, pendengar, membuat cenil singkong ini ternyata tidak sesulit yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Dengan bahan utama singkong parut, tepung tapioka, sedikit santan, dan pewarna makanan, siapapun kini bisa membuat sendiri di dapur rumah tanpa perlu keahlian khusus. Kunci kelezatan camilan ini terletak pada perasan air singkong yang pas dan keseimbangan takaran tepung agar hasilnya tidak alot. Ya, kemudahan dan kelezatan resep praktis ini tentu banyak juga berada di rumah keluarga. Bagaimana dengan Anda? Apakah juga suka dengan cenil singkong rumahan yang ternyata sekarang terus menjadi jajanan pasar yang naik kelas?

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

dan remaja lebih dikendalikan oleh emosi-emosi mereka daripada pemikiran rasional dan egois. Emosi ini menjelaskan mengapa anak dan remaja berperilaku demikian, termasuk perilaku yang merusak diri sendiri. Jadi, jika kita ingin memotivasi mereka, sebaiknya kita pahami dulu emosi yang mengendalikan mereka dan memanfaatkannya untuk mengarahkan perilaku dan pemikiran yang lebih memperdayakan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sedikit informasi soal tahapan ya, sebelum menghukum anak. Kadang kan kita punya cara pola asuh yang keras atau ada juga yang lebih lembut seperti itu. Tapi menurut ajaran agama Islam, mendidik yang bijak sebelum menghukum anak, kita perlu jelaskan kebenaran berulang-ulang dengan cara yang mudah dipahami. Kemudian bisa dampingi anak sebagai pembimbing, bukan hakim, karena membimbing dan memberi teladan itu jauh lebih baik. Kemudian cari tahu penyebab kesalahan anak, berikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, dan berikan konsekuensi yang adil ketika kesalahan menjadi kebiasaan. Pola yang diajarkan Al-Quran itu memperlihatkan bahwa kasih sayang selalu mendahului hukuman. Hukuman yang datang terlalu cepat seringkali hanya melahirkan rasa takut. Sebaliknya, hukuman yang didahului pendidikan, kasih sayang, dan kesempatan untuk berubah akan melahirkan kesadaran, tanggung jawab, serta karakter yang kuat. Pendengar, sebelum dikumandangkan azan maghrib tepat pukul 17.26 menit waktu Indonesia Barat, kita ikuti dulu pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori Takdir Feriza membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 284.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ุ่น

الله أكبر الله.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, Islam di Nusantara kali ini akan mengajak Anda untuk mengenal sosok pahlawan Muslim nasional. Yang spesial, sosok yang satu ini merupakan pejuang wanita Muslim asal Sulawesi Selatan. Namanya Opu Daeng Risaju, lahir di Tanah Luwu, tepatnya di Palopo pada 1880 Masehi. Opu Daeng merupakan keturunan bangsawan, ayahnya Muhammad Abdullah To Bareseng dan ibunya Opu Daeng Mawelu. Opu Daeng memiliki nama kecil Famajah, sedangkan nama Opu Daeng Risaju merupakan gelar kebangsawanan Kerajaan Luwu yang disematkan pada dirinya setelah menikah dengan Haji Muhammad Daud. Opu Daeng Risaju tidak pernah mengenyam pendidikan formal, namun belajar tentang ilmu agama dan budaya. Karena hidup di lingkungan bangsawan, Opu Daeng juga belajar nilai-nilai moral dan tingkah laku. Opu Daeng Risaju memulai karir politiknya pada tahun 1927 dengan bergabung bersama Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII. Setelah bergabung, Opu Daeng Risaju dan suaminya membuka PSII di Palopo pada 14 Januari 1930. Hasil rapat memutuskan Opu Daeng Risaju sebagai ketua. Dalam masa kepemimpinannya, Opu Daeng Risaju menjadikan agama sebagai landasan dalam perjuangan. Ini mendapat simpati dan dukungan yang besar dari rakyat. Karena mendapat perhatian yang cukup besar, pihak Belanda mulai menahan Opu Daeng Risaju agar tidak melanjutkan perjuangannya di PSII. Opu Daeng dianggap sebagai penghasut rakyat. Akhirnya Opu Daeng diadili dan dicabut gelar kebangsawanannya. Ia kemudian tertangkap oleh tentara Nika di Lantoro dan dibawa menuju Watampone dengan berjalan kaki sejauh 40 km. Opu Daeng dipenjara di Bone selama 1 bulan tanpa diadili. Kemudian dipindahkan ke penjara Sengkan, lalu dipindahkan lagi ke Bajo. Opu Daeng Risaju kemudian dibebaskan tanpa diadili setelah 11 bulan menjalani tahanan. Ia kemudian kembali ke Bua dan menetap di Belopa. Pada 1949, pindah ke Parepare, mengikuti anaknya Haji Abdul Qadir Daud. Pada 10 Februari 1964, di usianya yang ke-84 tahun, Opu Daeng Risaju meninggal dunia. Ia dimakamkan di perkuburan Raja-Raja Lokoi di Palopo tanpa upacara kehormatan. Pada 2006, Opu Daeng Risaju mendapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah. Dan begitulah sejarah mencatat, Opu Daeng Risaju merupakan satu-satunya pejuang wanita yang pernah ditahan karena aktivitas politik. Demikian Islam di Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: ada masih apa tertanam dalam dirinya. Satu yaitu kalau periksa ini takut nanti penyakitku ketahuan.
1: Nah,
0: ada loh kayak gitu Mas, bukan iya, hanya masyarakat iya. awam ya, iya. ada orang yang paham pun begitu. Ah, nanti aku kalau dicek malah nanti ketahuan.
1: Ketahuan ya.
0: Padahal dengan misalnya kita bisa ngecek lebih awal, kita bisa
1: mencegah.
0: Waspada, ya? Iya, bisa mencegah sebelum memang terjadi, apalagi punya resiko.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Menurut penelitian para ahli di Yale University of Medicine, Amerika Serikat, stroke juga dipicu oleh obat-obatan yang mengandung fenilpropanolamin atau PPA. Komponen PPA ini biasanya ditemukan dalam obat flu dan obat pelangsing tubuh. Penelitian yang dikembangkan pada tahun 2000 itu menunjukkan adanya korelasi positif antara konsumsi PPA dengan stroke. Merujuk pada penemuan itu, badan yang mengurusi kesehatan makanan dan obat-obatan, FDA, memerintahkan untuk menarik peredaran obat yang mengandung fenilpropanolamin atau PPA. Penelitian Universitas Yale bukan mengada-ada, karena memang PPA bekerja dengan jalan mempersempit pembuluh darah pada penderita flu, sehingga ingus tidak meleleh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Pudinga Toroki berkaper dalam pesa matura. Ketepetan are samangken Sabtu tanggal 12 bulan Juli.

0: Kepala Kantor Kementerian Haji Tor Umroh Kemenhad Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi Acer Beki salain 1200 petolekor calon jemaah reguler jukan beda 40 belu calon jemaah lansia saya masuk de verifikasi awal. Menurut Halimi, verifikasi Kak Dinto elam Pak Aki Kak Angkui Masti Aki siap pun tenah calon jemaah haji duyu petolekor. Data kasebut arupa aki calon jemaah haji siampun adaptar dari tangkel 10 Desember 2012 malah kantos tangkel 9 Januari 2013.
1: Jadi yang terjadi di verifikasi awal ini adalah yang mendaftar dari tanggal 10 Desember tahun 2012 sampai 9 Januari 2013. Tapi nanti data ini tetap akan bergerak karena kan ada biasanya setiap tahun itu ada yang siap berangkat, ada yang tidak siap berangkat, ada mungkin jemaah yang kadang-kadang sudah meninggal tapi belum melaporkan. Jadi mereka itu nanti akan kita verifikasi.
0: Halimi ngarep samoga proses kadinto sajalan kalabun lancar, sehingga satu je persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2017 kalampan kalabun sampurna.

0: Kaper, satrosepon. Kantos bulan mangken etahun 2006 lekor pembangunan koperasi Merah Pote neng wilayah Pamekasan langkong 130 unit salah stare ebangun dari target 130 sanga KMP. Komandan Kodim 0026 Pamekasan Detkol Kavari Agus Wibowo Hendrat Muko anglebeti bagian penerangan Pelda Dadang Darmawanto Adebu, selain pembangunan gedung pemerintah juga aparing bantuan pendukung operasional lainnya.
1: Kalau yang masuk itu truk, satu roda 6, terus satu roda 4, dua roda 3. Sama alat perlengkapan gerai dan alat stand simpan pinjam.
0: Menurut Tepon, kalabon berdana bantuan, kalengkapan lainnya koperasi tersebut bisa saja dan kalabon optimal. Sekadima KMP searopa aki program Presiden Prabowo Subianto, yarep bisa ningkataki ekonomi masyarakat, esateje wilayah.

0: Kaper Sepongkasan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan beti terus makon de nakkanak remaja kaangkuit ningkataki budaya promosi wisata sareng ngembang aki ekonomi kreatif. Salah setong cara seelampa aki Pemkab Pamekasan engki gadinto alampa aki pamilian kacong ceping sareng potra-potre batik Pamekasan e tahun 2016. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Torwari Wisata Kabupaten Pamekasan Akmalul Firdaus ngaturaki kegiatan kak dinto aropa aki bentuk pembinaan nak kana ngode sekeduan karakter prestasi budaya sareng mampu ada tiaki mitra pemerintah di dalam apromosi potensi neng Kabupaten Pamekasan.
1: Kabupaten Pamekasan memiliki kekayaan potensi pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, serta warisan batik yang menjadi identitas daerah dan perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas.
0: Firdaus nambahki kegiatan Gandinto juga ngangkui nombuaki rasa cinta torbangga dek budaya lokal sareng aja gewarisan petek Pamekasan. Pamirsa sekadinto perkaper dalam pesa matura produksi radio.

0: Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cema-cema kembang ngawak buen.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena

pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Ada apa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginando kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi S10 sampai E20 yang sebagai bahan

0: yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
2: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
1: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
3: Itu kami harapkan atau minta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
1: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
4: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
5: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
4: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
6: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
4: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hari-hari mangrove sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
1: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
2: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
1: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
2: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
1: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
3: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
4: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
3: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
4: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
3: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
4: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
5: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar. besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
4: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
3: Ini kan prosesnya lama.
4: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
6: Ya baik benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman,
7: halo. Ya, Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
8: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
7: Ya, yang dihadirkan berapa UMKM?
8: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu.
7: Ya, dilaksanakan berapa hari?
8: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
7: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia di ekonomi Jambi.
8: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton Pesta Bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
6: Ya, Bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di

0: Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Sumeneb, menampilkan al informasi dan inspirasi. Saya Rirene Skenti terus menemani Anda mendengar. Berikut kita hadirkan mimbar keagamaan dan malam hari ini untuk umat Islam. Hadir bersama Ustadz Hudaifah mengangkat tema tentang namimah. Selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam interaksi sosial kita tidak bisa terlepas dari komunikasi. Dan komunikasi itu tentu adalah ketika kita melakukan pembicaraan, komunikasi yang dibangun antara satu dengan yang lainnya dengan lisan. Di dalam banyak hadis itu disebutkan bahwa lisan itu sungguh sangat berbahaya kalau tidak dijaga. Oleh karena itu, ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, ma'atsaran nas annar, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, lalu dijawab oleh Rasulullah, al-fam wal-farj, karena mulut atau lisan itu dan kehormatan atau kemaluan. Salah satu di antaranya adalah ketika kita tidak sabar untuk menyampaikan sesuatu yang kalau kita sampaikan sesuatu itu bisa mengandung permusuhan atau timbul permusuhan dari omongan itu. Artinya, pembicaraan kita itu justru akan memanasi atau membuat situasi tambah bermusuhan. Dan kita kenal di dalam salah satu bab tentang masalah menjaga lisan itu adalah kita disuruh menjaga lisan kita dari namimah. Jadi namimah itu adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain untuk merusak hubungan mereka. Jadi diinginkan ada permusuhan dari omongan yang dimunculkan itu. Karena Imam An-Nawawi itu mengutip pendapat dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Azkarnya, beliau menyebut bahwa an-namimah innama tatliku fil ghalib ala mayyanim qawlal ghair ilal makuli fihi. Jadi namimah itu adalah memindahkan ucapan orang lain kepada orang yang menjadi objek pembicaraan. Jadi yang dibicarakan itu si A misalnya. Nah itu disampaikan. Padahal nanti kalau itu disampaikan akan memunculkan yang namanya permusuhan. Jadi hakikat dari namimah itu ada dua. Yang pertama adalah ifsa'us sirri. Jadi membuka rahasia. Jadi menyebarkan rahasia. Dan yang kedua adalah hatus fitri amma yakrahu kasfahu. Jadi menyingkap tabir mengenai hal-hal yang tidak disukai bila itu dibeberkan. Jadi namimah itu hakikatnya ada dua itu. Buka rahasia atau kemudian membeberkan sesuatu yang kalau itu disampaikan itu tidak menyenangkan atau tidak baik atau tidak disukai. Nah, dalam hal ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu, la yadkhulul jannah namam, ya. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Artinya dia punya kebiasaan untuk membuat antara satu dengan yang lainnya itu saling bermusuhan dengan jalan memindahkan pembicaraan atau memindahkan omongan supaya kemudian bermusuhan. Kita tahu ada hadis yang sudah masyhur ketika suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya kedua orang yang ada di jenazah atau mayat yang ada di dalam kubur itu sedang disiksa. Tapi mereka tidak disiksa karena perbuatan dosa besar. Tetapi beliau sebutkan, amma ahaduhuma fakana yas'abin namimah. Yang satunya itu orang yang suka pekerjaannya itu suka mengadu domba. Lalu kemudian disebut, wa amma ahaduhuma fakana yastabri min bawli. Sedangkan yang satunya lagi itu tidak suka membersihkan diri pada saat selesai buang air kecil atau buang pipis. Jadi seperti yang ditegaskan oleh Ka'ab itu, jauhilah oleh kamu mengadu domba, dan yang lain tidak menjaga kesucian dirinya dari hal-hal yang tidak dibenarkan itu. Jadi jauhi kamu mengadu domba, karena pelakunya tidak akan terbebas dari yang namanya siksa kubur. Padahal kita tahu bahwa al-maqbara awwalu manazilil akhirah. Jadi kuburan itu merupakan awal menuju akhirat. Itulah kenapa yang harus kita yakini bersama bahwa kematian itu justru merupakan awal akhirat kita. Ya, jadi bukan berakhir. Jadi kalau orang komunis itu beranggapan, berasumsi bahwa mati itu adalah akhir. Jadi ketika dia punya masalah, ya mati, sudah selesai. Tetapi tidak. Bagi orang beriman, justru kematian itu atau awal kuburan itu adalah merupakan awal menuju alam akhirat. Artinya, gambarannya bahwa orang namimah itu tidak akan bebas dari siksa kubur. Nah, ada yang menarik ketika kemudian pendapat seorang ulama. Kenapa kemudian di kuburan itu, di alam barzah yang disabdakan Nabi tadi itu adalah orang yang namimah, dan yang satunya adalah yang tidak membersihkan dari pipis atau buang air kecil. Maka disebutkan bahwa kalau nanti di akhirat itu yang pertama kali akan dihisab itu adalah sholat. Kemudian yang kedua, yang paling akan dihisab yang berkaitan antara urusan hamba dengan hamba adalah pembunuhan. Jadi kalau antara seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah sholat. Tapi kalau antara hamba, antara manusia dengan yang lain itu adalah pembunuhan, artinya masalah hak. Sehingga kemudian kalau di alam barzah itu yang merupakan awal, itu disebutkan bahwa karena alam barzah itu merupakan awal akhirat, maka berkaitan dengan sholat itu awalnya adalah mensucikan diri, artinya masalah taharah. Sedangkan pembunuhan itu yang akan dihisab pertama kali di akhirat yang berkaitan dengan sesama hamba, itu karena di awal alam barzah itu adalah dimulai dari namimah. Sehingga ada ulama yang berpendapat, jadi namimah itu merupakan pembuka terjadinya pembunuhan atau permusuhan, dimulai dari permusuhan. Sedangkan sholat itu dimulai dari bersuci itu. Sehingga wajar kalau kemudian di alam barzah atau alam kubur itu kemudian disebutkan dalam hadis itu yang siksa akan dirasakan dengan dosa yang kemudian bukan dosa besar itu, tetapi itu merupakan pembuka yang dirasakan. Oleh karena itu, maka tidak ada jalan lain yang bisa kita lakukan kecuali kita berusaha untuk menjadi orang yang tidak suka mengadu domba itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, satajiduna syarran nas dal wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Kamu dapati orang yang kemudian suka berwajah dua. Kalau dia satu tempat dia pakai model satunya, tempat yang lain dia pakai model yang lainnya. Itu artinya dia menjadi provokator. Namimah itu kan menjadi provokator. Maka tentu hukumannya, kalau tadi disebutkan dalam hadis, la yadkhul jannah namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang pekerjaannya itu suka mengadu domba. Nah, ada juga yang kemudian perlu kita perhatikan di dalam ayat Al-Qur'an itu, surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Wala tuti kullu halafin mahin hammazin massa'in binamim. Jadi jelas di situ disebutkan, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah, lagi hina, yang banyak mencela, dan kesana kemari dia pekerjaannya adalah memfitnah. Dia kesana kemari pekerjaannya adalah mengadu domba. Nah, orang-orang seperti ini jangan kamu ikutin, jangan kamu barengin orang-orang yang punya karakter seperti itu. Ada seseorang yang melaporkan satu perkara kepada Sahib Ibnu Abbad, ya. Dalam laporannya itu dia menganjurkan pada Sahib bin Abbad ini, ya, agar mengambil hartanya anak yatim yang jumlahnya banyak sekali. Maka Sahib Ibnu Abbad itu menulis di balik laporannya itu, An-namimah qabiha wa in kanat sahih wal mayyitu rahimahullah wal yatim jabarahullah wal malu samaruhullah was sa'il anahullah. Namimah adalah perbuatan yang buruk, kata beliau, sekalipun benar. Mayat, semoga Allah merahmatinya. Anak yatim, semoga Allah menjaminnya. Harta, semoga kemudian dikembangkan atau diberkahi oleh Allah. Sedangkan orang yang bernamimah itu semoga dilaknat oleh Allah. Jadi itu apa yang disampaikan oleh Sahib bin Abbad itu, dalam artian bahwa kita disuruh untuk tidak suka menjadi orang yang mengadu domba, walaupun itu yang kita sampaikan itu benar buat dia, karena jangan kita yang menjadi penyampai kejelekan itu. Nah, nasihat terakhir yang perlu sama-sama kita perhatikan adalah apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi itu dalam kitab Al-Adhkarnya. Beliau menyebutkan yang berkaitan dengan namimah ini, pertama, Allah yusaddiqahu li'annan namam fasik wa mardudul khair. Jangan mempercayai si penyampai berita, artinya orang yang suka namimah itu adalah fasik, ya. Sedangkan berita orang yang fasik itu tidak dapat diterima. Kemudian beliau menasihati, ayyanhahu an dzalika wa yansahahu wa yu'aqqib bihi fi'lahu. Jadi melarangnya untuk kemudian berbuat demikian, kemudian menasihatinya, dan kemudian memberikan bukti bahwa itu adalah keburukan akhlak. Kemudian juga disebutkan, ayyub gidahu fillahi ta'ala wa innahu baghidun indallah ta'ala wal bughdu fillahi ta'ala wajib. Jadi membenci sifat sesuatu sifat karena Allah, karena sesungguhnya yang dimurkai Allah itu, sedangkan benci karena Allah itu adalah hal yang wajib. Jadi kita benci dengan perbuatan namimah ini. Orang yang kemudian benci karena Allah, itu adalah hal yang wajib kita lakukan. Kemudian disebutkan, Allah yamlika ma'haka laka ala tajassus wal bahsu antahfudari Allah ta'ala wala tajassasu. Jangan engkau kemudian suka mengecek-ngecek, mencari-cari kesalahan orang lain atau tajassus untuk mengetahui kebenarannya, gitu ya. Dan yang terakhir disebutkan, Allah yarda li nafsi manahan namam anhu walayah kitab namimah tahu. Jangan merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh si penyampai berita bila hal itu merupakan hal yang dilarang. Karena itu janganlah menceritakan namimahnya kepada orang lain. Sesungguhnya kita diajak dengan apa yang dinasihatkan oleh Imam An-Nawawi itu untuk menjadi, hati kita menjadi bersih, hati kita kemudian jauh dari pikiran yang kotor dan yang tidak baik, karena memang surga itu hanya untuk orang-orang yang hatinya bersih dan jalannya selamat, yaitu diantaranya adalah orang-orang yang tidak suka mengadu domba atau memunculkan permusuhan diantara satu dengan yang lain.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Saudara Sumenep Informasi dan Inspirasi, pendengar di pukul 20 waktu Indonesia Barat, FKD kan lintas informasi. Di informasi yang pertama, ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Pamekasan terancam ditutup sebab ditengarai belum mengantongi persetujuan bangunan gedung PBG fungsional tata bangunan DPRKP Pamekasan. A. Mustofa Ansori mengatakan PBG merupakan dokumen yang menjadi dasar legalitas bangunan sebelum dimanfaatkan. Jika pengelola dapur MBG tetap mokong dan enggan mengurus dokumen PBG, Pemkab akan menjatuhkan sanksi tegas, misalnya pembatasan kegiatan hingga pembongkaran bangunan. Informasi selanjutnya, mendengar, jam terbang atlet rugby Pamekasan masih terus diasah untuk menyisir kemampuan setiap pemain sebelum memasang target lebih tinggi di berbagai kejuaraan. Ketua Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Pamekasan Hasanuddin mengatakan pemetaan kemampuan atlet penting agar program pembinaan berjalan lebih terarah. Dengan begitu pelatih mengetahui aspek yang masih perlu ditingkatkan dari setiap pemain.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Semua kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
2: Assalamualaikum anak-anak.
3: Apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
4: Sudah Pak.
5: Saya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
3: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
6: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini Pak.
3: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
7: Siap, siap Pak. Siap, siap.
1: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
7: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
8: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pak.
5: Sebenarnya saya malu ini bro, karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
8: Oh iyo, saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
3: Ayo anak-anak, tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan, ayo.
5: Ayo kita kumpul tugas, Riz.
6: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
1: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
3: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Pak.
3: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
7: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
3: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
5: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
8: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya ya?
3: Ayo Ahmad, silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
5: Iya Pak, teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi, saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
7: Tidak masalah, Mat. Ayo Jo.
5: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya, ibuku pun meninggalkanku juga untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
7: Weh, kok hebat Mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
5: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
3: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
5: Amin. Terima kasih, Pak.
6: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
4: Saya tersentuh itu toh, dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
7: Jangan sedih, Nin.
3: Terima kasih ya Ahmad, kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo beri tepuk.

orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Gang Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumenep. Jumpa kembali kita di Ngobras untuk edisi malam ini bersama saya Ani Purnama. Iya, saya akan menghadirkan informasi malam ini tentang apa saja batasan-batasan yang perlu dijaga di dalam sebuah komunitas. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, bicara soal komunitas, ini adalah ruang sosial yang dibangun atas dasar kesamaan tujuan, minat, atau nilai tertentu. Di dalamnya, setiap individu berinteraksi, bekerja sama, dan juga saling mendukung. Namun, agar hubungan tersebut tetap sehat dan harmonis, maka diperlukan batasan-batasan yang jelas. Karena tanpa batasan, interaksi di dalam komunitas berpotensi menimbulkan konflik, kesalahpahaman, bahkan perpecahan. Nah, batasan pertama yang perlu dijaga adalah batasan dalam berkomunikasi. Jadi, setiap anggota itu memiliki latar belakang dan sensitivitas yang berbeda ya. Oleh karena itu memang penting untuk menjaga setiap tutur kata, juga menghindari ucapan yang menyinggung, serta tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena komunikasi yang baik adalah komunikasi yang membangun, bukan menjatuhkan. Selanjutnya adalah batasan di dalam menghargai privasi. Jadi tidak semua hal dalam kehidupan anggota komunitas itu perlu diketahui oleh orang lain. Dimana menghormati ruang pribadi ini menjadi bentuk kedewasaan di dalam kita berinteraksi. Menggali informasi terlalu dalam, menyebarkan cerita pribadi tanpa izin, atau mencampuri urusan personal, ini bisa juga dapat merusak kepercayaan yang sudah dibangun. Dan komunitas juga perlu menjaga batasan peran serta tanggung jawab. Ya, karena setiap anggota itu biasanya memiliki tugas atau posisi tertentu. Penting untuk tidak melampaui kewenangan orang lain atau mengambil keputusan di luar peran yang dimiliki. Nah, dengan memahami batas peran, maka koordinasi akan berjalan lebih tertib dan juga profesional. Dan selain itu pendengar, batasan dalam perbedaan pendapat juga harus dijaga dengan baik. Dimana perbedaan ini merupakan hal yang wajar di dalam kita berkomunitas ya. Namun perbedaan tersebut tidak boleh kemudian berubah menjadi konflik pribadi. Menyampaikan pendapat dengan cara yang santun, menghargai sudut pandang orang lain, serta menghindari sikap memaksakan kehendak, ini merupakan bentuk kedewasaan di dalam berkomunitas.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Batasan-batasan yang perlu kita ketahui di dalam komunitas selanjutnya adalah dalam penggunaan kekuasaan atau pengaruh. Jadi bagi anggota yang memiliki posisi atau pengaruh lebih besar, maka penting untuk tidak menyalahgunakan hal tersebut demi kepentingan pribadi. Keputusan harus diambil secara adil dan juga transparan, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan tertentu. Penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak kepercayaan dan juga memicu ketidakpuasan. Di era digital, batasan dalam bermedia sosial juga menjadi sangat penting nih pendengar. Apa yang dibagikan oleh anggota komunitas dapat berdampak pada citra bersama. Menyebarkan konten negatif, membuka konflik internal ke publik, atau menyampaikan kritik secara tidak bijak dapat merugikan komunitas. Oleh karena itu, etika digital memang juga harus dijaga dengan baik ya, di mana komunitas juga perlu memiliki batasan di dalam hubungan personal antar anggotanya. Kedekatan memang penting untuk membangun kebersamaan, tetapi tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan kecemburuan, konflik kepentingan, atau kelompok-kelompok kecil yang eksklusif. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang tetap profesional dan tidak mengganggu kepentingan bersama. Selain itu, batasan dalam komitmen waktu dan kontribusi juga perlu dipahami. Di mana setiap anggota ini memiliki kesibukan masing-masing di luar komunitas. Oleh karena itu, penting untuk saling memahami dan tidak memaksakan kehadiran atau kontribusi secara berlebihan. Namun di sisi lain, anggota juga harus tetap bertanggung jawab terhadap komitmen yang sudah disepakati. Nah, batasan lain pendengar yang tidak kalah penting adalah dalam penyelesaian konflik. Ketika terjadi masalah dalam komunitas, penyelesaiannya harus dilakukan secara internal dan juga bijak. Menghindari penyebaran konflik ke pihak luar serta tidak memperkeruh suasana dengan emosi berlebihan menjadi langkah yang penting. Pendekatan musyawarah dan juga saling memahami ini juga harus diutamakan, di mana komunitas juga perlu menjaga batasan terhadap nilai dan aturan yang sudah disepakati. Aturan dibuat bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk menjaga keteraturan dan juga keadilan, di mana setiap anggota harus menghormati dan mematuhi aturan tersebut. Pelanggaran yang dibiarkan tanpa penanganan ini dapat menjadi contoh buruk dan juga merusak disiplin komunitas. Lebih jauh, penting juga untuk menjaga batasan di antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Jadi, komunitas ini pendengar bukanlah alat untuk mencapai tujuan individu semata, karena setiap keputusan dan tindakan harus mempertimbangkan dampaknya bagi seluruh anggota. Dan ketika kepentingan pribadi lebih diutamakan, maka keharmonisan komunitas nantinya akan terganggu. Pada akhirnya, batasan-batasan dalam komunitas bukanlah penghalang kebebasan, melainkan penjaga keseimbangan. Dengan adanya batasan yang jelas dan disepakati bersama, maka setiap anggota dapat berinteraksi dengan nyaman, aman, dan juga tentunya saling menghormati. Inilah yang kemudian menjadi kunci agar komunitas tetap solid, sehat, dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Sekian Ngobras untuk edisi malam hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: Sumenep malam ini.
1: Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1 RRI Sumenep, informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar malam ini di Ruang Rindu. Di Sumenep malam ini, Refka akan menemani Anda.

0: selama beberapa jam ke depan. Dan yang pasti Anda juga bisa stay tune bareng Refka di rri.co.id dan RRI Digital. Anda juga bisa bersama Refka malam ini di dua line telepon kita di 663-665-396 dan 662-317. Dan yang pasti mendingan Anda juga bisa mendengarkan lagu-lagu keren masa lalu yang mungkin malam ini Refka hadirkan untuk Anda pendengar. Yang pasti Refka juga bakal angkat telepon malam ini di dua line telepon kita. Refka langsung sapa malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
0: Alhamdulillah, sudah hafal ya Mas
1: Farouk ya. Spanyol, Spanyol.
0: Iya, jangan lupa dong besok ramaikan ya kan.
1: Iya, pasti. Jadi kalau nanti berangkat ke situ harus ada dirimu.
0: Oh, pastilah diriku. Ayah, yang
1: pernah. Saya pengen tahu wajah dirimu gitu loh.
0: Oh, alhamdulillah. Nanti bakal tahu kalau aku yang di depan sana.
1: Mudah-mudahan tidak ada rintangan ya.
0: Kita bisa ngopi dan ngudut bareng ya.
1: Oke.
0: Amin. Baik. Mas Farouk, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, lagi curngoncur nih.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, di pos kamling.
0: Masih di pos kamling ya?
1: Iya.
0: Siap. Mas Farouk, mau lagu apa malam ini?
1: Ada apaan?
0: Ada lagunya Mahameru, punya Dewa Dewa Suraying, Dewa 19.
1: Iya betul. Terus?
0: Terus ada Isabella punya Salim Ami, ada Belayan Sayang punya Widiawati, ada Risau Ati CB, Tompi Tentang Kamu, terus ada ini cewek semuanya, ada Terminal, Frankie.
1: Enggak ada lagunya Iwan Fals.
0: Enggak ada Iwan Fals, Dewa 19 yang ada sama Salim. Isabella judulnya, kalau Dewanya Mahameru.
1: Ya udah, kalau enggak ada penciptanya Wawan Pamekasan enggak usah lah.
0: Wawan Pamekasan?
1: Apa Iwan Fals?
0: Pamekasan, pemo itu, Roni Sanjaya. Iya,
1: kan Wawan.
0: Oh iya Wawan, ya siap.
1: Ya udah, yang pertama aja Dewa 19 ya.
0: Iya, Dewa Suraying ya, siap.
1: Iya, Dewa Suroyong.
0: Monggo mas. Iya.
1: Oke, salamnya siap untuk yang cantik ya, yang tampan ya. Selamat bertugas.
0: Disi, jadi ya jadi.
1: Wih, jono, aku aja yang jelek gue. Menawarin ngawasin gue tentang.
0: Iya. Sudah banyak retin.
1: Iya.
0: Siap mas.
1: Wah, mudah-mudahan sehat selalu bersama sang istri di rumah.
0: Amin, doa yang sama.
1: Sama juga anaknya belum.
0: Amin, amin juga. Doa yang sama untuk Mas Farouk.
1: Sudah ya, sudah punya.
0: Sudah.
1: Sudah. Alhamdulillah. Iya, malu gue udah nyetek. Terus ada Dewa Suroyong ya. Kutunggu gabungannya. Kalau Suroyong nggak apa-apa, nanti dibilang Dewa Salekor kan nggak enak.
0: Siapa yang bisa ngucap Dewa Salekor?
1: Iki Anggara.
0: Pak Napas, siap.
1: Ya udah, Iki Anggara, ketunggu gabungannya juga. Ada Bu Fathor, Mas Susotok ya. Memang Om Potok Nyotok.
0: Oh, siap.
1: Iya, juga ada Irmoy, Cempaka Ayu, Suci, juga ada Abah Suni, Bapak Andri Cipta ya, ketunggu gabungannya.
0: Andrew, ya siap. Bengakak.
1: Ada Jiki, Arindi, Adilia Farid, juga ada Sukron, Sahdan, Wanda, Wiwin, Mister, Abah Suni, Pawan, ya Jeffrey, ke semuanya.
0: Siap, Mas Farouk.
1: Salamnya, salam Aker Boy, Jana Dewa.
0: Siap.
1: Iya, tunggu dulu.
0: Siap.
1: Terus, makasih ya waktunya.

0: Sama-sama Mas Faruk.
1: Oke, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faruk, Faruk Karisma. Thanks Mas Faruk yang sudah gabung bersama Refka malam ini di Ruang Rindu. Lanjut di belakang Mas Faruk, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu, asik.
0: Mantap mah ini.
2: Kalau saya nggak mau banyak cerita, kasihan yang di belakang ya, menunggu.
0: Belakangnya ada orangnya.
2: Lagunya
0: apa?
2: Ada apa?
0: Ada Belayan Sayang punya Widiawati, Isabella punya Salim, ada Tentang Kamu punya Tompi, Benci Tapi Rindu Yunisara.
2: Tentang Kamu aja
0: deh. Tentang Kamu punya Tompi ya. Keren ini lagu. Nanti nyanyi bareng ya, Refka juga hafal nih lagunya.
2: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Asik.
2: Besok malam, nanti malam, nanti yang gabung yang siaran siapa? Nanti siang.
0: Nanti siang. Siang siapa ya? Enggak, kayaknya bukan Refka deh. Refka sibuk di Piala Dunia Nobar.
2: Oh gitu. Saya pikir Mas Refka mau karaokean.
0: Nanti kalau Refka dinas ya, duet sama Evi ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Asik kan? Asik.
2: Oh, asik dong.
0: Siap, Mbak Evi.
2: Iya. Salamnya ya.
0: Monggo, Mbak Evi.
2: Buat Mas Refka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
0: Amin.
2: Terus juga ada Pak Yuni, ada Bu Pathor, ada Iim, ada Irma, terus juga ada Farid, ada Riki Anggara, terus juga ada Pak Nur Kumala. Ada Ketoing, ada Jeff Wianto.
0: Siap.
2: Dan ke semuanya aja.
0: Siap.
2: Tanpa terkecuali.
0: Siap,
2: Mbak Evi. Nanti sisanya ya, digending-gending ya.
0: Digendang-gendang. Siap, Mbak Evi.
2: Bisa masuk, nggak apa-apa.
0: Siap, Mbak Evi.
2: Spesialnya. Buat yang ada di HP ya.
0: Asik.
2: Asik. Asik. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Evi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mbak Evi mah selalu happy ya. Keren mah selalu. Semoga kebahagiaannya Mbak Evi menular sama kita semuanya. Lanjutlah di belakang Mbak Evi. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Berkelana ke masa lalu.
0: Jadi kalau suara begini kangen Mbak Suci ya, Abah ya?
3: Iya, karena dianya masih pengantin baru, nggak mungkin bergabung sama
0: oh,
3: ya kan?
0: Oh, jadi masih bulan madu ya?
3: Iya, bulan madu katanya teman-teman, bulan madu gitu.
0: Alhamdulillah.
3: Nggak mungkin bisa bergabungan lagi bersama RFI.
0: Iya.
3: Mau gabungan, kasihan si dia gitu.
0: Lazy. Jadi dia jadi. Abah sehat, ya, Abah.
3: Sama-sama sehat. Iya, semoga sama-sama tetap dilindungi Sang Ilahi Rabbi.
0: Amin.
3: Ya, kalau lagu Rok Norok sih pertama gitu, ya. Norok Udi yang pertama gitu.
0: Mahameru ya.
3: Mahameru, bukan Mahaputi.
0: Lagunya Dewa Surayeng.
3: Iya, Dewa Surayeng.
0: Siap, Abah.
3: Salamnya ya.
0: Monggo, Bah.
3: Ya, soal pantun insya Allah nanti ibu punya.
0: Aduh.
3: Mohon bisa masuk gitu.
0: Iya, siap tak jadiin story, Bah.
3: Iya.
0: Siap, Bah.
3: Barusan ada Evi bersama Gusti Aryo gitu. Ada Faruk. Ada Mama Yuni, Mama Lahor, Mbak Irma, Cempaka, dan juga ada Suci. Leng-leng Suci, bisa gabungan kontak-kontak gitu. Ada Pak Ketua,
0: siap.
3: Ditunggu gabungannya gitu bersama Mas Panji. Ada Roni, ada Pak Nur Kalmana, Maisa Jenar, Abah Halim, Ketoing, Keseper, Pangeran Bukampu.
0: Siap.
3: Dan juga ada kesemuanya aja.
0: Siap,
3: ada Supriyadi, sering lupa gitu. Dan kesemuanya aja,
0: siap.
3: Sisanya insya Allah disertai gending-gending nanti mohon bisa masuk buat mas Refkanya.

0: Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Pandu Siar JK Asmara. Ah, ano DRMK? Lopot lah.
1: Sai sampean wae.
2: Aduh, sehat Mas?
0: Alhamdulillah kayaknya sudah agak lumayan seger malam ini.
2: Lumayan seger, alhamdulillah.
0: Soalnya batu udah mulai reda, udah mulai berkurang.
2: Udah mulai berkurang, siap. Amin, alhamdulillah.
0: Kabar baliknya, bersama keluarga gimana?
2: Masih 99%.
0: Mudah-mudahan cepat ya ke 110% ya.
2: Siap, Mas. Amin.
0: Lagunya ada apa ini?
2: Lagunya, monitor, iya, lagunya Mahameru, bentar lagi dengan tentang kamu. Terus lagu ada Belayan Sayang, Isabella, Kau Tercipta Bukan Untukku, Risau, Maafkan, Benci Tapi Rindu punya Yuni Sara.
0: Oh, yang itu, yang itu.
2: Apa?
0: Benci Tapi Rindu.
2: Oh, sih. Jadi,
0: saya suka sama lagunya.
2: Siap. Siap.
0: Kalau
2: siap.
0: Ada yang dari DRMK, nggak apa-apa. Putar ya.
2: Saya dari saya, ILM. Siap, Mas.
0: Ini batu datang nih.
2: Ini. Cepat cubet aku aja berarti. Mulai tak betok. Cepat aku cubet aku aja mulai tak betok ya.
0: Ini bukan karena kerja ini. Berang lagi lah ini.
2: Siap Mas.
0: Udah berapa banyak yang gabungannya?
2: Baru 3. Empatnya sampean.
0: Oh gitu. Jadi baru mulai ini. Gak terlambat saya.
2: Enggak Mas.
0: Ya. Langsung salamnya.
2: Monggo Mas.
0: Yang pertama untuk San Manusia bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
2: Amin.
0: Salamnya ada Basuni, Mas Dewa, ada Mas Sutra Setia, Mas.
2: Mulai nih hilang. Ah, Mas J. Tapi santai Mas, Refka hadirkan lagunya, jangan khawatir. Baik, pendengar, kayaknya terputus ya dari Mas Jaya. Sehat selalu Mas Jaya. Dan Refka hadirkan lagunya Mahameru Dewa 19 dan tentang kamu Tompi, Benci Tapi Rindu punya Yuni Sara. Refka hadirkan untuk Mas Fahruk, Mbak Evi, dan yang ada di telepon katanya malam ini. Ini dia lagunya untuk Anda pendengar.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: saudara semua, informasi dan inspirasi masih bersama Referi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu kita karena memori masa lalu. Baik pendengar FK, langsung angkat teleponnya malam ini di 665396. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori kita kenang masa lalu.
0: Mau jana Irma. Mbak Irma apa kabar?
1: Alhamdulillah, Mi.
0: Maaf, ketularan yang lain kan gelangnya Irma. Maaf ya, Mbak. Mbak mau boleh, Mbak Ir.
1: Enggak apa-apa, Kak Mi.
0: Sehatkah dirimu malam ini?
1: Alhamdulillah sehat. Sudah kebedasan ini.
0: Jadi, kebedasan. Emang makan ya. Apa malam ini, Mbak Ira?
1: Rujaan.
0: Rujaan, alhamdulillah.
1: Rujaan mangga. Kamu mau?
0: Wih, kalau daerah sana banyak mangga ya.
1: Iya.
0: Karena aku dulu punya teman kalau ke sana disuguhin mangga ke Longos.
1: Oh. Kalau mangga itu banyak di sini.
0: Kalau sampean di mana? Di Longos ya, Mbak Ira ya?
1: Kenapa?
0: Sampean di mana? Di Longos ya?
1: Bukan. Dimana? Aku di Lekung, asli Lekung.
0: Lekung.
1: Wah, iya, kok Longos.
0: Lekung ke utara ya, ke timur utara, lagi ya.
1: Timur daya.
0: Di ini apa namanya?
1: Ini
0: istana pasir, istana pasir sih, rumah pasir ya. Pesilat juga berarti, Mbak Irma ya?
1: Iya. Kamu mau?

0: Mak bodoh silat eh patabur maunya. Maksudnya patab karatabu orang astagfirullah.
1: Ya kalau di Legung Utara, kalau di Legung Selatan itu ada silat. Kalau di Utara di Agung nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Iya.
0: Oh siap Mbak Irma.
1: Ya lagunya aku dukung apa ya?
0: Apa?
1: Yang apa itu? Apaan itu lagunya?
0: Ada Isabella Belayan Sayang Kau Tercipta.
1: Belayan Sayang aja.
0: Oh ji, jadi ya.
1: Ya iyalah.
0: Buat yang di luar.
1: Ya, aku tahu.
0: Tadi mau ke barat Amit ke saya duluan, Mbak Ir.
1: Oh iya. Salamnya ya.
0: Monggo Mbak Irma.
1: Aduh, mudah-mudahan nanti bisa jumpa lagi kalau enggak siaran tapi gending-gending terus. Kasihan yang menunggu ya nanti ya. Salam yang perdana buat Mas Repka.
0: Kocak gak ada. Tak kok Edina.
1: Udah kocak gak ada. Anu, neng dikian.
0: Siap Mbak Irma.
1: Selamat bertugas ya. Mudah-mudahan sehat selalu si keluarga.
0: Amin. Doain sama
1: mulai tabungan tadi ada paru karis mio.
0: Oh boleh, tebak kametik. Oh bukan kametik lah mas. Karismio nya
1: saya ibu kayak Irmoi Ketermos Nemu Puri. Juga ada jeli.
0: Ada peke.
1: Ada jeli asmara.
0: Peke lagi lah jeli. Telepon boleh Marina.
1: Juga ada masa, siapa yang peka?
0: Tadi anu Mas Jeki.
1: Ya mudah-mudahan bisa masuk lagi. Juga ada Abah Suno tadi ya. Ada Mbak Cempaka Ayu. Ada Mama Susona.
0: Saya enggak tahu licuk.
1: Susuna. Su apa nyaman ro? Susana ya Allah. Apa licuk sakoni. Sapora Mama. Tak sengaja.
0: Tak sengaja.
1: Juga ada Mas Andri Cipta, kalau bisa tak tunggu gabungannya ya. Ada Bupat Hori, juga ada Adelia Farid, ada Dewa Surayang, ada, ya Allah, nanti baklah ya. Ada Iim ya, ada Mbak Suci, juga ada Arindi. Alias Windu yang tuasa kabungan. Nah, salamnya buat kesemuanya dulu, sisanya nanti
0: ya,
1: di gending-gending Madura. Moga-moga masa tak ngenengah ya, Desi, yo.
0: Kocak sakana naki bina bereng.
1: Buru tak milu kok, Mas Repka. Selak, Mas Repka. Yang bikin cinggu, anda sudah ada tak milu.
0: Siap-siap Mbak Irma.
1: Terima kasih atas sentuhnya lagunya buat yang ada di barat ya.
0: Iya siap Mbak Irma.
1: Selamat mendengarkan. Salam belayan sayang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh mesranya. Salamnya buat yang di barat. Baiklah lanjut di belakang Mbak Irma. Ruang Rindu selamat malam.
2: Assalamualaikum selamat malam. Ruang Rindu. Yang berbagi rindu lewat lagu kita kenal masa lalu.
0: Alhamdulillah, sehat Mbak Win?
2: Alhamdulillah.
0: Tapi kecil suaranya Mbak Win?
2: Ya gak tahu gimana ini.
0: Iya gak apa-apa yang asal tersambung ya. Tadi Mas Jaya terputus.
2: Oh iya.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, gak masuk lagi Mas
0: Win. Gak bisa masuk. Pintunya tidak, tutup. Gimana sehat Mbak Win?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Masih berdarah karya nih kan?
0: Oh ada anu sasisa.
2: Ya tadi sekitar yang 10 sampai sore. Ya rekare lagi dateng boleh.
0: Siap.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah hampir bisa tuh. Sudah mulai reda maksudnya.
0: Alhamdulillah. Semoga pulih 100%. Semoga pulih 100% ya, Mbak Win ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Amin. Monggo, Mbak Win.
2: Lagu ada apa?
0: Lagunya sebentar lagi Belayan Sayang atau mau lagu Isabella, mau lagu

0: Malam ini punya Nila Sari. Cintakan pembawamu punya Resa. Cintakan membawamu.
1: Gak.
0: Itu ya, asik nih.
1: Enggak.
0: Hah?
1: Yang pertama aja.
0: Yang pertama, Belayan Sayang. Asik. Asik ya. Siap, Mbak Win.
1: Salam ya.
0: Monggo, Mbak Win.
1: Pertama buat Mustafa, selamat malam dan selamat berbisnis. Terus mulai dari barisan yang masuk ada siapaan, gue nggak tahu. Soalnya aku dari rumahnya itu rumahnya saudara ini baru datang ini. Nanyain ke ini, yang ada di dalam siapa yang siaran? Selengka katanya.
0: Iji.
1: Masa aku ngambil lapis.
0: Siap, Bawin.
1: Ya. Malamnya ke semuanya aja dah tanpa terkecuali. Ya, kalau bisa masuk ya aku masuk lagi nanti di cincin-cincinan.
0: Siap, Mbak Win.
1: Ya, yang ada di dalam selamat malam dan selamat mendengarkan.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih atas
0: sedihnya. Sama-sama, Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Winda udah gabung ya. Lanjut di belakang Mbak Winda. Ruang Rindu, selamat malam. Bo, tebak masinis. Tut, masinis berarti. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, gimana kabarnya Mariska?
0: Alhamdulillah, diriku rindu sama Bunda Yuni.
2: Alhamdulillah, saya juga kalau begitu.
0: Sudah berapa malam gak ketemu ya?
2: Iya, berapa malam. Kemana saja Mas Rizanya?
0: Lagi ngurus bola ke Argentina.
2: Oh, ya gak apa-apa nanti kalau anunya. Oh, Evi Mas Koleni. Di Argentina atau yang Spanyol?
0: Ya, ke Argentina dulu ngesiapin anunya, bajunya, male lekas mole Argentina. Oh, kalau neku Spanyol, Bunda.
2: Oh, biar lekas pulang gitu ya.
0: Betul, lepas siap
2: keadaan. Ya, di Argentina itu yang Spanyol gitu.
0: Iya. Spanyol dekat dengan Amerika, juara bola nah.
2: Oh, gitu. Ya mudah-mudahan ya. Saja nanti apa yang apa ya teman-teman mudah-mudahan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, Bunda.
2: Ya, lagunya ada apa, Mas Rika?
0: Lagunya sebentar lagi Belayan Sayang, Bunda. Ada Resa. Terus? Juga Cintakan Membawamu Kembali. Ada Rati Purwasi, Kau Tercipta Bukan Untukku, atau Isabella punya Salim Amin.
2: Kau Tercipta Bukan Untukku.
0: Aduh, Nisra. Pas untuk siapa, Bu? Pas ngakak, aduh. Bunda.
2: Doa yang sampean iku lho. Oh, kagaknya Nisra kan.
0: Iya, pas bukan untukku, pas untuk siapa, Bunda?
2: Oh. Ya, untuk siapa saja lah, buat kedai lagu saja.
0: Siap, Bunda.
2: Ya, salamnya yang perdana. Monggo. Ya.
0: Monggo, Bunda.
2: Dan Mas Rizkanya, semoga sehat selalu bersama keluarga dan diberikan juga rezekinya.
0: Amin.
2: Barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati, Mas Rizka.
0: Siap, doa yang sama juga untuk Bunda ya.
2: Ya, sama-sama juga. Ada Evi yang miskal-miskal ini ya, makasih. Terus ada Arimbi barusan, ada Ricky Anggara, Jeki Asmara, Abah Suni juga, terus ada Om Boang, sama Cempaka Ayu. Terus
0: siap.
2: Ada Ibu Fathor, sudah gabung aja?
0: Belum, Ibu Fathor masih masak nasi, Bunda.
2: Oh, masak nasi kuning itu.
0: Iya.
2: Iya, mau diantarin ke RRI katanya. Ya anget-anget nanti udah ke sana kan gak apa-apa Mas Rizka.
0: Iya, mau pas nasi nama Lolo.
2: ada juga.
0: Ada juga.
2: Enggak panggil ayam itu nanti, ada ayam goreng juga.
0: Siap.
2: Ya sudah ada siapa lagi ya. Ada Putra Setia juga, ada Dewa Surajin juga. Yang di Pamakasan, ada Abah Halim, Pak Nur Kemala juga, dan Bang Wawan Mas Rizka ya.
0: Siap.
2: Semuanya tanpa terkecuali. Oh, Mama Susana, tak lupa ini. Makasih ya.
0: Sama-sama, Bunda.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Refka, coba angkatlah satu lagi malam ini. Karena gak ada yang telepon, Refka langsung hadirkan lagu malam ini. Nanti ketemu di...

Budaya Madura, Tingting Madura. Pastikan, terima kasih Rafka untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Ada belayan sayang, untuk yang tersayang katanya, yang malam ini lagi ya dapat spesial dari si dia. Asik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berasal dari Radio Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pemirsa. Tapi ning ting ting matur malam angken ya budaya matur Ki Asan RFK tor pemirsa saja bisa mirang RRI ning RRI digital tor rri.co.id. FK juga bisa panjenengan pemirsa saja bisa sarang RFK malam angken ning dua dan telepon seperti biasanya. Langsung RFK angkat nomor telepon saya perdana malam angken. Ding-ding matura.
1: Duh, cikku besan. Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Kalau lebih tinggi ini kau ingat ke pada nengi Jogja ke sebah.
1: Ketimapa?
0: Kata kalau Jogja itu tidak pernah ingkar janji je pon. Keng ni kelain. Kalau laki-laki tak pernah ingkar janji.
1: Nah, okay, je pon bahasa kau nak. Aremira tak gara sorok monsor pakai beratase.
0: Masuk.
1: Mon kadung apa ngarah tak gara nyorot. Mau nyorot cek kok cakai lagi.
0: Nyono, tak nyono.
1: Polen dan apa ni? Dungan-dungan niat, insya Allah bapak bisa.
0: Bu, pekun tekan.
1: Siap
0: bah.
1: Iya. Mulai kedung-dung ke rubar.
0: Apa genting?
1: Mulai rantai ke pasar gending.
0: Asik.
1: Kadung agabung isa dendung rindu. Kata kian boleh agak mengisi acara ting kenti.
0: Akar boy.
1: Ya kata kino.
0: Bagus.
1: Mulai kacang, ma atau pak kagonyo. Mulai mimpi, ma atau pak kenangka.
0: Ah gitu.
1: Ati bosan, ati bingung. Nikah tanpa nasi orang mas reka. Itu ngaki.
0: Ngiring lah.
1: Kongko nunggu.
0: Bongwe al ngiring bo.
1: Mulai bawa terus ke pesoka.
0: Gedeng.
1: Kebeli ke mulai rambutan.
0: Ngasik.
1: Mun tak tahu mama Srepka. Orang ngasoke. Mak asongotan. Ike ngerek.
0: Kelia. Kelia kan ni kerek.
1: Kelia ikerek. Ini yang latin di YouTube pun.
0: Siap bah. Siap bah.
1: Ini kawan-kawan tak ingkar janji.
0: Tak ingkar janji.
1: Langsung bah beri dalema.
0: Maku bos selesai.
1: Minta kerana masih lain. Khusus ada ke rumah kan itu. Yang tersegabung nak bentang.
0: Nyono bakun.
1: Abah sunno macam buru. Atau yang ternak. Udah ini kalah mata di rumah. Katanya ke mama sana jelah karone enggak di sana.
0: Oke,
1: mulai beri pendeng.
0: Masuk.
1: Ya, masuk. Oke, si pertama Kak Rinto, Kak Terdek kawan jenengan.
0: Oke,
1: terjukan ke duka lainnya, beda adik pertama, si tak alas tarik gila, serta asare, apa pun beda. Siap. Munjan deki, mi, serba. Munjan itu apa pun beda, yang serta asare. Pak Ibrahim. Oke. Terjukan Mama Bathor Mama Yuni Nizar. Terjukan Yeki Serang Winda Riki Syukron Parit Wiwin. Wiwin ni kak mata masan boleh Ibu Widati Putra Anwar Siska kak ni to masuk sekalian dari Polong. Terjukan Jembaka Pak Kudala wadih pemekasan yang tosa kak ni to Serang Pak Nor Kemala. Si terakhir Asep sebenarnya neng Asep putaran kota.
0: Iya bang.
1: Sebutianlah Kak Dinto. Ya terakhir nih aku Ustaz Mohtar yang ada aja. Ya ter, ya ternaga bu Kak Dinto.
0: Nah siap bang. Dek
1: kebanjengan soal penting soal narak bukti.
0: Nih.
1: Dek kebanjengan. Dek kelangkung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kesetus dan tos lagi bang. Dek kelangkungnya. Ngiranya bingung apa malam angin ding-ding matura.
2: Wow, lakar mantap omku lek.
0: Bodoh wow aja lah. Wow.
2: Ablayer.
0: Tak kayak ini.
2: Ya mana lah karisma.
0: Ablayer. Benimio. Masih bodoh mio.
2: Ada karisma paling kona.
0: Bodoh mio, nak karismio aja nih.
2: Angin galon. Nyatanya. Lo itu yang ngaki. Pokok lepak. Bagian apa nih kak? Napa sabu?
0: Sabu?
2: Napa sore?
0: Sabu.
2: Sabu, tapi malam mangken.
0: Final malam... telok empat, final telok empat.
2: Oh, telok empat.
0: Thank you. Prancis versus Inggris.
2: Ano Inggris alaban Perancis.
0: Engki leres.
2: Oh, engki teti saya laku malam.
0: Mm-hmm.
2: Antara Spanyol bi Spanyol.
0: Wow.
2: Argentina.
0: Musuh anu, musuh nama leku.
2: Spanyol juara telok tung.
0: Gini ke prediksi sepak gini ya.
2: Telok tung.
0: Siap.
2: Telok Spanyol tung Argen. Gentingnya beda pun apa?
0: Gentingnya beda Kasmaran Dono, Moso Senom Parijogo, terus Puspo. Senom.
2: Napa?
0: Puspo.
2: Puspo Warno.
0: Oke.
2: Okay. Kini ke sepak. Senomor 2, Senom sepak juga.
0: Oke. Okay.
2: Senomor tung kini ke.
0: Sepan Sinom tapi.
2: Senomor tung kini bisa gantain. Malah pada sepak nah.
0: Betung dua lah ju. Senom Parijogo Moso Puspo ni.
2: Oke. Dua en aku ngok.
0: Joko Boter nambian.
2: Oke.
0: Tenang.
2: Alhamdulillah malam minggu malam akhir pekan. Aku besah kedingin nah.
0: Siap.
2: Kak Atora saya pertama ada nah. Kak Ajunan gih. Okay. Selamat alam Pak Aki tugas. Kamu ke paring nasehat. Sareng sa keluarga Epon panjenengan.
0: Amin.
2: Kak Dinto Kanjeng Rama.
0: Tak tak tak.
2: Sugenan gelo pada FP si kelopain. Pola nanti masuk pertama protes. Cek yang lanceng katanya. FP, yang tu sepol FP gabung nafi. Ika bukan lanceng.
0: Siap.
2: Sugen pada ke. Kelke. Orek ke. Masuk ke. Pak Haji Kama, Dukan Omboang, Asep Irama, Supriyadi. Ibu Reci, yang bisa gabungan nah. Dukan pada Pak Nur Komala. Pada Pak Sabreng. Pak Saber. Ketoing, Panji Ketaweng. Yang bisa gabung nah. Saboran apa Pak Saber yang kelepai ongku juga Jackie saya tegak gila masuk boleh Jack oke tak ngalam ni temu hilang kamu juga pada satu aja nampon
0: siap aku
2: protes boleh mau Nevi iki kirin Nevi motor sekelang kau gi
0: sami Mas Faruk.
2: Ngereng-ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takok lah kaya protes. Ngereng-ngereng bingkeng Mas Faruk. Ding-ding Madura. Ding-ding Madura. Halo? Loh, masa? Tunggu aja nih. Tak bersuah. Ding-ding Madura.
1: Waduh. Lakar mantep putretan.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sampung gak?
1: Gila no sinyal pergi hilang.
0: Tak ada pengkut pian gak?
1: Boy. Bon aku jelingin nih kan.
0: Kenapa jelingin?
1: Ini los-los. Kolen bapak gak? Kau panjenur.
0: Ki gini gak celingi ki nyaman aku lihat apa lagi.
1: Ki guru masih gini ke boleh talin aku sapu karwa.
0: Mon anu buah kenyong na apa?
1: Tahun minggu lo.
0: Nah kini kau lo lupa ya tanya ke bahasa ni. Bada kenyong gila.
1: Deki me bada mas lewa maksud tanya.
0: Maksud?
1: Bukan mas lewa biasa naon neng mas Riki karwa.
0: Oh tahu kau buat lah kerki. Oh siap.
1: Tapi Pak Pangeran buka bumi bola bede masuk lagi.
0: Oh siap, matanya gue lo kenyong gini apa?
1: Okay. Mengkengan gue lo nih.
0: Bo, tujuan gue lo.
1: Makin nyaman lo.
0: Siap mas dia.
1: Kiwan, gending dan gue lo norak buntet si penting bede.
0: Nong.
1: Gending di sana karena gue lagi.
0: Siap.
1: Kiwan bede
2: si pertama kita milo pulopan nah si pertama kan kuimbian bertugas sih
0: Eki
2: mandi baleman dengan teh semoga paling selamat sampai kepada gajang pon
0: ini amin mas
2: ibu rumah depan karisma abah suni duka ada pon baik beri men bah bulan ini saudara mengambil jadwal bangku nih munci lain tak beri duka ada dan beri ambian nih kabah
0: khusus sih
2: khusus nih untuk abah suni jad mungkin juga pada silah pak seper jelek ke pola mi boleh nih kah pola mi kita sarin belum nih kita gak emas kita salah bangan ano kita salah paham gih
0: kita salah bangan
2: juga pada mas Ali pertama pada mas Supriyadi dua gih
0: gih
2: terus pada nama orang kerohun maksudnya sudah sarin nah
0: sudah sarin
2: gih pada Pak Yuni pada Bang Maisa Jenar sering Pak Nur Kumala.
0: Hmm.
2: Bada Epi. King mon gelek ke gula parca aja le.
0: Ongku.
2: Mon gelek ke gula tegak pun nengi lapangan lak pak mon leke le. Ongku leke gini. Gula heran. Kesambu gula ke king goreng gini ga.
0: Tegak pun nengi pasar malam lagi.
2: Wah leke pak mon yang biasa pasar malam selak. Mon kaki leke ada.
0: Ada.
2: Tak bisa pak mon leke. Kening. Ingat pak sepur kalau boleh. Pas tak kagum mana? Yeah. Kagum orang bakun le. Maksudnya ada kaji morfo ke kau cina, orang ingat siapa bakun?
0: Kengkek, kengkek dede ni.
2: Kengkek.

0: Boh, Inggris musuh Prancis opo. Mun pas nobari ada na RRI cabo ari letado layar.
1: Yang besok.
0: Kalau besok harus hadir Om.
1: Iya, Spanyol.
0: Mantap mah.
1: Oh, Spanyol. Ya, moga-moga sami-sami sehat ya.
0: Amin. Amin.
1: Mudah-mudahan dalam menjalankan tugas dalam alam pagi tugas tetap kabar dan sehat walafiat.
0: Amin amin.
1: Paling mana dia pak kacompo etalema keluarga tetap kabar dan utuh sehat walafiat.
0: Amin amin om amin om.
1: Doa doa doa doa. Mm-hmm. Kendingan na saya terprogram na apa dek?
0: Senom lagi? Parigogo sarang Puspo pada pelok timur.
1: Puspo kibuan Puspo anak.
0: Mungkin siapa?
1: Kerongan Putra Setia kan bukan lupa Putra Setia saya buka le romansa saya buka le Anwar Raas Herman Raas sama Anggi Raas Bodo ini ga ano daerahnya mana Anti Galau
0: Anti Galau
1: daerahnya mana pun lah lupa ano Anti Galau ini kau banyak ni kapan air di pulau kamaan gitu orang masuk tak leh saya mari kerong pangeran bukabu pembuang macam
0: kau pembuang sebung kata kata om
1: ubah dah
0: nak apa
1: ni tak kau bukan buat boleh gitu ano pola na ombo ang takut nolai ambo tak joko joko sehat selalu om kata katanya om keng mon bakun lah ke yang terus agak buan nah
0: siap
1: aduh lah dewa karayeng bo anu Irma, uye bocor tepat lah topet Irma, Abah Suni, Ustaz Mohtar, Jeki, Jeki beke,
0: Ki duga ni beke,
1: beni beke orang ngam setel punan, esok ni beke rantes anu tapeng sor,
0: petot.
1: Evi, Iim, Dewi, Basoka, yule, anak, Dewi, entah sah gabungan na Dewi, kerong, ngah suara na.
0: Siapa?
1: Oh, ni kabunya keluh, siapa? Anu pun dengar dari Iki, Pak Saper, Pak Norkomala, Keto Eng, Argadana, Bu Yuniandayani, Bon Sadejana.
0: Siapa?
1: Kita kau sebut, Ki Sadejana, ni kamu ni sebut Sadejana, Bon. Kedingin na, spesial lagi ada. Kak Umbo ang bon ni bola na tako nolay Umbo ang. Sareng ka pangeran buka bu antar sarang kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Lur moko bareng saya ki Om Mendra ki. Om Andre ya, Om Andre, Om Bapak Andre. Banyak story dan cerita dengar Om Mendra ni. Kalau ki kan lagi noroan bapak ke kantor ke mon kenal ke Om Hendra sampai mungkin atau mau ning udara sareng Om Hendra aduh ngira-ngira bingung Om Hendra dingin-dingin matur
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: bingin-bingin matur lah kalau mantep tor seneng
0: alhamdulillah
2: lag mantep keren sama aku tak ada bisa mulai sudah
0: sarang sira
2: sarang Pak Nur kumaha lah
0: ah Pak Nur nah kene kene ngeder
2: bulan ya lok si bulan ni akhir Pak Indra kita
0: engki yo lok mulai lo pun sampean sarang Evi juga ni lok mbian bina HP ya pun
2: ya jeki itu ke dukaan deh oh lana kerama melolo jeki ada
0: ke dukaan lagi
2: setan itu ke ya teram melon hasil lain tu saya beri agak ya
0: siap saya mian Pak Nur
2: niki saya kaya
0: alhamdulillah
2: niki pikir tadi dia buka bu ngator itu tu mu akhir masalam dek jalan tadi si
0: niki siap
2: niki bukan ke pertama dekat

0: Hendra Getah sebagai ketua, lagi Pengiran Bukabu, sekun dekat Tauhir, sekun dekat Dafir Anti Jalau, kemudian Semudi,
1: sekun
0: dekat Putra Ketia, sekun dekat Buddha Yuni, sekun dekat Erma,
1: sekun
0: dekat kira efisi sebenarnya yang ditek. Tak gabung tu kalian ni. Ayo sih gabung sih.
1: Siap.
0: Tak tertentu.
1: Engki, mau tak gabung
0: atau apa? Masalah banyak kan yang kerentung berhata kereta.
1: Engki, lepas.
0: Kereta model yang nggak drama. Nggak drama sih. Nggak nomor telefon gue pas akhir lewat dua. Engki, berikan aja pakai ke drama.
1: Siap, Pak Nur.
0: Ini salah tidur gue. Bukan tak Mama Susana, tapi tak muncul-muncul.
1: Sorry
0: Mama Susana yang tidak berguna.
1: Enki laras.
0: Enki sekali untuk kawas.
1: Enki sami.
0: Sami-sami
1: mana? Sami-sami mana?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Paling saya terus gih Pak Nur Kumalah. Alhamdulillah. Suaranya itu luar biasa gitu, suaranya anu berkarisma. Bingkingnya Pak Nur Kumalah di Gending Matura.
2: Gending Matura. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur mantep ongku carita. Enggak ada tulang biar.
1: Buh nih ke urusan raas pun abek son bek son nih. Putra lagi?
2: Sarang Bang Anwar.
1: Oh Bang Anwar, aduh. Kau lo sering rup taboro Putra Sarang Anwar nih kak.
2: Oh, Pak Anwar saya coba lo ke Pak Bujang Kian.
1: Siap, Mas Anwar.
2: Eh, lo kan leh tara apa Mas Lepa?
1: Oke, siap leh Anwar. Katina apa sah pembian?
2: Alhamdulillah saya.
1: Katina
2: kabar jenengan?
1: Alhamdulillah. Katina apa sobung pon per kabar kabin bin kabin tade?
2: Sobung pon?
1: Alhamdulillah.
2: Kenapa? Menikah pon para bulan molot. Tentunya ringan molot.
1: Engki siap. Kareto ringgi ke masjid masjid ki.
2: Engki rama rama banyak.
1: Siap.
2: Gimana bibadah ringan molot mana ti? Masalah sensitif pemanti mantar muncul nanti nak boleh lah. Pak Gening, kembali mana Islam lagi?
1: Siap Mas Anwar.
2: Iya. Salam apa?
1: Nyereng.
2: Sebentar kamu ada kesempian. Salam pagi tu jadi.
1: Thank you Mas Anwar.
2: Thank you. Salam ada kesempian aja nama serikat tempat kerjaan.
1: Siap Mas Anwar.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lain suaranya. Begitu kan teman-teman di Mas Anwar. Kira yang salah lagi nih, di bingkeng Mas Anwar nih, Cingginding Madura. Cingginding Madura. Lopot, non C66, lemat, lo sangat 6. Cingginding Madura.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini kok silek kejong, kok penjong.
1: Alhamdulillah, saya ke?
3: Iya, saya.
1: Alhamdulillah.
3: Ingkung kangen si, kau cuma pun.
1: Kento?
3: Atung kangen si, kau cuma pun pasti saya.
1: Alhamdulillah.
3: Sudah ngodeon. Sudah kena baru keris maru.
1: Eki. Engki. Seki buru Anwar.
3: Baru karisma.
1: Seki buru Anwar kento ke?
3: Mene seki la dia kena Pak Ketua ro.
1: Engki Faruk.
3: Masa bela ya ni kau pengombar. Salah masa kerja ni.
1: Engki siap ke?
3: Kerja satu kerja nak sapora satu kerja. Pan boleh mula pergi sandal sini kan laki jang.
1: Siap, Eba Toro kau Mendra masuk gula.
3: Eh?
1: Eba Toro kau Mendra kalau tahu nih jombon pian.
3: Sandal kan laki boleh mula.
1: Bungki kan ika laki nak yang kau Eba Toro kau Mendra pak anu ke?
3: Jalan kau jang.
1: Siap ke? paling manungku kaya mas ya. Ngiring pemirsa RFK buat ingat lagi ding-ding walau makin saya nombari juga tor puspo thank you kata dega setuju pemirsa saya mirang ding-ding maturo malam makin jangan sabar sama nabi beda debu saya korang saya tor matur sekalanggung saya raja desa satu aja pemirsa saya ampun gabung malam makin yang ding-ding maturo tor cek lupa besok ada acara nobar di RRI jam 22 dimulai dari jam 22 kalau dulu lekor gento malam nonton tor ngedingaki apereng neng halaman depan RRI kopi gratis beda kuis beda fun game saya bisa dinikmati sareng pendengar atau pemirsa satu laku neng ada na RRI neng halaman depan RRI kento beda nobar nonton bareng final Piala Dunia Spanyol versus Argentina.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdihi.

satu dari semua kanal informasi dan inspirasi. Pendengar saya sudah bersama kita hari ini. Sabtu 18 Juli 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program 1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga saja hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.